0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LC/MA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril haj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan bulan haram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian,

0: Jawabannya apa? Dinara, dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026 berarti pada tahun lah niki 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu muntah barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Muntah barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana ya, setiap kampung kena berapa dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita Masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi Masya Allah menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapu antum mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan antum mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli wah rampung selapu antum para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli. Bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, bulik mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.

8 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah, LCMA Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد والنعمة لك.

0: kanat.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1440

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Klinik Islam As-Sunnah kini dapat melayani peserta BPJS, baik rawat inap atau opname maupun rawat jalan. Klinik Islam As-Sunnah adalah klinik pratama setara dengan puskesmas. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan perawatan opname selain di puskesmas, Anda dapat menggunakan BPJS juga di Klinik Islam As-Sunnah. Dengan berbagai kenyamanan seperti satu bed, satu ruangan, pemisahan pasien laki-laki dan perempuan, dokter dan perawat sesuai jenis kelamin, dokter praktik sore dan lainnya. Klinik Islam As-Sunnah bisa menjadi pilihan perawatan kesehatan Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli.
3: Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada dan yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari Komplek Markas As-Sunnah Lombok, Desa Bengkeng Kesantri, Kecamatan Naimal, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini di kesempatan Senin pagi seperti biasa, kembali kami akan hadirkan kajian rutin bersama Ustaz Darul Falihin LC Hamstala dalam pembahasan 10 sebab keselamatan. Namun untuk kali ini kadarullah Ustaz kita masih belum dapat menemani kita karena kadarullah beliau masih dalam pemulihan dan semoga Allah memberikan beliau kesehatan dan menyembuhkan penyakit beliau sehingga dapat kembali menyama kita, menyapa kita, memberikan kita faedah-faedah dari nasihat yang disampaikan. Dan untuk itu di sini kita akan gunakan untuk kita putarkan rekaman bersama beliau. Kali ini kami pilihkan dalam pembahasan 10 sebab keselamatan di bagian yang ketiga yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sebelum kita putarkan, mungkin di sini kami akan informasikan dulu di sini jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Jadi untuk kajian kita nanti sore pada salat asar yang setelah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Ikmal bersama Ustaz Mas'un LC Hamzalan. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada salat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Dasan Beruk Ikmal bersama Ustaz Sufyan Bapinzen Hamzalan. Yang kedua di Masjid Sleman Fauzan Al-Fauzan bagi Nyaka, yaitu bersama Ustaz Mizan Qudsiyah Al-Sayyamah. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Sukarara Ikmal bersama Ustaz Abdullah Husni Al-Sayyamah. Berikutnya di Musholla Ali Musa Peringgabaya bersama Ustaz Marwan Al-Sayyamah. Dan yang terakhir di Masjid Beten Al-Hijrah Mas Bagi bersama Ustaz Zainul Fikri Al-Sayyamah. Tapi untuk lebih jelasnya kami ulang kembali menginformasikan jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti sore di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Batu Belik bersama Ustaz Mas'un LC Hamstala. Kemudian untuk nanti malam yang pertama di Masjid As-Sunnah Dasan Beruk Ikmal bersama Ustaz Sufyan Bapinzen Hamstala. Yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustaz Mizan Qudsi LC Hamstala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Sukarara Ikmal bersama Ustaz Abdullah Husni LC Hamstala. Kemudian di Musholla Ali Musa Peringgabaya bersama Ustaz Marwan LC Hamstala. Dan yang terakhir di Masjid Beten Al-Hijrah Mas Bagi bersama Ustaz Zainul Fikri LC Hamstala. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan tentunya kembali kami mengingatkan dan menghimbau kepada kaum muslimin sekalian, silakan untuk para pendengar setia Satu Radio kaum muslimin dimanapun berada yang mengetahui informasi jadwal kajian untuk hari ini, kami himbau kembali jangan lupa diinformasikan kembali ke studio untuk kita sebarluaskan kembali informasinya sehingga tentunya saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya dapat mengetahui informasi jadwal kajian yang akan berlangsung di sekitarnya dan dapat menghadirinya insyaallah. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk berikutnya kita langsung simak bersama kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Darul Falihin LC Ustala di pembahasan tentang 10 sebab keselamatan. Ini bagian yang ketiga dengan tema takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saatnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak tatkala bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, senantiasa memberikan kita berbagai macam karunia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla ala kulli hal, dalam setiap keadaan kita berusaha memuji Rabbul Alamin dalam setiap kondisi kita. Allah Azza wa Jalla mencintai Al-Hammadun, orang-orang yang senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu memuji Allah di saat dia lapang. Dia mampu memuji Allah Azza wa Jalla di saat dia kesulitan, di saat kesempitan. Karena termasuk orang-orang yang paling utama pada hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hammadun. Orang-orang yang lisannya senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna afdala ibadallahi yaumal qiyamah al-hammadun." Sesungguhnya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang paling utama pada hari kiamat adalah Al-Hammadun, orang-orang yang lisannya senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, di saat kita bahagia, mungkin mudah bagi lisan kita untuk memuji Allah. Namun di saat kita mendapatkan kesulitan, disitulah letak kesulitan bagi seorang hamba untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi serra, bahagia, senang, lapang, ya muji Allah Azza wa Jalla. Wadharra, dalam keadaan sempit, susah, sulit, ya mampu muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali membaca kitab Asyrun Mujibatun Lin Najah, 10 sebab keselamatan. Sampai kepada Al-Mujibus Salis, sebab keselamatan yang ketiga bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Khasyatullahi wa taqwah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-52. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhifa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang menang, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang sukses. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan umuran la yahsulul fawzu walal najatu walal falahu illa biha. Allah menyebutkan beberapa perkara di mana kemenangan, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan tidak akan didapatkan kecuali dengan mewujudkan perkara-perkara tersebut. Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menapaki sunnahnya, dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dua perkara yang lain kata Allah, wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dua perkara yang lain itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa, dan bertakwa kepadanya. Seorang belajar ilmu agama, seorang menuntut ilmu agama, agar dia sampai kepada level khasyatullah. Sampai kepada derajat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mempelajari tauhid, dia mempelajari kesyirikan. Seorang belajar tentang kaidah-kaidah tauhid, belajar tentang iman, belajar tentang usulul iman dan yang lainnya, agar dia sampai kepada level takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar tentang halal dan haram, agar dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia belajar tentang tauhid, dia takut jatuh ke dalam syirik. Ketika belajar tentang perkara yang halal dan haram, dia takut jatuh ke dalam perkara yang haram. Sebagai wujud dari takutnya khasyatullah subhanahu wa ta'ala. Takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata Syekh Abdul Razzaq dalam kitab ini, fa'amma khasyatullah, fa'innaha tu'tabaru asasan aziman linnajati yawmul qiyamah. Adapun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia termasuk pondasi terbesar, asas dasar yang agung untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Orang yang takut kepada Rabbul Alamin, dia akan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan menjauhi perkara-perkara yang haram. Tapi orang yang tidak memiliki rasa takut, mereka akan mudah menerjang apa-apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Mereka tidak memperdulikan kewajiban mereka. Rasa takut ini perlu untuk terus dipupuk, dirawat, dijaga. Rasa khauf, rasa khasyatullah, ini akan memandu hati manusia kepada jalan-jalan kebaikan, menghalanginya dari segala keburukan. Jadi khasyatullah ini ibarat pemandu, ibarat guide, penunjuk jalan. Makanya rukun hati, rukun ibadah hati itu, rukun ibadah hati itu ada tiga. Al-khawfu wal-raja'u wal-mahabbatu. Rasa takut, rasa harap, kemudian rasa cinta kepada Allah. Kita katakan tadi, khawf rasa takut, al-khasyah akan memandu hati kepada jalan-jalan kebaikan, menghalangi dia dari jalan keburukan. Sedangkan raja akan mengantarkan dia kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Makanya, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, kita terus berusaha untuk memupuk rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan rasa takut ini timbullah sebuah kata yang disebut dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah secara mendalam. Makanya sebuah ucapan disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang dalam keadaan sakaratul maut, menghadapi ajalnya. Disebutkan oleh Imam Abu Nuaim al-Asbahani. Beliau mengatakan, aku tidaklah menangis karena urusan dunia kalian. Akan tetapi aku menangis karena telah jauh perjalananku. Namun bekalku sedikit. Sungguh kelak aku akan berakhir pada dua tempat, apakah di surga ataukah di neraka. Dan aku tidak pernah tahu di antara manakah dari keduanya aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang lancang berbuat maksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak lain ini karena kurangnya ilmu terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Serta kurangnya ma'rifatullah. Kurangnya mereka mengenal siapa Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Apa yang Allah wajibkan, Allah apa yang Allah bebankan dari kewajiban, ia tidak pedulikan, ia tidak tunaikan. Kenapa ya khotul iman? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diancam oleh seseorang dengan ancaman A, B, C dan sekiannya, dan kita takut terhadap ancaman itu, kemudian dia mensyaratkan dengan ancaman itu untuk melakukan suatu pekerjaan, maka kita akan rela melakukan pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena kita sudah takut. Dan di dalam Al-Quranul Karim, uslubul Quran, metode Al-Quran itu, metode at-targhib wa tarhib. Di situ ada janji, Allah sebutkan janji, pahala yang besar, kesudahan yang indah, berupa surga kenikmatannya. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang ancaman. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Hijr itu, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Karena kita ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu. Kita harus luruskan niat. Luruskan tujuan kita belajar ilmu agama ini. Kita belajar ilmu agama ini untuk sampai kepada level takwa. Level takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita menjadi orang-orang yang takut kepada Rabbul Alamin. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Bagaimana cara seorang hamba memupuk rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla? Yang harus ia ingat pertama kali, dia adalah hamba yang lemah dan Allah azza wa jalla Maha Perkasa. Ini ma'rifatullah. Dia harus tahu siapa Rabbnya. Rabbul Alamin. Al-Jabbar. Yang memiliki segala-galanya, yang mampu atas segala sesuatu. Sedangkan ia siapa? Ia adalah makhluk. Diciptakan dari air mani yang hina. Makhluk yang lemah. Betapa kecilnya ia, betapa lemahnya ia. Betapa tidak mampunya dia di hadapan Allah. Betapa hinanya dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Qawi yang Maha Besar. Al-Matin, Maha Perkasa. Makanya, yang menjadikan kita takut ini, kita tahu Allah Maha Kuasa. Allah katakan dalam surat Al-An'am, "Ayyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada dirimu suatu kemudaratan, suatu mara bahaya, enggak ada kan mampu menghilangkannya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memupuk, bagaimana cara memupuk rasa takut ini? Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mempunyai rasa cinta yang besar di hati kita kepada Allah. Orang yang saling mencintai dari makhluk, persamaan dengan itu akan timbul rasa takut dan khawatir. Takut dan khawatir tentang apa? Sirnanya rasa cinta itu. Sirkan seorang suami dan seorang istri. Dua hamba yang saling mencintai. Rasa cinta ini, yang besar ini akan melahirkan rasa takut. Rasa takut cinta dari salah satu dari kedua mereka itu akan mulai rapuh dan mulai sirna. Demikian pula rasa cinta hamba kepada Allah. Hamba mencintai Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Berharap Allah pun mencintainya. Allah ridha kepadanya. Senantiasa dengan itu, dia berusaha melakukan hal-hal yang tidak menjadikan cinta Allah pudar darinya. Bagaimana dia berusaha untuk terus mempertahankan cinta Allah kepada dia. Dia memikirkan caranya bagaimana Allah agar terus cinta kepada dia, ridha kepada dia. Tentu dengan salah satunya jalan adalah menjalankan kewajiban, menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, cara memupuk rasa cinta kepada Allah adalah seorang hamba harus mengingat azab Allah Azza wa Jalla sangatlah pedih. Salah satu hal yang menakutkan bagi orang-orang yang beriman adalah siksa Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla seringkali mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-63. Mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً Yusibahum adzabun alim. Dan orang-orang menyalahi, menyisi perintah Rasul akan ditimpa fitnah, cobaan. Ada ditimpa azab yang sangat pedih. Kalau kita berbicara tentang neraka melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana dahsyatnya tentang siksa Allah azza wajalla. Kita kadang butuh untuk membaca tentang bagaimana dahsyatnya siksa Allah azza wajalla dalam neraka untuk kembali memupuk rasa takut kita kepada Allah. Samping kita berbicara atau membaca tentang kenikmatan surga agar seimbang keduanya, rasa takut dan rasa harap itu. Di samping kita membaca, mendengar kajian tentang surga, kajian tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Di samping itu pula kita membaca tentang siksa Allah Azza wa Jalla dan nerakanya. Qutul iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, qad wasafa Allahu ahlan najah, Allah telah mensifati orang-orang yang selamat wal iman bi annahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka yang takut kepada mereka, orang-orang yang kepada Rabb mereka itu mereka takut. Kemudian juga Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, surat al-anfal ayat kedua. Sungguhnya orang-orang beriman yang mereka apabila disebutkan Allah wajilat qulubuhum, hati mereka takut. Kademikianlah rasa takut itu akan menuntun manusia untuk meninggalkan tarkil qabaih, meninggalkan perkara keburukan, wa fi'li ta'at, untuk mengerjakan ketaatan, wal iqbali 'ala al ibadat, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Makanya al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala dalam tafsir Tabari menyebutkan, beliau mengatakan al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan perbuatan baik dan rasa takut. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan ketaatan, dia melakukan ibadah, dia baca Quran, dia berzikir, dia salat. Tapi samping itu dia takut akan siksa Allah azza wa jalla. Ini orang beriman. Sudah sungguh-sungguh ibadah, rasa takutnya besar kepada Allah azza wa jalla. Dan itu selalu selaras seperti itu. Orang-orang beribadah itu karena dia takut kepada Allah. Orang-orang yang tidak ibadah, tidak peduli dengan ibadahnya, tidak peduli dengan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, karena memang sejatinya dia tidak punya rasa takut kepada Rabbul Alamin. Wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Dan orang munafik mengumpulkan perbuatan jelek, keburukan, dengan apa? Merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Dia tidak peduli. Dia sudah melakukan perbuatan keburukan, melakukan kemaksiatan, kemunafikan, kekufuran. Tapi dia merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Kemudian Hasan Basri membaca ayat yang tadi, surat Al-Mu'minun ayat 57 itu, innal ladhina hum min khasyati rabbihum musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang kepada Rabb mereka, mereka takut. Subhanallah. Kemudian, poin berikutnya, Syekh Abdul Razak menyebutkan, tadi kita sebutkan memupuk rasa takut kepada Allah. Dia mengatakan, wa khasyatullah, untuk memupuk rasa takut kepada Allah, innama tatahaqqaqu bima'rifati asma'il husna wa sifatihil 'ula. Itu akan terwujud dengan mempelajari, mengetahui nama-nama Allah al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Belajar tentang siapa Rabb kita melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya. Salah satu yang menjadikan kita semakin besar rasa cinta kita dan takut kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Coba salah satu nama yang menjadikan kita takut kepada Allah, namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang manusia itu terbatas. Kasih sayang manusia itu diselingi dengan kebencian. Tapi tidak dengan Rabbul Alamin. Sebesar apapun dosa manusia ini, selama dia mau kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, Allah akan kembali memberikan segala kasih sayang kepadanya. Tapi tidak dengan manusia. Ya mungkin bisa mengatakan, saya sayang kepada Anda. Tapi Tapi hatinya tidak pernah sayang kepada dia. Tapi tidak dengan Rabbul Alamin. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, menyebutkan tentang betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya ketika melihat seorang wanita yang bolak-balik ke sana kemari mencari anaknya. Kemudian ketika dia menjumpai anaknya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah ibu ini akan rela tega akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin, wahai Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladihi. Demi Allah, Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anak. Kita tahu perumpamaan kasih sayang ibu sepanjang masa. Kasih sayang ibu sepanjang masa itu yang terkenal. Tapi Allah jauh lebih kasih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anak. Seorang hamba takut kehilangan rasa kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Apabila dia mempelajari Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia khawatir Allah tidak akan sayang kepada dia. Sehingga itu menimbulkan rasa takutnya kepada Rabbul Alamin. والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية dan merenungkan tanda-tanda Allah, tanda kuasaan Allah al-kauni dan asy-syar'i. Nah, ini kaidahnya nih. فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ مَعْرِفَةً بِاللَّهِ كَانَ أَعْظَمَ خَشْيَةً لِلَّهِ. Semakin besar pengetahuan seorang hamba tentang Allah, maka semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Berarti tatkala kita tidak takut kepada Allah, berarti minimnya ilmu kita tentang Allah. Ketika kita tidak takut kepada Rabbul Alamin, berarti kita tidak pernah belajar tentang siapa Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Ini kata Syekh Abdul Razak. Semakin besar pengetahuan seorang hamba kepada Allah, semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat ke-28, ayat yang sangat masyhur, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang berilmu. Masih ada waktu, Ustaz? 4 menit tadi. Maka ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, kita terus belajar tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita belajar tentang bagaimana seorang hamba berusaha menjadi hamba-hamba yang takut kepada Rabbnya. Kita mengingat sebuah hadis dari Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Law ya'lamu al-mu'minu ma'indallahi minal uqubah." Jikalau sekiranya hamba yang beriman, dia mengetahui apa yang Allah persiapkan di sisinya dari hukuman dan siksa, ma tami'a bi jannatihi ahadan. Istaya tak seorang pun yang mau berharap untuk masuk ke dalam surga. Walau ya'lamu al-kafiru ma'indallahi minal rahmah. Jikalau sekiranya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari kasih sayangnya, ma qanata min jannatihi ahadun, tidak ada seorang pun yang akan berputus asa untuk meraih surga. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah, dia tidak akan pernah berangan-angan masuk surga. Itu orang beriman. Saking takutnya kalau dia tahu benar-benar bagaimana siksa Allah, sampai tidak terbesit harapannya untuk apa? Masuk surga. Itu maksud. Dan orang kafir kalau tahu betapa besar rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, saking besarnya harapnya kepada Rabbul Alamin, dia tidak akan pernah berputus asa untuk apa? Artinya dia tidak akan pernah berangan-angan untuk berpikir untuk apa? Meraih surga Allah Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Dalam kitab Majadidus Salik, kan Imam Al-Qayyim mengatakan, hati manusia dalam perjalanannya menuju Allah itu ibarat seekor burung. Yang dimana cinta kepada Allah itu sebagai kepala, sedangkan rasa takut dan roja adalah dua sayapnya. Apabila kepala dan dua sayap sehat, maka ia akan terbang dengan indah dan bagus. Namun apabila kepalanya terputus, maka dia akan mati dan kehilangan kedua sayapnya. Maka, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, bukan berarti di sini kita hanya mendominankan rasa takut, ya. Tapi kita mengingatkan tentang bagaimana khauf itu, rasa takut itu adalah syiarnya orang-orang beriman. syiarul mu'min. Syiarnya orang-orang yang beriman. Makanya kita mengatakan dalam salat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya engkau kami minta pertolongan. Kenapa ya kata iman? Karena itu wujud khasyiatullah. Makanya kita belajar tauhid ini untuk apa? Mewujudkan khasyiatullah ini. Takut dari siksa Allah. Kemudian takut dari takdir Allah Azza wa Jalla yang tidak baik bagi kita. Takut dari hal-hal yang menjadi ujian dalam agama kita. Kita takut. Dan ini semua lahir dari karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan Allah cabut iman dari kita. Kita takut kepada Rabbul Alamin. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah ditanya, "Apakah kenapa kau menangis wahai Sufyan? Apakah kau menangis karena dosa-dosamu?" Dia menjawab, "Aku bukan menangis karena dosa-dosaku. Akan tetapi aku takut tauhid ini dicabut dalam jiwaku." Ini menunjukkan bagaimana tauhid ini pentingnya dalam kehidupan manusia. Salah satu pentingnya adalah bagaimana ia mewujudkan rasa khasyah dalam hati seorang hamba. Kita kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjutkan masih pada pembahasan takwa insyaallah taala.
1: Baik, muslimin dan muslimat para pendengar setia satu radio di manapun Anda berada yang semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dita di pertemuan kita kali ini dalam lanjutan pembahasan 10 sebab keselamatan, yakni bagian yang ketiga, yakni takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Dan di sini mungkin kita akan langsung ajukan saja di sini Ustaz dan nasihat pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi yang baru ini. Dan pertanyaan pertama di sini kami akan angkat dari layanan pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa beda antara takut kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, Ustaz?
2: Apa bedanya?
1: Apa beda antara takut kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, Ustaz?
2: Apa beda takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya? Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Perbedaan antara takwa dan al-khawf, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita. Takwa ada beberapa definisinya adalah, antaranya definisi yang ma'ruf, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dari Allah Azza wa Jalla, karena engkau mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Wa antajtaniba ma'siyata Allah, engkau menjauhi kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah, takhafu iqab Allah, karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa, ini makna takwa. Adapun khasyyah, para ulama menyebutkan di antaranya adalah istisyaru 'azamatihi wal wuquf baina yadayhi. Bagaimana seorang hamba merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui, Allah tahu apa yang ia sembunyikan, apa yang tampakkan, apa yang terbesit dalam jiwanya. Sehingga lahirlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini letak perbedaannya. Maka kalau takwa itu menjalankan ketaatan sesuai dengan ilmu karena mengharapkan pahala, kemudian menjauhi maksiat di atas dasar ilmu, dan mengharapkan takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Kemudian rasa takut ini bagaimana seorang hamba merasakan keagungan Rabbul Alamin, kebesaran Rabbul Alamin. Bagaimana dia takut, bagaimana dia merasakan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Dan takwa itu lahir dari rasa apa? Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebutkan oleh para ulama kita. Jadi itu letak perbedaannya. Jadi rasa takut akan menggiring kepada ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Apabila seorang hamba takut kepada Allah, maka dia akan bertakwa. Tapi dia apabila tidak dia takut kepada Allah, maka dia tidak akan menjadi hamba yang bertakwa. Dan untuk meraih rasa takut ini adalah dengan terus belajar, mempelajari terutama tentang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala ala wa'ala.
1: Ya, syukran Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk penanya kita. Dan mungkin di sini satu lagi Ustaz, pertanyaan dapat kami ajukan di kesempatan kali ini, mengingat keterbatasan waktu dan mungkin sekaligus nasihat penutupnya Ustaz. Ustaz, di zaman sekarang ini yang rasa takut kepada manusia dan CCTV lebih besar dari takut kepada Allah Ustaz. Adakah doa khusus untuk meminta rasa takut kepada Allah yang bisa kita baca saat sholat ataupun di luar sholat? Apa dan sholat?
2: Bagaimana manusia lebih takut sama CCTV katanya? Taib ikhutal iman azani Allah wa iyyakum. Ini kita salah dalam meletakkan rasa takut. Dia yang kita takutkan adalah manusia seperti kita. Bisa jadi dia juga takut kepada kita. Tapi Allah Azza wa Jalla maha perkasa, maha kuat. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu labil mirsad, sentiasa mengawasimu. Kita sentiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang luput dari Rabbul Alam. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Semuanya diketahui. Apa yang tersembunyi dalam dada kita, semua diketahui oleh Allah. Sedangkan manusia yang dia lihat hanya yang nampak. Apa yang dilihat oleh kedua matanya. Tapi itulah manusia. Ya. Itulah manusia. Dia lebih takut kepada sesama daripada takut kepada penciptanya. Seharusnya yang lebih takutkan adalah kepada penciptanya, Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Karena Allah salam wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dan keafiatan. Adapun doanya, bagaimana agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam. Kalau doa secara khusus yang menjadikan kita rasa takut kepada Allah, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tetapi kita bisa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari hati-hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk, yang tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu, ya, akan senantiasa menjadikan kita takut kepada Allah. Dan kita jangan lupa baca doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang baik agar kita terus senantiasa menjadi hamba yang yang beribadah kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Demikian kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah? Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah? Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti berapa tahun lah niki? 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu monte barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Monte barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mon sekian dengan satak juta. Lah, kan mikir liu langit kita kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana, ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustadz-ustadz lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh

0: ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalanakah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buih mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Klinik Islam As-Sunnah kini dapat melayani peserta BPJS, baik rawat inap atau opname maupun rawat jalan. Klinik Islam As-Sunnah adalah klinik pratama, setara dengan puskesmas. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan perawatan opname selain di puskesmas, Anda dapat menggunakan BPJS juga di Klinik Islam As-Sunnah. Dengan berbagai kenyamanan seperti satu bed, satu ruangan, pemisahan pasien laki-laki dan perempuan, dokter dan perawat sesuai jenis kelamin, dokter praktik sore dan lainnya. Klinik Islam As-Sunnah bisa menjadi pilihan perawatan kesehatan Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124.
3: Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the Muslim Radio Station Indonesia.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio.
1: Satu radio.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh

0: عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufik oleh Allah menghirup udara segar dan masih dipanjangkan umur kita serta dilapangkan rezeki kita, dan masih kita di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnahnya dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ini mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang mensyukurinya. Allah azza wa jalla ingatkan, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku, jikalau kalian kafir inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah azza wa jalla, beberapa hari lagi kita akan masuki hari-hari yang paling mulia sedunia. Dialah 10 pertama Dzulhijjah yang disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Kanu, dahulu para sahabat, dahulu para salaf, yu'azzimuna 13, mereka mengagungkan 30-an 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Al-Muharram, 10 terakhir Ramadan. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashar, ketika amal saleh dikerjakan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla selain dari amal saleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi 10 pertama Dzulhijjah, amalan-amalan saleh tidak ada bandingannya di hari-hari lain. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun perang di jalan Allah tidak mampu akan menandingi amal saleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, jihad pun tidak mampu menandingi amal saleh. Di 10 pertama Dzulhijjah pada siang harinya, karena sampai Allah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan 10 pertama Dzulhijjah, kecuali seorang keluar berjihad, nyawanya hilang, hartanya habis, baru bisa menandingi amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Wal amal saleh begitu banyak bentuknya, begitu banyak macamnya. Seluruh amalan yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, luar maupun dalam, yang ikhlas kita kerjakan karena Allah dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia al-amalus saleh. Sekali mengucapkan subhanallah di 10 pertama tidak akan sama dengan subhanallah kita di hari-hari yang lainnya. Sekali kita bersedekah di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di waktu lainnya. sekali kita berbuat baik di 10 pertama, tidak akan pernah ditandingi oleh kebaikan-kebaikan di hari-hari lainnya dan bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik menyambut tibanya amalan-amalan mulia yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan sebutkan beberapa amal saleh yang bisa kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama adalah as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah engkau bersujud sekali sujud saja karena Allah, melainkan dengan sekali sujud itu Allah angkat satu derajat dan Allah hapus satu dosa darimu. Sekarang kalau kita sholat zuhur sudah berapa kali sujud? Sekali satu rakaat dua kali sujud, berarti kita sujud 8 kali sujud. Belum qabliyahnya, belum ba'diyahnya. Maka sampai para salaf di antaranya yaitu at-tabi'in radhiyallahu rahimahullahu taala, mereka ketika tiba 10 pertama Dzulhijjah dia melaksanakan suatu amalan hatta kada la yutiquhu, sampai ukurannya dia hampir tidak mampu mengerjakannya, saking semangatnya mengerjakan amal saleh. Kemudian mana pula di antara amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah? Az-zikru, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih dengan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul kalami ilallahi arba'ah. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Wahunna min kitabillah, yang 4 ini dari Al-Quran. Wala yadurukum bi'ayhinna bada', tidak mengapa dari mana saja mulai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan yang lainnya. Semoga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla, kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah yang akan tiba beberapa hari lagi. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwalal ajwalin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma kshif anna al bala wal waba wal ghala wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terus 5.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kita sayangkan, sebagian kaum muslimin itu mereka ketika berkurban mengatakan dirinya tidak mampu. Padahal kesehariannya kalau dihitung-hitung mereka mampu. Taruhlah misalnya rokok, Pak. Rokok sehari habis berapa bungkus kira-kira?
1: Satu bungkus.
0: Satu bungkus rokok berapa sekarang harganya? 20. Taruhlah 20.000. Sehari 20.000. Kali setahun 20.000, taruhlah kali 300 hari. 20.000 kali 300 berapa? 6 juta ya. 6 juta. Iya. Dengan nominal demikian, dia mampu untuk menganggarkan rokok dalam jangka waktu setahun. Giliran kurban dia bilang tidak mampu.
2: Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Bagaimana hukumnya orang kurban? Ada dua pendapat para ulama. Pertama mengatakan wajib ma'al qudrah. Wajib kalau ada kemampuan. Mana batas mampu? Ida naukna arah kesem dekadu beli bimbe ida mampu arah meno. Jangan mengatakan tidak ada di rumah lagu le rekening kabul. Takut tidak nyebit dia, nyebak dia. Jadi kita yang tahu para jamaah kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan secara marfu oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, li an yudhiya, untuk berkorban, falam yudhi, lantas dia tidak berkorban, fala yahdur musallana, jangan dia hadir ikut sholat di lapangan.
4: Ya, namun dia tahu diri dia bau sih beli bende, beli sepertujuh santi, ndek dan milih korban, turakne ide isi nabi ndak rapat-rapat le lapangan lamun de ganti rapat ide semelan di semel de sholat pura di si nabi. Hati-hati nih para jamaah. Oleh karena itu lafaz yang lain mengatakan yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun walam yudhi, siapa yang memiliki kelapangan rezeki lantas tidak ngorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat rapat-rapat enggak. Apa kata para ulama menjelaskan hadis niki? Ya. Faka'annahu la faidata min at-taqarrub ila Allah ma'a tarki hadzal wajib. Dena ragunana salat hari raya, tidak ada gunanya dia salat hari raya sambil meninggalkan kewajiban ngorban ini kalau dia mampu.
3: Ini kenanya para jamaah. Wa hadza huwa arjahul aqwal, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah kurban ini.
5: Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada satu pun hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Hari-hari apakah itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wadal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Wadal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Lalu Nabi memberikan satu pengecualian, illa rajulun kharaja binafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan seluruh hartanya, thumma lam yarji' min dhalika bisyai, dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya, ia mati syahid. Hanya itu yang bisa. Kalau kita ingin mencari waktu terbaik untuk beribadah, kita harus berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ulama tafsir ketika mentafsirkan surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashar, dan demi 10 malam, yang dimaksud 10 malam di sini, 10 malam yang begitu istimewa sehingga Allah bersumpah dengannya. Keterangan mayoritas para ulama tafsir adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir dan seseorang ulama madzhab Syafi'i ini mengatakan huwa sahih. Itu penjelasan yang tepat dan benar. Dan dijelaskan para ulama yang lain seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah satu ulama madzhab Syafi'i ini, bahwa salah satu keistimewaan 10 hari ini, karena 10 hari pertama inilah yang mampu mengumpulkan induk-induk ibadah. Apa induk-induk ibadah? Salat, zakat, sedekah, puasa, haji. Dan itu yang membedakan dengan Ramadan, dengan segala kelebihan Ramadan, dengan segala keistimewaan Ramadan. Tapi bisakah kita haji tanggal 27 Ramadan? Bisakah kita haji tanggal 21 Ramadan? Bisa, jemaah. Ibadah-ibadah induk bisa dikerjakan di hari-hari ini. Makanya harus kita maksimalkan buat start yang baik.
1: Larangan-larangan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Yang pertama adalah jauhi maksiat di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Zulhijjah. Bukan cuma 10 hari aja ya, tapi seluruh bulan Zulhijjah, seluruh hari. Ya, kita sudah sebutkan dari ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan haram. Maka janganlah kalian bermaksiat. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya jangan bermaksiat. Maksudnya jangan bermaksiat. Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar ya, daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan haram ya. Bulan-bulan haram adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab ya. Kita kalau kita bermaksiat maka dosanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya ya. Ya, kata Allah, "Dzalika may yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Orang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka termasuk di takwa. Kalau kita bertakwa, jangan kita bermaksiat di bulan-bulan, terutama di 10 hari awal Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah secara umum tidak boleh kita bermaksiat, terutama bermaksiat di 10 hari Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Baik, yang pertama. Yang kedua, berkaitan larangan berkaitan dengan yang ingin menyembelih ya, dengan orang yang ingin kurban, ingin berkorban. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik an sya'rihi wa dhufrihi aw adfarihi." Dalam riwayat yang lain ya fala ya'khudhanna min sya'rihi ya hatta yudhahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti di akhir bulan Dzulqa'dah, di malam hari. Kemudian wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian hendak berkorban. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan potong, jangan cukur rambut semuanya, cukur rambut, rambut kepala, rambut kumis, rambut dari jenggot, rambut tubuh, rambut kemaluan semuanya, ya. Dan kukunya, jangan cukur rambut dan jangan potong kuku. Dalam riwayat sampai dia menyembelih. Tapi di sini ada beberapa berdasarkan fikih yang ingin kita bahas. Yang pertama, ikhwan, perhatikan di sini. Jadi aturannya mulai larangan sejak malam hari, perhatikan ini, sejak malam hari, ya, malam pertama bulan Dzulhijjah, malam pertama hari Dzulhijjah. Ya, karena kita tahu bahwasanya hari di bulan Arab dimulai dari malam hari. Ini yang pertama, permasalahan pertama. Permasalahan kedua, dia tidak boleh mencukur rambut, motong kuku, tidak boleh, ya. Ini pertama mencakup seluruh rambut, ya, kepala, rambut kepala, janggut, jenggot, ya, kumis, kemaluan, ya, badan, semuanya enggak boleh. Ya, kalau ada punya rambut-rambut yang lain tidak boleh. Kemudian juga mencakup seluruh kuku, ya, kuku kaki, tangan, ya, kaki dan tangannya. Kemudian yang kedua, hukumnya khilaf. Hukumnya apa? Hukumnya kalau melanggar maka ada khilaf. Yang benar ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak makruh seperti Abu Hanifah. Tapi yang lebih utama kalau melanggar istighfar, namun tidak ada bayar kafarah, dan tidak ada kaitannya dengan sahnya sembelihan, tidak ada hubungannya. Allah mengatakan berharap dengan apa hikmahnya kita seperti ini? Ada yang mengatakan hikmahnya adalah mengikuti orang yang sedang umrah, ya. Hikmahnya mengikuti tasyabbuh, ya, dengan orang yang umrah atau haji, ya. Berharap dosa-dosa gugur dengan dipotongnya rambut-rambut tersebut dan yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau melanggar tidak perlu bayar kafar. Kemudian yang ketiga, sunahnya dia tidak motong sampai sembelihannya dipotong. Ya, dia baru boleh mencukur rambut kalau sembelihannya sudah dipotong. Baik. Jadi pertanyaan, ya. Misalnya seorang tinggal di Papua, kemudian ternyata dia punya hewan sembelihan di Jakarta, ya. Sementara Papua sholat Id lebih dahulu. Sudah selesai sholat Id, sembelihannya belum dipotong karena sembelihannya dia taruh di Jawa, ya. Masih tunggu 3 jam lagi. Apakah dia boleh potong kukunya, cukur rambutnya? Jawabannya enggak, dia nunggu sampai sembelihannya dipotong, ya. Ini juga terjadi kawan-kawan saya di Arab Saudi, mereka mengirim sembelihan misalnya di negara-negara lain, ya, atau mereka ngirim sembelihan di Indonesia. Kemudian ternyata di Saudi lebih dahuluan Idul Adha daripada Indonesia. Mereka repot. Mereka masih hari Lebaran, masih kukunya masih ada, rambutnya mereka belum cukur karena mereka nunggu kambing mereka atau sapi mereka dipotong di Indonesia. Ini terjadi. Oleh karenanya kalau orang dikasih berusaha menyembelih, ya, untuk di awal-awal hari itu lebih baik agar orang yang menyembelih segera bisa potong kuku. Kalau dia punya kambing banyak, sebagian dia potong di tanggal 10, sebagian tanggal 13. Kemudian sudah dipotong tanggal 10, ya sudah, dia sudah boleh cukur rambut, dia boleh potong kuku. Adapun yang masalah ini, ya. Adapun jika dia sedang haji, lalu bertahalul umrah tanggal misalnya 6 Dzulhijjah. Ini banyak, ya, orang mereka hajian, mereka kurban, sekaligus juga mereka kurban. Nah, kalau dia umrah tamattu tanggal 6 atau tanggal 5 Dzulhijjah, kemudian dia umrah, apakah dia boleh cukur rambut padahal dia harus bertahalul? Jawabannya boleh. Maka boleh dia bertahalul. Boleh dia mencukur rambutnya. Baik, yang terakhir yang kita bahas, Nabi mengatakan perkara yang ketiga, ya, ini perkara yang kedua tadi, ya. Ini perkara yang ketiga sekarang, dan salah seorang dari kalian tidak berkorban, salah seorang dari kalian, Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku? Pertanyaan, siapa yang dilarang? Larang cukur rambut dan potong kuku. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih. Kalau begitu berarti wakilnya tidak dilarang. Jagalnya tidak dilarang. Karena bukan kambing dia, ya. Kemudian anak istrinya yang dia wakili, anak istrinya di rumah juga tidak dilarang. Juga tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Karena dia kenapa? Karena dia ketika menyembelih adalah untuk dia dan anak dan istrinya. Maka mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak ikut merasakan ibadah korban, istri pun demikian, ya. Allah alam bisawab, pendapat yang lebih benar, pendapat ini yang lebih kuat, ya. Bahwasanya yang datang adalah, misalnya saya ingin menyembelih, satu rumah, satu kambing, misalnya, ya, tentu buat anak saya dan istri saya, satu, karena sunnahnya satu keluarga, satu hewan, ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya nggak ada masalah. Tapi sebagian salaf berpendapat bahwasanya anak istrinya juga, supaya mereka merasakan, dan bukankah dia menyembelih atas nama anak dan istrinya juga, ya, karena dia sama-sama menser pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan dipotong.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Nabi arti stunting. Stunting yaitu kurang gizi, anak yang kurang gizi. Karena kurang gizi, ada dua kemungkinan sebabnya. Pertama, kurang perhatian orang tua kepada anaknya. Ya, sugi ya, lagu perhatian no kurang. Bayu ke anak no, dia nolak nyampah, dia ulak makan siang, dia ulak makan malam, bayu kurus. Kurang gizi. Ya, ini sebab pertama kurang perhatian. Si kedua kurang ekonomi. Namun si pertama kurang perhatian diberi motivasi agar dia memperhatikan anaknya. Kalau yang kedua kurang ekonomi no be marak niki jalan keluarnya. Kita berusaha menopang perekonomian niki ya untuk kemudian diberikan ke anaknya agar anaknya tidak lagi stunting. Apa pentingnya kita menghilangkan stunting niki? Karena stunting niki kurang gizi, mana kurang gizine bareh kecerdasannya kurang. Dan kita harus ini makin generasi entah harusnya cerdas. Ya, anak-anak teh si kode-kode makin kering selai tahun ya gen mimpin ya laun negara ini. Kering selai tahun ya gen jadi kepala-kepala desa niki. Ya gin jari camat, ya gin jari bupati, ya gin jari guru, ya gin jari ustad. Lagu mana kurang gizi, kurang akal, nebareh kan kualitasnya berkurang jadinya. Apalagi negara tetangga ente, Singapura, Malaysia, Brunei, luar biasa, wah gizi mereka kuat-kuat. Nah mondek temara ino yang dah bilinnya itu bareh si Malaysia, bilinnya itu si Brunei, bilinnya itu si Singapura. Ya, jadi harus dengan Indonesia pinter-pinter endah. Ya, supaya dia bisa berjalan dengan negara-negara yang lain. Jadi ia fungsinya niki pemberantasan stunting niki. Dan alhamdulillah manusia diberi dua organ yang sangat penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua organ niki? Pertama tadi akal, yang kedua adalah hati. Yang kedua Nabi, hati. Hati niki ibarat raja, akal niki ibarat perdana menteri. Ya, semua indera ini ngelapor tipe perdana menteri, bareh perdana menteri bisikin raja. Sehingga yang dua ini harus nebagus ibu-ibu. Hati harus bagus, akal enda harus bagus. Hati Nabi jari makanan hati niki. Hati niki makanannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hati niki makanannya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Atau jangan-jangan di hati-hati mereka ada gemboknya sehingga Quran itu tidak bisa masuk. Menunjukkan bahwasanya hati niki butuh dimasuki oleh Al-Quran. Yaitu Al-Quran nikilah sebagai makanannya sehingga hati niki hidup. Amun dek nemakan hati niki mati hati no. Mun mati hati niki darah akhlaknya dengan hilang akhlaknya. Ya, makanya hati harus hidup agar manusia niki akhlak. Si kedua akal. Akal juga harus cerdas. Nabi makanan akal ibu-ibu beniki lenterane sembako nu. Ya, kasih dia yang bergizi-bergizi agar akal niki main cerdas dia terus pinter jarine. Dengan gizi-gizi ini. Nah, manusia kalau sudah dia berakhlak, si kedua pinter ya, Masya Allah. Dia akan menjadi manusia yang bijak. Ya, manusia yang akan membangun agama dan negaranya. Lagu mun manusia niki pinter doang, lagu ndara akhlak. Mumbi angkuna, pinter nomor seke ya. Lagu dari akhlaknya, bagaimana dia? Dia nanya nyedang ngadu kepintaran. Sebaliknya dia ada akhlak tapi tidak ada kepintaran. Bedui akhlak lagu dari kepintaran dari akal, maka dia akan menjadi korban polu-poluan nanti. Bisa dipermainkan dia. Ya, oleh karena dua-duanya harus ada. Dua-duanya niki pertama akhlak yaitu hati niki, si kedua adalah akal yaitu dengan napi namanya gizi dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita ingin masa depan kita, anak-anak kita niki, anak-anak yang insyaallah hatinya hidup, si kedua akalnya ndak harus hidup.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Info layanan masyarakat.
3: Keuntungan memberi ASI untuk ibu dan bayi. ASI adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh dari ibu dan bayi dari kegiatan menyusui. Tubuh seorang perempuan diciptakan untuk memproduksi ASI guna memenuhi kebutuhan bayinya dan merupakan hal yang terbaik untuknya. Susu formula merupakan pengganti yang buruk dan hanya digunakan jika Anda benar-benar tidak dapat menyusui. ASI mengandung kombinasi nutrisi yang sempurna untuk bayi, di mana hampir 100 jenis yang terkandung di dalamnya. Nutrisi tersebut berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Bayi yang baru lahir membutuhkan tingkat lemak yang lebih tinggi selama 6 bulan, dan tubuh seorang ibu akan mengetahui hal itu dan menyesuaikannya dengan tepat. Berikut adalah keuntungan ASI untuk bayi. Yang pertama, ASI mengandung antibodi dalam jumlah besar yang berasal dari tubuh seorang ibu. Antibodi tersebut membantu bayi menjadi tahan terhadap penyakit. Selain itu juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh bagi bayi. Yang kedua, hormon yang terjadi di dalam ASI menciptakan rasa kantuk dan rasa nyaman. Hal ini dapat membantu menenangkan kolik atau bayi yang sedang tumbuh gigi dan membantu membuat bayi tertidur setelah makan. Yang ketiga, menyusui membantu perkembangan otak. Bayi yang diberi ASI rata-rata memiliki IQ 6 poin lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Yang keempat,

0: 3, menyusui membantu perkembangan otak. Bayi yang diberi ASI rata-rata memiliki IQ 6 poin lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Yang 4, menyusui secara psikologis baik bagi bayi dan meningkatkan ikatan dengan ibu. Jika seorang sedang membaca atau mengecek email saat menyusui, bayi tetap mendapat manfaat dari kehangatan dan keamanan karena meringkuk ke tubuh ibunya. Keuntungan untuk ibu. Yang pertama, cara paling mudah untuk menurunkan berat badan. Menyusui membakar ekstra kalori sebanyak 200-250 per hari. Biarkan wanita lain berkeringat di tempat senam, semua yang perlu Anda lakukan adalah berpelukan dengan bayi Anda. Yang kedua, menyusui itu gratis. Biaya untuk susu formula selama seminggu bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Dan biaya selama setahun untuk susu formula mencapai lebih dari jutaan rupiah. Dan lebih dari itu, Anda harus membeli perlengkapan seperti dot, botol, dan peralatan sejenisnya. Kemudian Anda harus menjaga barang-barang tersebut tetap bersih. Yang ketiga, ASI selalu siap tersedia. Tidak perlu mencampur susu formula atau menunggu menghangatkan. Sementara, bayi menjerit tak bisa ditenangkan. Tidak perlu khawatir kehabisan ketika tengah malam atau tidak cukup membawa susu formula tersebut ketika sedang bepergian. Yang keempat, ASI merupakan metode kontrasepsi yang alami. Yang kelima, pelepasan hormon oksitosin ketika menyusui meningkatkan perasaan tenang, nyaman, dan cinta untuk bayi. Yang keenam, menyusui bagus untuk kesehatan. Menyusui membantu uterus kembali ke ukuran normal, lebih cepat, dan mencegah pendarahan. Wanita yang menyusui memiliki insiden lebih sedikit terkena osteoporosis atau tulang rapuh dan beberapa tipe kanker, termasuk kanker payudara dan kanker ovarium.
1: Memberikan ASI lebih ramah lingkungan karena Anda terhindar dari konsumsi susu formula yang dibuat dari susu sapi dan kedelai. Mari kita dukung pemberian ASI eksklusif dari ibu kepada bayi-bayinya.
0: Iklan layanan kesehatan masyarakat ini disiarkan atas kerjasama Satu Radio Lombok bersama Pusat Promosi Kesehatan atau Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
2: Benarkah daging kambing berbahaya bagi kesehatan? Menyebabkan darah tinggi, menyebabkan kolesterol yang tinggi, apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Bahkan daging kambing termasuk makanan bergizi dan syariat menyatakan bahwa daging kambing ini berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittakhidul ghanam fa inna fiha barakah." Peliharalah, manfaatlah kalian daging kambing karena di dalam kambing ini terdapat berkah. Mengapa selama ini dalam pandangan masyarakat atau bisa jadi mereka melihat sebagian fakta orang yang makan daging kambing itu tiba-tiba tensinya naik, merasa pusing atau merasa tegang? Jawabannya adalah bukan daging kambingnya yang berbahaya, tetapi yang pertama cara mengolah daging kambing tersebut. Daging kambing tersebut diolah dengan minyak yang tinggi, santan yang tinggi, garam yang tinggi, dan berbagai macam bumbu-bumbu yang mungkin terlalu berlebihan yang berbahaya bagi kesehatan. Sebaiknya daging kambing itu direbus atau dibakar dengan bumbu yang tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang tersebut terlalu banyak makan daging, terutama ketika di hari raya Idul Adha. Daging berlimpah dan orang pun dari pagi sampai malam makan daging dalam jumlah yang banyak. Tentu saja apabila makan berlebihan akan membahayakan bagi kesehatan apapun jenis makanan tersebut. Sehingga kita jelaskan ke masyarakat bahwasanya kambing secara umum berkah dan kita manfaatkan dagingnya dan dagingnya tidak berbahaya bagi kesehatan. Demikian, semoga bermanfaat.
3: Info layanan masyarakat. Tips menjaga jantung sehat. Pertama,

0: Lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Kedua, katakan tidak pada rokok dan hindari menjadi perokok pasif. Ketiga, lakukan aktivitas fisik. Keempat, jagalah konsumsi makanan. Kelima, ketahui angkamu, tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula. Keenam, lakukan konsultasi pada ahli medis.
1: Iklan layanan kesehatan masyarakat ini disiarkan atas kerjasama Satu Radio Lombok bersama Pusat Promosi Kesehatan atau PROMKES, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
2: Pola hidup modern, kira-kira banyak makan apa enggak nih jamaah nih? Kita buat pengakuan dulu bersama nih. Pola hidup modern banyak makan enggak? Banyak makan tidak? Banyak makan. Pola hidup modern nih. Kemudian di pola hidup modern lagi selain banyak makan, kan kita ada acara, kita makan pagi, makan siang, belum snacknya. Belum nanti akhir pekan ada kondangan, ada undangan, ada ini. Rapat makan-makan, ngumpul makan-makan. Pola hidup modern. Ditambah lagi pola hidup modern adalah makanan yang ada sekarang di mall ini ya. Ini kalau secara kesehatan ya. Adalah makanan yang tinggi kalori dan rendah gizi. Tinggi kalori, rendah gizi. Jadi di zaman modern ini ada makanan yang cuma segini, besarnya segini, tetapi kalorinya sangat tinggi. Dan itu isinya gula, energi, dan ujung-ujungnya diubah jadi lemak, nempel di bawah perut, bawah lengan, dan sebagainya. Bawah pipi jangan lupa, menempel. Pola hidup. Anak muda sekarang siapa yang gak ngopi? Ya 30K, 50K. Isinya gula, boba belum lagi. Itu kalorinya sangat tinggi. Siapa yang gak? Kemudian jajan-jajan kekinian, isinya gula tepung. Gulanya tinggi-tinggi lagi. Pola hidup modern. Padahal Allah berfirman, makan dan minum jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ini kita langgar semuanya. Kira-kira siapa yang gak ngelanggar nih? Ya tadi kan kita mau buat pengakuan bersama, kita ngelanggar nih. Makan pokoknya ya. Padahal Islam bilang, makan minum jangan berlebihan. Kemudian yang kedua juga, dengan kesibukan kita, ya kita gak pernah puasa. Dengan kesibukan rutinitas kantor, harian, pergi gelap, pulang gelap. Ya kan, makanya masa depan gelap terus ya. Itu bikin kita capek. Kadang-kadang kita tidak sempat puasa ya. Padahal puasa banyak, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, entah mau di awal, di tengah ataupun di akhir. Kalau di tengah namanya Ayyamul Bid. Puasa, ditanya kapan puasa terakhir? Ramadan kemarin. Pengen puasa Ustaz, tapi sibuk di kantor. Pola hidup modern menyebabkan kita jarang puasa. Iya tidak, jarang puasa. Karena saya juga merasakan, karena besok bakal lembur, bakal kerja, aduh jangan puasa dulu deh, besok banyak kerjaan. Padahal alasan aja gitu ya. Ya tidak. Ini kita langgar. Pertama makan banyak, jarang puasa.
0: Info layanan masyarakat.
1: Jika Anda dihadapi situasi lingkungan yang terdapat korban keracunan makanan, berikut gejala-gejala yang perlu diwaspadai pada keracunan makanan. Yang pertama, tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, produksi urin berkurang, pusing, mata cekung, diare, kram perut, muntah, demam, BAB berdarah atau berwarna hitam. Setelah mengkonsumsi makanan yang diduga terkontaminasi, dapat timbul gejala-gejala tersebut. Gejala-gejala tersebut dapat berlangsung dari 30 menit sejak makanan tersebut dikonsumsi dan bervariasi bergantung pada organisme penyebabnya. Berikut adalah pencegahan yang dapat Anda lakukan untuk menghindari keracunan makanan. Yang pertama, pastikan bahwa produk makanan dari hewan seperti daging, susu, telur dimasak dengan baik. Yang kedua, hindari mengkonsumsi daging ataupun mentah. Selalu pastikan tanggal kadaluarsa sebelum membeli dan menyiapkan makanan. Yang ketiga, pilih dan siapkan ikan maupun makanan laut lainnya secara hati-hati untuk memastikan kesegaran produk. Yang keempat, jangan biarkan telur, daging, unggas, makanan laut, atau susu berada pada waktu yang lama di suhu ruangan dan selalu simpan makanan yang tidak dimakan di dalam kulkas. Yang kelima, cuci tangan Anda, alas pemotong atau landasan, dan pisau dengan sabun antibakteri dan air yang hangat setelah menyiapkan daging mentah, daging unggas, hidangan laut dan telur. Yang keenam, jangan memasukkan kembali makanan yang sudah cair ke freezer jika sudah seutuhnya mencair. Yang ketujuh, jika Anda sedang diare ataupun muntah, jangan menyiapkan makanan untuk orang lain, terutama anak-anak dan orang tua, karena daya tahan tubuh mereka lebih rentan dibandingkan yang lain. Yang kedelapan, selalu mencuci tangan setelah kontak dengan binatang maupun tinja manusia dan hewan. Yang kesembilan, berikan ASI bagi bayi Anda. ASI merupakan makanan yang paling baik bagi bayi dan dapat menghindarkan dari risiko keracunan makanan. Iklan layanan kesehatan masyarakat ini disiarkan atas kerjasama Satu Radio Lombok bersama Pusat Promosi Kesehatan atau Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
2: Diet yang benar dan efektif itu harus disertai dengan olahraga, karena diet yang fokus pada makanan saja kurang efektif. Alasannya, poin pertama, menjadi kurus itu sebab utamanya ada dua. Yang pertama, mengurangi kalori yang masuk dengan makan secukupnya dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Jadi tetap makan karbohidrat, protein, lemak, sesuai dengan saran ahli gizi, selama itu halal. Yang kedua, menurunkan berat badan dengan meningkatkan pembakaran kalori, yaitu dengan olahraga. Islam juga memotivasi kita menjaga kesehatan dan stamina, karenanya ada olahraga yang disunahkan, seperti memanah, berenang, dan berkuda. Agar berat badan turun, dua hal ini harus terpenuhi, yaitu mengurangi makan dan berolahraga, tentu dengan bimbingan ahli, karena setiap tubuh itu berbeda-beda. Tidak semua pola diet tertentu dipukul rata untuk semua orang. Poin kedua, apabila hanya fokus pada makanan, berat badan turun dengan cepat di awal-awal. Tetapi selanjutnya, di pekan berikutnya dan bulan berikutnya, berat badan sulit turun atau hanya sedikit turun, karena tubuh telah menurunkan metabolisme tubuh. Ya, seperti keadaan kita di bulan Ramadan. Poin ketiga, karena metabolisme tubuh turun, ketika seseorang cheating atau mungkin makan agak banyak sedikit, berat badannya langsung naik dengan cepat. Ini yang disebut dengan fenomena bola bekel, yaitu berat badan turun dengan cepat, naiknya pun cepat juga. Kita ingat ketika lebaran, dalam satu hari atau dua hari, berat badan kita langsung naik kembali. Jadi menurunkan berat badan itu mudah, mempertahankannya yang sulit. Berat badan yang ideal dicapai dengan perlahan-lahan dan tidak instan, dan merupakan hadiah dari pola hidup yang sehat. Makan tidak berlebihan, olahraga teratur, dan menjaga pikiran dari stres, depresi, dengan ridho atas takdir Allah.
0: Info layanan masyarakat.
1: Manfaat dan pentingnya mencuci tangan. Sejauh manakah manfaat dan pentingnya mencuci tangan itu? Ada banyak orang yang berpikir bahwa mencuci tangan sesering mungkin adalah membuang waktu. Manfaat mencuci tangan yang paling penting adalah mencegah dari terinfeksi sejumlah penyakit berbahaya. Orang yang ceroboh dan jarang mencuci tangan, mereka berada pada risiko yang lebih tinggi terkena penyakit flu. Tidak mencuci tangan juga dapat menyebabkan diare. Cara mencuci tangan dengan benar. Basahi tangan dengan air, kemudian beri sabun tangan Anda dan gosok secara menyeluruh dengan sabun, mencapai kedua sisi tangan sampai pergelangan tangan dan juga di antara sela-sela jari. Lalu, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan handuk atau tisu. Untuk mencegah bahaya tangan dari penyakit, biasakan mencuci tangan setelah menggunakan kamar kecil di rumah atau di tempat umum. Setelah mengunjungi pasien di rumah sakit, sebelum dan setelah makan, sebelum dan setelah mulai memasak makanan, terutama daging, ikan, dan unggas. Setelah mengganti popok bayi, setelah menyentuh hewan peliharaan atau membersihkan kotoran mereka. Sebelum menyentuh bayi muda dan anak laki-laki, sebelum dan sesudah menyentuh kulit yang terluka, setelah membuang sampah, setelah bersin dan batuk.
3: Mari kita biasakan diri kita dan keluarga kita untuk mencuci tangan setelah beraktivitas.
1: Iklan layanan kesehatan masyarakat ini disiarkan atas kerjasama Satu Radio Lombok bersama Pusat Promosi Kesehatan atau Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
4: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala,
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Allahu Akbar.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, yang semoga tetap diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullahu khairan katsira kepada semua para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari Komplek Markas Asuna Lombok, Desa Baiknya Kesantri, Kecamatan Aimal, Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih dengar di manapun Anda berada untuk selanjutnya di kesempatan pagi menjelang siang hari Senin untuk program acara kita berikutnya. Yakni kembali kami akan hadirkan ketengah ruang dengar Anda sekalian, yakni acara calon kesehatan atau penyuluhan kesehatan. Dan kali ini kami masih pilihkan bersama dokter-dokter di Radio Muslim di Jakarta dalam program Halo Dokter. Dan kali ini kami pilihkan di tema pembahasan, yakni dampak gadget bagi perkembangan mental anak dan solusinya. Namun sebelum kita putarkan, di sini kami akan update kembali informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini insyaallah. Tapi untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, insya Allah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Batu Belik bersama Ustadz Mas'hun LC Hamstallah. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Ikmal bersama Ustadz Sufyan Bapin Zain Hamstallah. Yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baginyaga bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LCM Hamstallah. Kemudian yang ketiga di Masjid As-Sunnah Sukarara Ikmal bersama Ustadz Abdullah Husni LC Hamstallah. Selanjutnya di Musholla Ali Musa Peringgabaya bersama Ustadz Marwan LC Hamstallah. Tapi yang berikutnya di Musholla Ali Musa Peringgabaya bersama Ustadz Marwan LC Hamstallah. Kemudian di Musholla Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustadz Sofian Saladin LC Hamstallah. Selanjutnya di Masjid Beten Al Hijrah Mas Bagi bersama Ustadz Zainul Fikri LC Hamstallah. Dan yang ketiga yang terakhir di Masjid As-Sunnah Dasan Kontrak Sela bersama Ustadz Zainul Arifin LC Hamstallah. Baik, untuk lebih jelasnya kami ulang kembali menginformasikan jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti sore di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Batu Belik bersama Ustadz Mas'hun LC Hamstallah. Kemudian untuk nanti malam yang pertama di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Ikmal bersama Ustadz Sufyan Bapin Zain Hamstallah. Yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LCM Hamstallah. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Sukarara Ikmal bersama Ustadz Abdullah Husni LC Hamstallah. Berikutnya di Musholla Ali Musa Peringgabaya, yakni bersama Ustadz Marwan LC Hamstallah. Selanjutnya di Musholla Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustadz Sofyan Saladin LC Hamstallah. Kemudian di Masjid Beten Al Hijrah Mas Bagi bersama Ustadz Zainul Fikri LC Hamstallah. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Dasan Kontrak Suela bersama Ustadz Zainul Arifin LC Hamstallah. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang insyaallah akan berlangsung untuk hari ini. Dan silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, kami himbau kembali, jangan lupa untuk kembali menyebarluaskan informasinya, serta mari luangkan waktu Anda untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya untuk kita senantiasa menambah ilmu dan juga menambah amal kita sekalian. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita langsung simak bersama acara penyuluhan kesehatan di kesempatan pagi menjelang siang hari Senin kali ini dengan tema dampak gadget bagi perkembangan mental anak serta solusinya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini di sela-sela aktivitas dan kesibukan kita, mungkin sebagian

0: antara kita baru pulang kerja, baru berkumpul dengan keluarga, dan menyempatkan diri kita untuk bisa bertemu di malam hari ini yang semoga Allah berkahi. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kerabat, dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk di antara pengikut Rasulullah SAW sampai ajal menjemput. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya membawakan materi berjudul Dampak Gadget bagi Perkembangan Mental Anak dan Solusinya. Dan biasa kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit mengenai profil saya, mungkin nanti bisa di browsing-browsing juga. Baik, sebagai sebuah renungan, saya ingatkan lagi akan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun laa ya'suuna Allaha maa amarahum wa yaf'aluna maa yu'marun. Ini nasihat buat diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Kemudian 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Ya, penjaganya itu adalah para malaikat-malaikat yang syidat, yang kasar, keras, ya la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa terus menerus melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini menjadi renungan bahwa acara seperti ini juga bagian dari upaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, karena dampaknya juga bisa berdampak pada hal-hal yang mendekatkan kepada api neraka. Alhamdulillah, baik. Sebagai sebuah latar belakang mengenai bahasan gadget, kita tahu bahwa pada zaman sekarang ini teknologi terus berkembang, ya. Penggunaan gadget menjadi semakin tidak terkontrol bahkan pada anak-anak kecil, dan ini bisa berdampak sangat negatif, ya, baik perkembangan mental, sosial, dan emosional. Kalau boleh, ya, dari panitia saya lupa, apakah memungkinkan untuk disetel video berita tentang bahaya gadget? Kalau memungkinkan, gimana moderator?
1: Boleh dong, jika kalau di melalui share screen apakah bisa dong?
0: Dari panitia memungkinkan nggak? Anda lupa, tapi udah Anda kirim. Kalau nggak memungkinkan, kita tahu sama-sama bisa di browsing, ya. Ya, sebagai informasi, ya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fardia dan kawan-kawan, itu dikatakan bahwa di Indonesia, ya, anak 0 sampai 4 tahun menggunakan gadget itu totalnya sekitar 25-5%. Jadi dari anak-anak 0 sampai 4 tahun itu sekitar 1/4 di antara mereka sudah terpapar dengan internet atau gadget. Dan di antara anak 5-6 tahun, lebih dari separuhnya, ya, sekitar 53% kurang lebih, ya, 52,76%, itu juga sudah terpapar. Ya. Dan ini bisa berdampak yang negatif, ya, pada anak-anak yang makin kecil, meliputi gangguan bicara, terlambatan bicara. Mereka menjadi mudah cemas, ya, mudah cengeng, ya, begitu emosional. Dan juga lebih agresif, ya, tantrum, ya, marah-marah, ngebanting, dan lain sebagainya. Dan juga terjadi gangguan tidur. Mereka cenderung tidur larut malam. Bahkan mereka karena saking sibuk sendiri dengan gadgetnya, menjadi terbentuk pola isolasi sosial. Bahkan sama keluarganya, orang tuanya sekalipun. Menjadi autistik perilakunya, menjadi sibuk sendiri dengan pikirannya. Nah, ini kan berbahaya, ya. Dikatakan oleh WHO, ya, dan juga CAP menyarankan bahwa harus ada pembatasan ketat screen time, ya, penggunaan layar biru pada anak usia dini. Ya. Dan kita sebagai kaum muslimin, ya, kita tahu bahwa Islam itu menjaga kehidupan, menjaga din, menjaga kehidupan, ya, menjaga akal, ya. Dan anak-anak ini diperintahkan oleh Allah, ya, yang sebagaimana tadi disampaikan dalam surat At-Tahrim, itu adalah amanah yang harus kita jaga. Anak adalah amanah yang harus dijaga, termasuk dari pengaruh teknologi yang sifatnya negatif, yang sifatnya merusak. Ya. Kalau saja waktunya cukup mungkin 1,5 jam, ya, mungkin bisa disetel videonya bahwa ada anak-anak yang menggunakan handphone, ya, handphonenya nggak ada tapi tangannya masih bergerak-gerak begini. Atau menggunakan handphone sampai larut malam, sampai gelap-gelap masih main handphone, akhirnya apa? Matanya menjadi buta. Ya. Baru kemarin, ya, sambil scrolling Instagram, ada berita-berita atau nasihat-nasihat, tapi diselipan, ya, mungkin dari algoritma Instagram atau gadget itu bisa mendengar omongan kita, ya. Tuh, RSC merawat belasan anak di bawah umur karena kecanduan gadget. Ya, jadi, ya, subhanallah, ini fenomena yang nyata, ini buktinya. Dan dari sini ada dari TV One, tadi juga ada berita dari RCTI kalau nggak salah. Ya, di mana mereka menunjukkan ketidakstabilan emosi, gangguan dalam perilaku. Ya.
2: Kalau sekarang bukan hanya usia SMP, anak umur 3 tahun itu sudah pintar main pencet-pencetan begitu. Kalau tidak dikasih, marah. Kalau tidak dikasih, mencak-mencak. Bahkan ada sebaliknya, anak SMP sekarang sebulan habis 2 juta buat kuota aja. Dan orang tuanya karena memang merasa takut, ya Bu, ya, anaknya itu dan ini, ya terpaksa dikabulkan yang 2 juta per bulan. Nah, ini kan dampak-dampak sebenarnya. Bukan berarti kami menolak datangnya teknologi dan lencatan-lencatan ilmu teknologi. Bukan, itu kan penting. Tetapi mari kita meminimalisir dampak negatifnya.
0: Termasuk mulai pendekatan edukatif seperti psychoeducation, psikoedukasi untuk menjelaskan mengenai hal tersebut. Ya, mengenai bahaya dari gadget addiction, ya, adiksi gadget, termasuk juga mengenai solusinya. Dan acara ini bagian dari edukasi tentang psikoedukasi buat masyarakat. Nah, kita perlu mengenal gadget itu apa. Gadget dikatakan sebagai perangkat elektronik, ya, seperti smartphone, tablet, laptop, dan TV, ya, atau komputer, yang kini sering digunakan oleh anak-anak sejak usia dini. Adapun screen time adalah waktu yang dihabiskan mereka di depan layar, baik TV atau game atau komputer atau handphone, baik untuk hiburan maupun edukasi. WHO merekomendasikan anak kurang dari 2 tahun itu tidak terpapar layar. Ya. Untuk anak usia 2-4 tahun maksimal 1 jam per hari, ini dari WHO. Ya, kita sekali lagi mengingatkan bahwa dalam pandangan Islam anak adalah amanah. Jadi teknologi harus digunakan sebijaksana mungkin agar tidak melalaikan dari ibadah, dari menuntut ilmu, dan dari pembentukan akhlak. Ya. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak itu melahir dalam keadaan fitrah. Tapi lingkungannya, orang tuanya, bapak-bapaknya, pengasuhnya yang membentuk mereka menjadi seperti apa. Ima dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau menjadi seorang ahli bid'ah, menjadi seorang ahli maksiat, lingkungannya. Dan kita termasuk dari lingkungan anak-anak kita dan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT terkait masalah ini. Nah, ini ada rekomendasi, ya, untuk penggunaan screen time. Ya, di sini agak sedikit berbeda. Jadi 0 sampai 18 bulan itu tidak dianjurkan untuk screen time kecuali untuk video call, ya. Nah, interaksi langsung itu jauh lebih penting. Dari 1,5 tahun sampai 2 tahun, ya, itu maksimal sekitar 15 sampai 30 menit per hari untuk konten edukatif dan harus didampingi. Ya. Dan hindari penggunaan pasif. Jadi dibiarkan saja itu jangan, ya. Kalau di atas 2 tahun sampai 5 tahun, kalau ini agak berbeda, ya, maksimal 1 jam per hari. 6 tahun sampai 12 tahun atau masa SD ya maksimal 2 jam itu di luar tugas sekolah. Jadi zaman COVID kan itu ada tugas sekolah. Walaupun itu juga bisa mengganggu ya, karena banyak sekali kasus-kasus pasca pandemi COVID itu anak-anak jadi berubah perilakunya, berubah kualitas ketahanan matanya, itu juga ngaruh ya. Tapi untuk screen time yang sifatnya entertainment, untuk ya ini dianggap di luar tugas sekolah ya, dianggap masih bisa sampai 2 jam. Ya, untuk remaja maksimal 2-3 jam per hari di luar keperluan belajar. Kemarin waktu saya melakukan tes calon tentara, itu ditanyakan tuh berapa jam waktu untuk waktu yang dihabiskan untuk bermain HP atau menggunakan gadget. Ya, ada yang menjawab sampai 8 jam dong sehari. Ada yang menjawab sampai 12 jam. Waduh, ternyata selang-seling. Tapi dia menggunakannya dari tengah malam. Nah, orang kayak gitu akan dicoret. Karena apa? Resikonya gangguan adiksi perilaku penggunaan gadget. Maka nggak lulus tuh kalau jawabnya kelamaan gitu. Biasanya. Nah, ini ada yang orang dewasa, ya disarankan janganlah ya, jangan sangat kurang dari 4 jam sebaiknya per hari di luar kebutuhan pekerjaan atau pembelajaran. Jadi sayang waktu kita ya. Nah, dampaknya bagaimana? Ya, dampak dari penggunaan gadget baik dari sosial emosional perilaku. Ya, penggunaan gadget berlebihan berdampak pada ya, pada anak-anak ya, bisa mengalami keterlambatan bicara, menjadi gampang cemas, jadi gampang agresif. Ya, tadi Pak UU ya, Wakil Gubernur Jawa Barat yang lalu itu mengatakan anak-anak umur 3 tahun diambil handphonenya, ngamuk, tantrum ya. Kemudian jadi apatis ya, penurunan perilaku sosial dan empatiknya terganggu. Kenapa? Karena tidak bisa merasak, tidak bisa mendalami ya perasaan orang lain, karena dia autistik, bukan autis ya, tapi perilakunya autistik, sibuk sendiri dengan pikirannya ya, dia menjadi orang yang terisolasi dari hubungan sosial. Anak menjadi tertutup, sulit berkomunikasi ya, lebih memilih dunia maya ya, dunia layar biru dibanding interaksi nyata dengan manusia atau lingkungan realita. Itulah kenapa ya anak-anak Gen Z ya, beda sama anak manusia milenium, bukan anak-anak generasi orang-orang generasi milenium yang mungkin paparan blue screen-nya masa tumbuh kembangnya tidak terlalu banyak setimbang dibanding anak-anak Gen Z yang sekarang sudah mencapai usia 25-an ya. Ya 20-an Gen Z itu, 12-an sampai 20-an. Mereka tumbuh dan berkembang dari TV, laptop, dan belakangan HP yang intens. Akhirnya apa? Stabilitas emosinya kurang baik ya, mudah cemas, kurang empatik ya. Istilahnya mudah baper dan lain sebagainya. Nah, paparan yang tidak dibatasi itu akan memperburuk regulasi emosi, kemampuan memanage ya, mengatur emosi dan hubungan sosial anak ya, jadi cenderung soliter, menyendiri ya. Ini lihat ya, anak ini satu sibuk ke sini, satu sibuk ke sini, enggak ada interaksi ya. Walaupun interaksi di badan tapi tidak ada kontak ya, affection-nya enggak ada. Nah, bagaimana dia dampak neurologis atau perubahan otaknya ya? Jadi screen time yang berlebih akan mengganggu struktur dan fungsi otak ya, misalnya di otak bagian depan yang berkaitan dengan kontrol emosi atau regulasi emosi dan juga fokus dan kemampuan mengambil keputusan ya. Kemudian daerah putihnya terganggu menyebabkan kecepatan memproses informasi menjadi menurun. Ayo kita bisa tebak, anaknya kecanduan gadget itu sering ngamuk, sering gampang emosi. Kemudian fokusnya terganggu, mudah nggak connect atau dikasih tahu belajarnya terganggu, gampang lupa. Terus kalau disuruh memutuskan sesuatu lambat, disuruh sesuatu pengerjaannya mesti lambat. Ya, jadi ini yang terjadi gitu. Ya harusnya jam makan dia nggak connect, nggak makan-makan misalnya. Harusnya dia belajar boro-boro, dia nggak suka belajar. Ya, jadi itu dampaknya diantar. Nah, ini dalam satu jurnal dikatakan sistem kontrol sama sistem reward itu tidak seimbang. Sistem kontrol diri misalnya dari prefrontal cortex, ya, anterior cingulate cortex itu terganggu. Dampaknya anak jadi nggak mikir panjang, jadi impulsif melakukan sesuatu sekelebat dalam pikiran lakukan, ya, dan susah untuk mempertahankan fokus. Begitu juga sistem rewardnya, ya, amigdala, ya, VTA dan locus acumen dan lain sebagainya, jadi terlalu aktif. Jadi mereka cenderung mencari kesenangan secara instan, udah impulsif, ya, nggak sabaran, susah fokus, susah kontrol emosi, ya, jadi lambat dalam berpikir. Dan hal ini seperti kecanduan narkoba, ya, nggak disebutnya the behavior addiction, ya, perilaku adiksi. Kerusakannya hampir sama seperti kerusakan otak pada pengguna narkoba dan sulit melepas dari kecanduan tersebut. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa daerah putih di otak itu mengalami perubahan, ya, jadi abnormal sehingga berdampak pada gangguan dalam proses informasi menjadi melambat. Nah, di sini juga nih untuk menjelaskan yang tadi saya sampaikan, ya, ada area-area untuk sistem kontrol diri ini untuk di daerah biru nih, anterior cingulate cortex, ya, prefrontal cortex, ya, kemudian nih nucleus accumbens, kemudian daerah amigdala, ventral tegmental, apa, FPTA, ya, itu fungsinya menjadi bergeser, jadi dominan yang daerah merah ketimbang daerah yang biru. Efeknya apa? Jadi nggak sabar anak, ya, pengennya instan, ya, impulsif. Daerah biru menurun fungsinya, jadi susah fokus, susah mengambil keputusan, menjadi impulsif, nggak bisa kontrol diri, ya, gitu. Nah, solusinya gimana? Ya, di antara solusinya adalah, ya, ada solusi berdasarkan berbasis keluarga dan komunitas, ya. Jadi kita tahu bahwa karena anak-anak hidup dalam lingkup keluarga, maka peran keluarga sangat krusial dalam batasi dampak negatif dari gadget ini. Ya, kenapa anak itu bisa kena? Karena seringkali lemah dalam pengawasan. Ya, gimana nggak lemah, ya, orang tuanya yang bapak sibuk kerja, pulang-pulang capek pengen me time, ya, nggak mau main sama anak, sibuk sama HP. Ibunya di rumah, ya, bosan dengan pekerjaan harian, pengen tahu informasi di luar, ya, scrolling, belum lagi cari belanjaan di marketplace dan lain sebagainya, atau nonton Korea-Koreaan gitu, ya, anaknya sibuk sendiri, dikasih HP niatnya biar tenang, padahal pikirannya nggak akan tenang, itu akan banjir informasi. Maka harus dilakukan adalah kita harus melakukan langkah-langkah preventif dari keluarga dimulai, ya, berikan zona bebas gadget, misalnya kalau udah masuk kamar tidur udah nggak boleh megang HP bocah gitu, anak-anak nggak boleh megang HP, atau di meja makan, waktu makan harus di meja makan, nggak boleh sambil makan itu nonton TV atau megang HP, taruh, ya, harus disepakati. Kemudian berikan jadwal harian seimbang, ada waktu ibadah, ada waktu nuntut ilmu, ada waktu istirahat, ya, nggak boleh area-area tersebut disentuh oleh gadget. Ya, kalaupun menyetel gadget harus didampingi dan diwajibkan harus ada manfaat, berikan konten-konten arahan, konten edukatif. Ya, yang kalau dia nonton ada ilmu yang didapat, ada hikmah yang didapat, ada skill yang didapat, misalnya seperti itu. Ya, tegakkan aturan dan konsekuensi digital. Misalnya, wah, kalau melanggar berarti jatah untuk besok dan besoknya lagi nggak dapat, atau ada penghargaan kalau melakukan ini maka dapat jatahnya, kalau nggak akan diberikan, misalnya seperti itu. Dan sekali lagi, anak akan melihat dari orang tua, terutama anak yang makin kecil, mereka taunya ngelihat, ya. Nah, karena melihat, maka kita sebagai orang tua yang berada di sekitarnya harus menjadi contoh. Ya, ini nasihat buat diri saya pribadi juga, ya, dan juga teman rekan-rekan sekalian, seperti pilah. Kita harus jadi role model. Yang dilihat itu lebih bermakna ketimbang omongan. Ya, pada pendampingan anak, terutama anak masa kecil yang di bawah 6 tahun, mereka percuma kalau kita ngomong banyak, tapi mereka melihatnya yang menjadi role modelnya berbeda. Ya, dalam pencarian saya mencari materi, ada contoh video dari orang-orang Cina ya. Jadi ada cerita bapak ibunya main HP, anaknya nonton. Namun bapak ibunya sadar, oh iya, rubah. Akhirnya handphonenya disembunyikan, ditaro. Bapak ibunya ngambil buku dan anaknya ngeliat bapak ibunya ngambil buku, akhirnya dia berhenti nonton HP, dia ngambil buku dan sama-sama belajar. Nah itu, ya kita bisa mengambil hikmah dari siapa aja. Orang tua harus jadi model. Ya makanya misalnya anak kita lagi nonton, walaupun videonya video edukasi dan itu jatah dia. Upayakan kita baca buku, baca Quran, disampingin dia. Jadi dia jadi, aduh. Ya udah gitu, dia berhenti terus ngikutin kita misalnya gitu. Ya begitu juga misalnya karena dia di sekolah, kita minta gurunya untuk lebih tegas batasi penggunaan gawai. Alhamdulillah kalau di beberapa sekolah itu nggak boleh bawa handphone ya. Kemudian dorong untuk interaksi langsung di kelompok, di grup olahraga, atau ketika lagi majelis ilmu ya, majelis taklim. Kemudian perlu dilakukan program-program parenting, ya mengajak untuk baca buku atau literasi digital. Jadi kalaupun membuka HP, buka HP-nya buat baca buku gitu, buat baca artikel, buat baca Quran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana secara intervensi secara klinis dan pendekatan yang Islami bagaimana yang diantaranya? Ya deteksi dini ya, secara klinis. Pendeteksian secara ini diperlukan bila muncul adanya gejala-gejala kecanduan, ya, atau keterlambatan dalam perkembangan atau gangguan dalam perilaku. Nah, ada berbagai pendekatan multidisipliner ya, karena nggak hanya dokter jiwa yang juga bisa terlibat, ya psikolog, dokter misalnya dokter anak atau dokter mata ya, karena bisa ngaruh sama kerusakan anak kerusakan mata ya, bisa sampai buta atau karena dia perilaku sedentari, main HP duduk ya, main HP duduk, anak-anak harusnya bermain ya, tumbuh kembangnya tidak maksimal. Efeknya apa ya, dia duduk terus main HP, nonton HP ya, dia duduk tidak ada stimulus untuk otot-otot dan tulangnya, sehingga apa, tumbuh kembangnya melambat. Atau dia bawaannya makan sambil nonton HP, makan nggak sadar, nggak mindful, akhirnya apa, obesitas di usia dini, akhirnya jadi diabetes masa kanak atau lebih cepat ya. Makanya penanganannya bisa oleh psikiater ya, kalau sudah terjadi adiksi atau gangguan emosional atau gangguan perilaku ya. Kemudian psikolog bisa melakukan asesmen untuk fungsi-fungsi emosi atau terapi-terapi psikoterapi yang belum levelnya sampai penanganan biologis ya. Penanganan biologis itu perlu dokter. Nah, contoh dokter mata ya, untuk mencegah efek blue light ya, mata yang kering ya, mata yang dipaksa untuk aktif sampai larut malam padahal waktunya tidur ya. Dokter anak untuk pantau tumbuh kembang dan gangguan fisiknya. Kemudian terapis okupasi akibat keterlambatan dalam bicara, keterlambatan perkembangan sensoriknya. Ya, ini tahapan penanganan teknis, wawancara, observasi, psikotes, pemeriksaan mata, tumbuh kembang, terapi kognitif, dan rehabilitasi. Nah, kalau pendekatan Islami, ya kita tanamkan, ya, tanamkan dalam hal merokobah, isi waktu dengan Al-Quran, ibadah, aktivitas umat, ya. Kita memberikan contoh kepada anak-anak kita dalam keseharian, ya. Aktif, dan juga peran penting di antaranya tadi, ya, lebih aktif kepada anak ketimbang banyak bicara, lebih aktif itu ajak semaksimalnya untuk berinteraksi sama anak, bercanda, ngobrol, bermain hal-hal meskipun simpel, meskipun main-mainan, dia sedang punya main apa dan kita main di situ. Jadi anak punya tantangan, challenge tersendiri, tidak sibuk dengan challenge yang ada di gamenya atau di YouTube-nya dan lain sebagainya. Ya, sebagai penutup, ya gadget adalah bagian dari perkembangan teknologi dan tentunya memiliki sisi manfaat. Tapi tanpa penguasaan itu bisa berdampak negatif baik pada perkembangan sosial, emosional, kognitif, bahkan perkembangan otak anak, bahkan juga perkembangan fisik. Paparan layanan berlebih, screen time berlebih sejak dini terkait dengan gangguan keterlambatan bicara, ya, ketergantungan emosional atau adiksi, perubahan struktur otak, bahkan bisa kerusakan fisik. Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah bagi orang tua, ya, dan juga harus belajar mengatasi manajemen waktu, ya, nggak boleh membuang waktu, ya, karena menghabiskan waktu untuk hal yang nggak manfaat. Min husnul Islam wal mar'i tarku ma la ya'ni, kata Rasulullah SAW, dan juga menjaga pandangan karena kita nggak pernah tahu, ya. Bisa jadi di video-video yang ditonton atau game itu, bahkan kemarin sempat dibawa di berita, ya, game yang disangka game anak-anak, Roblox, ternyata bisa ada hal-hal yang sadis atau hal-hal yang cabul, yang bahasanya cabul, dan mereka berinteraksi satu sama lain. Nauzubillah. Ya, hati-hati. Ya, harus tetap dijaga sesuai nilai syariat, ya. Solusi yang harus menyeluruh, ya, perlunya ada edukasi seperti ini kepada orang tua, ya. Alhamdulillah yang hadir sini mendapatkan pendampingan dan edukasi, dan orang tua di luar sana juga harus dapat pendampingan dan edukasi. Harus ada dukungan lintas komunitas, ya, lintas instansi, sekolah, komunitas, dan perlu melibatkan intervensi profesional di lintas berbagai bidang. Dan harusnya juga ada kebijakan yang sifatnya kelembagaan yang sifatnya daerah maupun nasional, ya, seperti rekomendasi dari Kementerian Kesehatan di Singapura tentang batasan-batasan menggunakan screen time pada anak. Ya, mudah-mudahan di Indonesia agar lebih tegas lagi. Ya, perlu ada deteksi dan penanganan dini yang menjadi kunci untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan seimbang. Dan kita berharap anak-anak yang sibuk dengan gadget untuk nonton, untuk main, untuk melakukan hal yang nggak manfaat, berubah menjadi anak-anak yang seperti dulu. Mereka sibuk dengan membaca, mereka bermain, ya, mereka aktif, mereka berinteraksi dengan orang tua, dan begitu juga orang tuanya, ya, seperti orang tua yang terlibat penuh dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, ini diantara doa-doa yang bisa kita lakukan, ya, dan kita ajarkan pada anak kita. Sekian dari saya, jazakumullah khairan katsira, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan pada moderator.
1: Baik, jazakumullah khairan Dr. Ahmad Humaidi atas materi yang telah disampaikan. Insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah akan kita persilakan kepada kaum muslimin, para peserta dan pendengar program Halo Dokter malam hari ini untuk bertanya, terutama bagi peserta di Zoom Meeting Room, ya. Kami persilakan bisa sampaikan pertanyaan melalui obrolan atau chat di Zoom. Jangan lupa untuk pertanyaan pesan, ya, atau pertanyaan secara tertulis bisa disebutkan usia, jenis kelamin, lalu mungkin riwayat penyakit sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Mungkin kami tanyakan juga, atau kami persilakan bagi yang mau bertanya langsung kepada Dr. Ahmad Humaidi, SPKJ, Spesialis Kesehatan Jiwa, silakan bisa raise hand, bisa aktifkan fitur raise hand, insya Allah kami persilakan. Atau untuk pertanyaan tulis, kalian juga bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Ada yang mau bertanya langsung, silakan bisa raise hand, Bapak Ibu. Bapak Muhammad Zidanul Azkar, ya, silakan.
3: Baik, jazakallah khair dokter atas materinya, sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya sih dok, soalnya kan di masa ini, ya, penggunaan gawai itu kan di orang tua khususnya di pekerjaan itu kan juga semakin meningkat, ya. Kadang kita di rumah tuh mengerjakan sesuatu, tugas-tugas kantor itu juga perlu gawai gitu, ya. Kadang juga masih komunikasi pakai handphone, terus kadang juga masih pakai laptop juga, kan. Terus kadang kita juga oke lah mungkin baca buku, tapi baca bukunya pakai tab, pakai laptop juga gitu, kan. Mungkin memang manfaat sih manfaatnya, tapi kan apa yang dilihat anak adalah bahwa kita itu tetap menggunakan gadget gitu ya mungkin. Meskipun sebenarnya yang kita lakukan bukan hal-hal yang tidak bermanfaat begitu, dokter. Kira-kira bagaimana ya kiranya untuk apakah kita perlu memahamkan anak, oh bapak, iya memang ada keperluan gitu, atau kita membatasi diri begitu. Kiranya bagaimana ya dokter? Kurang lebih itu pertanyaan. Jazakallah khair.
0: Jazakallah khair atas pertanyaan-pertanyaan bagus ya. Dan ini pertanyaan yang mungkin mewakili bapak-bapak atau orang tua yang ada di sana ya. Jadi tidak dipungkir lagi kadang beban kerja yang berlebih itu terbawa sampai ke rumah ya. Atau orang tua juga mungkin ya, selain kerja juga kuliah lagi dan itu terbawa sampai rumah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kaidah pertama adalah fattaqullah mastata'tum. Ya, jadi bertakwalah semaksimal yang kita bisa lakukan. Seenggaknya kita berniat bahwa kita meminimalisir, memaparkan pandangan anak terhadap kita yang sedang menggunakan gadget. Ya, anak-anak yang keterbatasan akalnya, yang dia tahu adalah bapaknya main HP atau main laptop misalnya seperti itu. Ya, solusinya gimana? Ya, solusinya adalah kita mengatur kita sebaik mungkin untuk menghindari memperlihatkan interaksi kita dengan gadget di hadapan anak. Misalnya, kalau sekiranya kita tahu nih ada kerjaan kantor yang akan belum selesai setelah jam kerja dan kira-kira akan terbawa sampai rumah, maka upayakan kita selesaikan di kantor dengan overtime versi kita sendiri, ya, kalau overtime nggak dibayar versi kita sendiri, atau kita mampir dulu di mungkin di warung kopi ya atau di mana supaya kita bisa menyelesaikan dan semaksimal bisa kita lakukan, atau mengatur waktunya setelah anak sudah tidur. Jadi kita mendampingi anak agar dia tidur lebih cepat. Ketika dia sudah selesai, maka kita bangun. Misalnya dia anaknya tidurnya jam 8, maka kita bisa terbangun di jam 9 atau jam 10, kerjakan sebentar, atau sekalian kita bangun di sepertiga malam terakhir setelah tahajud atau setelah salat subuh kita bisa selesaikan. Anak masih belum terbangun ketika di jam sepertiga malam terakhir ya, mungkin bangunnya setelah subuh gitu. Ya, itu kita bisa kerjakan sehingga kita mengurangi paparan bahwa anak tuh yang diingat dari orang tua anak orang ya yang diingat oleh anak dari orang tuanya orang tua menggunakan gadget terus-terusan ya. Nah, itu kita kurangi ya. Kemudian perlu juga untuk kita jelaskan bahwa ini yang kita lakukan adalah dalam tujuan pekerjaan ya. Terutama pada anak-anak yang sudah bisa lebih diajak bicara dan diberi pemahaman. Ya. Jadi kaidahnya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamu'uha, ya, ikutilah keburukan-keburukan dalam tanda kutip, walaupun kita tidak mengerjakan keburukan ya, tapi kita menghindari persepsi keburukan pada anak itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan seperti mengupayakan interaksi sama anak dengan lebih maksimal ya, menghabiskan waktu untuk bermain sama anak, mendampingi dia belajar ya, bercanda dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu bisa menutupi. Dan maka berlakulah hadis Rasulullah SAW tadi, wa'adz bi'adz sayyatil hasanata tamha. Allah Ta'ala, mudah-mudahan bisa dipahami prinsipnya.
1: Baik, jawaban dan penjelasannya. Baik, ada pertanyaan tertulis ya. Mungkin kami persilahkan kembali bagi sebelumnya, mungkin bagi yang mau bertanya langsung, silakan bisa raise hand. Ada? Tadi sempat ada satu lagi. Ada? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Baik, sembari menunggu, belum ada ya. Kita bacakan pertanyaan tertulis Zoom. Penanya menanyakan, anak-anak kami kebetulan menjalani pendidikan dengan sistem homeschooling. Dalam pembelajarannya, anak-anak ikut pembelajaran online dari lembaga pendamping homeschooling tersebut. Nah, alhamdulillah memang dipakai untuk belajar. Kami pun selalu mengawasi dan mendampingi. Kemudian, akan recording ada dampak perkembangan terhadap anak-anak kami, dok, dengan sistem belajar seperti ini, yaitu homeschooling menggunakan gadget. Jika ada, bagaimana kami bisa meminimalisir resiko negatif atau dampak buruk tersebut? Mohon penjelasan, Dokter.
0: Baik. Ya. Jazakillah khairan atas tanyanya, Umu. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kita menyekolahkan anak itu juga sebagai pertimbangan untuk homeschooling, ya, pertimbangan entah pertimbangan jarak atau mencari lingkungan yang tidak merusak. Jadi menolak keburukan yang lebih besar diambil dengan mungkin mengambil mudarat yang lebih kecil, ya sebagaimana kaidah fikih. Nah, tapi tetap semua punya dampak. Nah, bagaimana untuk beresikonya? Apakah ada dampak? Ya, walau alam bisa jadi terjadi gitu kan. Waktu screening time yang berjam-jam, tapi gini loh, saya yakin lembaga homeschooling itu juga mempertimbangkan screen time bagi anak ya.

0: Nah, bagaimana untuk beresikonya? Apakah ada dampak? Ya, walau alam bisa jadi terjadi gitu kan. Waktu screening time yang berjam-jam, tapi gini loh. Saya yakin lembaga homeschooling itu juga mempertimbangkan screen time bagi anak ya. Mungkin ada waktu jeda setiap berapa puluh menit gitu untuk istirahat, nggak terus-terusan berjam-jam screen time, gitu ya. Karena mempertimbangkan kesehatan. Tapi kalau misalnya mereka, wah 2 jam tanpa berhenti screen time terus harus hadir terus harus open mic, open cam terus. Ya itu juga kurang pas ya, karena kan dipaksa untuk terus di depan layar dengan cahaya yang terang, kemudian nggak boleh kemana-mana, itu kurang bijak ya. Jadi harus dievaluasi apakah screen time-nya lebih fleksibel, ada waktu untuk istirahat dulu ya, untuk jeda dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimanapun memang berbeda interaksi dengan gawai dengan interaksi langsung itu beda ya, tapi plus minus semuanya ada kelebihan kekurangan, dan saya yakin UMU mengambil langkah tersebut untuk mencegah mudarat yang lebih besar ketimbang mudarat yang lebih kecil ya. Nah, bagaimana untuk meminimalisirnya? Maka tadi aturannya kita sepakati juga dengan pihak penyelenggara homeschoolingnya. Ini kaidah waktunya gimana untuk screen time yang lebih sehat bagi kesehatan anak dan juga pada kesehatan matanya, kesehatan tubuhnya, supaya dia nggak sekedar duduk dan matanya juga terawat gitu. Berapa jam aturannya ya, apakah tiap setengah jam istirahat atau 45 menit istirahat nanti mulai lagi atau 1 jam istirahat ya, jadi anak ada waktu untuk istirahat. Kemudian karena itu tadi penggunaan gadget ini kan juga membuat anak jadi kurang bergerak. Maka upayakan anak itu setelah masa sekolah ya dari online-nya ya, gunakan waktu untuk dia bisa lebih aktif. Biarkan dia bermain sama teman-temannya atau orang tuanya mengajak dia olahraga bareng, atau ada saatnya pagi olahraga bersama, jalan pagi atau jalan sore gitu. Atau melakukan permainan di rumah yang mengajak mereka bergerak lebih banyak, atau paparkan mereka dengan sinar matahari pagi, bermain dan lain sebagainya ya. Mereka dibiarkan untuk berinteraksi sama teman-temannya, berinteraksi dan keluar rumah ya. Selain untuk paparan vitamin D kalau matahari pagi, ya mereka juga harus bergerak gitu ya. Kemudian juga untuk kesehatan matanya ya, saatnya mereka ketika selesai ya mereka berhenti gadget, jangan habis sekolah buka HP lagi ya, matanya tambah kering lagi gitu. Ya. Dan sebaiknya juga ada semacam medical check-up walaupun setahun sekali ke dokter mata. Ya nggak cuma, kalau zaman dulu tuh ada program medical check-up gigi, periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan atau 1 tahun. Nah sekarang juga periksa ke dokter anak untuk setiap setahun sekali misalnya untuk kesehatan anak ya. Atau ke dokter mata, ini karena sekolahnya online terus nih dok selama setahun, boleh nggak dicek misalnya. Itu boleh-boleh aja untuk mencegah adanya bibit-bibit kerusakan. Wallahu ta'ala alam. Ya, jangan nunggu ada keluhan dulu, bisa jadi perlu ada screening tiap tahun. Jadi bukan hanya karyawan yang medical check up setiap tahun, tapi anak-anak kita juga sebaiknya juga dibawa periksa ke dokter anak atau dokter yang terkait untuk kesehatan fisiknya. Ya, sebaiknya juga mentalnya juga diperiksa ya, ke psikolog minimal atau ke psikiater anak. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan umum.
1: Baik, terima kasih, jazakallahu khairan dokter. Pertanyaan berikutnya, ada penanya menanyakan anak beliau usia 16 bulan sering melihat YouTube dengan konten atau belajar bicara untuk balita juga murattal, dan sejauh ini alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, diantaranya menambah kosakata. Namun dokter, untuk metode seperti ini bagaimana, apakah baik, kemudian apakah ada kira-kira kemungkinan dampak negatif yang akan bisa muncul ke depannya? Mohon penjelasannya.
0: Ya, baik. Ya, sebenarnya tadi sudah dikasih gambaran bahwa untuk penggunaan

0: Target screen time pada anak di bawah 16 bulan itu dari WHO maupun dari berbagai lembaga itu tidak menganjurkan kecuali untuk kepentingan video call ya. Itu pun juga jangan lama-lama ya. Nah, kalau anak sudah dicekoki oleh tontonan YouTube, padahal otaknya masih sederhana tuh ya. Kemampuan otaknya masih sederhana tapi sudah dipaparkan dengan algoritma data yang ada di screen time di smartphone kita. Kita nggak tahu tapi ya mungkin kita nggak sadar tapi sebenarnya ada lonjakan data yang begitu banyak masuk ke dalam otak yang distimuluskan ke otak anak. Jadi jangan terlalu banyak bertahap ya. Kalau misalnya dengerin Murotal ya, akan lebih baik pada masa-masa kanak awal itu justru bacaan Al-Quran dari orang yang dia sayangi, yang merawat dia, misalnya ibunya, bapaknya, ya. Nah itu akan lebih membekas ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak dipaparkan karena itu masih sangat kecil ya. Jadi sekilas-sekilas saja ya. Seperti melihat hewan-hewan dan itu nanti ada masanya ya, ada masanya kan, masa untuk mengajarkan itu nanti ya. Paparkan semakin kecil anak dia butuh stimulus dari benda yang nyata, misalnya bola-bolaan ya, kemudian kuda-kudaan atau gimana, itu stimulus nyata ya. Jangan terlalu banyak paparan dari layar biru karena akan berbeda ya. Stimulus kata-kata akan lebih baik dari kita gitu. Karena dia melihat yang nyata daripada melihat dari layar biru. Wallahu taala. Jadi sebaiknya dikurangi karena belum waktunya ya. Kalau perlu enggak usah. Ya. Jadi kalaupun terpapar ya hanya ringkas aja, misalnya sama beberapa menit habis itu cukup gitu. Jadi enggak usah, jangan lama-lama. Wallahu taala.
1: Baik, terima kasih Dr. Ahmad atas jawabannya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi dokter. Pertanyaannya, dokter, bagaimana ciri-ciri kecanduan gadget atau handphone pada anak? Kemudian bagaimana pengobatannya? Dan ini pertanyaan serupa juga, bagaimana pengobatan kecanduan gadget? Ada penanya juga menanyakan tentang pengobatan pada anak 19 dan 23 tahun ya. Jadi bagaimana ciri-cirinya, bagaimana pengobatannya, dan selanjutnya dok, kapan harus ke dokter? Mohon penjelasannya dokter.
0: Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ciri-ciri kecanduan gadget, ini saya mau mengutip dari DSM-5, itu ada contoh dari Internet Gaming Disorder, ya walaupun masih belum fix ya. Contoh ciri-cirinya ya. Waktu penggunaannya satu ya, waktu penggunaannya berlebihan ya. Jadi dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam dengan gadget tersebut. Apalagi tadi sudah ada rekomendasi waktu penggunaan. Ya, misalnya pada remaja itu 2-3 jam. Nah, ini lebih, misalnya 6 jam, 7 jam seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi mengabaikan tanggung jawab dia, belajar, bahkan makan pun jadi enggak makan gitu. Tidur pun enggak tidur. Ya, kemudian sulit mengendalikan, jadi craving, jadi sakau untuk harus megang gadgetnya. Kalau nggak ada dia gelisah, ya. Atau kalau gelisah dia harus megang gadget. Nah itu satu ciri-cirinya, waktu penggunaan berlebihan. Kemudian terjadi gangguan fungsi. Ciri khas gangguan jiwa itu adalah gangguan dalam berfungsi. Ya tadi harusnya dia makan dia nggak makan, harus dia mandi dia lalai. Di kalau fungsi pekerjaan. Kalau orang dewasa dia bekerja, tapi kalau orang masih anak-anak atau remaja dia sekolah, dia nggak bisa sekolah, nggak mau sekolah misalnya. Jadi gangguan dalam fungsi dia belajar atau sebagai siswa. Kemudian tentu ketika dia fungsi belajar nurun, kehadiran kelasnya nurun, maka prestasinya jelas nurun ya. Hubungan sosialnya sama dan kedua adalah gangguan fungsi sosial ya, hubungan sosialnya sama teman-temannya jadi narik diri, atau dia kalaupun berkumpul sibuk sendiri sama gadgetnya, disebutnya mabar, main bareng ya. Jadi nggak ada interaksi, interaksinya lucu ya, duduk berjejer tapi main HP bareng, ngobrolnya di dalam gadgetnya, lucu gitu, nggak ngobrol satu sama lain, nggak ngobrolnya di dalam chatting di dalam gadgetnya. Kemudian menjadi mudah marah atau menarik diri, yaitu ciri-ciri gangguan fungsi. Ya, kemudian tadi kurang tidur ya. Kemudian gejala psikologis tadi gangguan mudah marah atau jadi gampang khawatiran, mudah panik, atau kalau sedih terus-terusan sedihnya, atau kalau parah terus-terusan marahnya, meledak-ledak, nggak bisa nahan banget emosi, jadi impulsif ya. Kemudian tadi saya bilang kalau ada, kalau dia ada masalah pasti carinya HP, atau kalau dia nggak megang HP pasti dia jadi masalah, mesti dia gelisah ya, ada istilah itu nomofobia ya. Nyari pelariannya untuk kenyamanannya megang HP untuk nenangin. Misalnya dia ada PR nih atau ada masalah, pasti pelariannya HP. Pasti. Nah, itu contoh adiksi. Ya, kemudian ada penurunan minat dalam aktivitas-aktivitas lain. Ya tadi kalau dulu dia aktif main bola, kumpul sama teman, ya ini udah enggak mau lagi. Kalau dia biasa ngobrol di meja makan sama bapak ibunya. Ini seperti orang kecanduan narkoba zaman dulu tuh. Ya, orang narkoba zaman dulu kan, wah biasanya ngobrol, bercanda-bercanda, ini tiba-tiba ngilang, nutup diri, pergi pulang malam misalnya gitu. Ya, matanya udah berubah, terlihat nggak tidur, jangan-jangan kecanduan narkoba. Kalau sekarang, jangan-jangan kecanduan gadget, nah misalnya gitu. Jangan-jangan kecanduan judi online, pinjol, dan sebagainya. Ya, dan ada toleransi. Toleransi itu stimulus yang sama sudah tidak mempan untuk memuaskan dia, maka dia harus nambah lagi. Ya, yang tadinya satu jam itu setengah jam sudah bikin dia tenang, maka dia harus nonton selama satu jam, atau harus baca komik. Ya, sekarang penggunaan gadget itu misalnya baca komik, main game, nonton, atau mabar tadi, main, ngobrol bareng, bercanda sampai tengah malam tapi sambil main game. Atau coding, sekarang kan coding, tapi jadi kegemaran dia sehingga abai sama dunia luar. Jadi nggak gadget addiction itu nggak sekedar hanya main game, nggak sekedar nonton, ya apapun aktivitas yang menimbulkan keasikan tapi dia jadi lupa waktu, lupa terganggu fungsinya, maka juga masuk gangguan, bahkan termasuk tuh judi online ya. Bermain judi via online akhirnya lupa waktu, ya itu bagian dari kecanduan juga, perilaku kecanduan. Nah, udah seperti itu ya harus ditangani, diobatin. Ya, pengobatan itu ya salah satunya adalah separasi, pemisahan. Ya, lingkungannya di setting gimana caranya supaya dia tidak mendapatkan akses, sama seperti kecanduan narkoba ya, dihentikan aksesnya. Kemudian proses dia menghentikan akses kan menimbulkan gelisah, maka dikasih obat-obatan untuk menanganinya. Ya. Kemudian dia akan melakukan psikoterapi, salah satunya adalah motivational interviewing therapy, MIT diantaranya. Kemudian ada juga DBT dan sebagainya. Nah, semakin sulit itu pada anak sebenarnya, ya karena komunikasinya terbatas dan sebagainya. Walaupun sebenarnya pada anak itu obat terapinya itu ada orang tuanya, keluarga. Nah, kalau udah semakin dewasa itu kalau dia insight-nya, kesadaran dirinya tidak ada, nah itu lebih buruk ya. Apalagi ada gangguan mental tambahan, itu akan memperburuk. Ya. Misalnya gangguan mental tambahan, jadi ada tuh pasien saya skizofrenia karena dia kebiasa main game. Karena kebiasa main game, dia terjebak di dunianya imajinasi terus, sehingga berkembang menjadi skizofrenia paranoid. Ya, awal-awalnya dia suka mandi tuh ketakutan. Kenapa? Karena ngerasa ada orang yang ngintip dia terus, ngerasa kayak ada yang jahatin dia, ngintai dia. Akhirnya menjadi skizofrenia paranoid. Padahal anaknya pintar kuliah, ya, tapi karena kebiasaan main game. Nah, itu ya di antara bahayanya. Jadi kecanduan itu adalah gangguan sendiri. Dari kecanduan bisa berdampak pada gangguan lain, termasuk gangguan fisik ya, karena duduk terus, jarang gerak, ya pertumbuhan terhambat, karena dia semakin kecil anak, semakin dia sibuk sendiri, dia yang tadinya harus berbicara, latihan banyak ngomong, dan lain sebagainya, berkurang, akhirnya jadi keterlambatan gangguan bicara, ya, banyak yang harus diperbaiki. Ya, jadi memang perlu pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Dan penanganan nggak cuma berhenti di dokter anak atau psikiater tok. Jadi satu sama lain saling mengisi. Tergantung gangguannya di mana. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi yang terkena atau yang belum terkena, semoga Allah lindungi. Tapi bagi yang sudah terkena, semoga Allah mudahkan untuk bisa recovery, membaik dan sembuh ya. Dan tentunya perlu perjuangan.
1: Baik. Terima kasih Dr. Ahmad, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir dokter, waktu kita sudah habis. Sebagai penutup, mohon diberikan kesimpulan dok, dan termasuk juga bagaimana pencegahan bagi kita yang mungkin alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah, anak yang mungkin masih kecil dan belum terpapar secara langsung atau secara terlalu jauh oleh gadget. Bagaimana upaya pencegahannya dan kesimpulan dari materi kita malam ini? Silakan Dr. Ahmad.
0: Terima kasih. Jazakumullah khair kathira. Ini adalah nasihat buat diri saya pribadi dan buat rekan-rekan sekalian, ikhwatillah rahimakumullah, bahwa Islam sudah mengajarkan kaidah-kaidah yang begitu agung dan penting. Sekiranya kita mengenal dengan kaidah-kaidah tersebut dan meyakini dan mengimplementasikannya, insya Allah bahaya-bahaya seperti kecanduan gadget dan lain sebagainya bisa tereduksi. Tetapi tidak, ya, diantaranya misalnya dalam memanajemen waktu, ya. Dalam Islam ada misalnya min husnul Islam mar'i tarkula diantara min husnul Islam mar'i subhanallah, diantara tanda kebaikan Islam seorang adalah tarku ma la yakni, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Kemudian ayat-ayat tentang ghuddul basar, ya, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada ajaran agama Islam itu akan membuat benteng di antara kita, termasuk dalam mencontoh edukasi-edukasi ya, cara pendidikan yang diajarkan oleh para salafus saleh dan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam mendidik anak itu sangat relevan ya. Di antaranya adalah mendidik anak di masa kecil dengan memberikan contoh, itu relevan sampai sekarang gitu. Jadi ajarkan anak-anak dengan mencontohkannya langsung tanpa banyak ngomong ya. Banyak ngomong itu nanti setelah dia sudah semakin besar. Tapi ketika anak semakin kecil, maka contohkan di dalam rumah kita. Ya. Isilah rumah kita dengan Al-Quran, isilah rumah kita dengan kajian-kajian, isilah rumah kita dengan ilmu, dengan hal bermanfaat, isilah dengan canda tawa di antara kita, ketimbang kita sibuk masing-masing dengan gadget. Ya, dengan TV, dengan laptop dan sebagainya. Walaupun di sela-sela itu ada kesibukan dan kita berupaya bertakwa kepada Allah dengan semaksimal kita. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, dan Allah tidak akan membebani sesuai kecuali dengan sesuai kesanggupan kita. Kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taib dari saya demikian, mudah-mudahan bisa menjawab dan memberikan pencerahan pada kita semua. Saya sekian, wallahu ta'ala wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah? Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah? Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidap terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu montok barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Montok barang-barang aja 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mon sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana, ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustadz-ustadz lokal dan interlokal, dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah, mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah, mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngeji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, Jilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka.

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Klinik Islam As-Sunnah kini dapat melayani peserta BPJS, baik rawat inap atau opname, maupun rawat jalan. Klinik Islam As-Sunnah adalah klinik pratama, setara dengan puskesmas. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan perawatan opname, selain di puskesmas, Anda dapat menggunakan BPJS juga di Klinik Islam As-Sunnah. Dengan berbagai kenyamanan, seperti satu bed, satu ruangan, pemisahan pasien laki-laki dan perempuan, dokter dan perawat sesuai jenis kelamin, dokter praktik sore dan lainnya. Klinik Islam As-Sunnah bisa menjadi pilihan perawatan kesehatan Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli.
3: Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105.4 MHz. Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Semuanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca ketika di akhir solatnya setelah tasyahud sebelum salam, di antaranya Allahumma inni a'udzubika an uradda ila adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dikembalikan kepada umur tua yang menghinakan. Yang Allah sebutkan dalam dua ayat dalam Al-Qur'an tentang adzalul umur. Rasulullah SAW berlindung dari adzalil umur, yaitu umur di mana kondisi seseorang dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan. Dia mulai lupa, ya. Dia mulai seperti anak-anak, sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri, menyulitkan orang lain, dan kondisi yaitu dalam kondisi sangat tua renta. Karena ketika seorang dalam usia demikian, sudah sulit baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sulit baginya untuk berinteraksi. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari usia tersebut. Sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan-tahapan. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari kelemahan, kemudian setelah itu Allah jadikan setelah kelemahan menjadi kuat, kemudian setelah kuat Allah jadikan lemah dan beruban. Sungguhnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Lihatlah manusia dari nutfah, kemudian dilahirkan oleh ibunya, kemudian disusui oleh ibunya, setelah itu dia mulai merangkak, lalu kemudian dia berjalan, kemudian dia semakin besar sampai usia 7 tahun dikatakan sebagai mumayyiz, yaitu sudah mulai ngerti sehingga mulai diperintahkan untuk salat. Setelah itu usia 10 tahun dia disebut mutara'ri, kemudian menjelang dewasa disebut yafi, akhirnya menjadi seorang yang telah balig dewasa. Setelah itu dia terus berkembang hingga akhirnya dia mencapai seorang pemuda yang berusia 30 sampai 40 tahun dan sampai marhalat asyud, yaitu yang sangat kokoh, itu antara usia 30 sampai 40 tahun. Setelah usia 40 tahun, masa mudanya telah berakhir, maka dia masuk dalam marhalah al-kuhulah, yaitu marhalah bapak-bapak, sampai usia 60 tahun. Setelah 60 tahun, maka dia masuk dalam marhalah asyuyu asyaykhukhah, yaitu kakek-kakek. 60 terus berlanjut sampai kalau dia berusia lanjut sampai 70, kemudian berlanjut sampai kalau dia masih hidup terus, akhirnya ardhalil umur, di masa tua yang sangat renta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari air mani, dari nutfah. Sebelumnya Adam Allah ciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian kalian kami ciptakan dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Segumpal daging tersebut ada yang mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Yang mukhallaqah yaitu yang berbentuk sampai akhirnya lahir dengan sempurna, atau ghairu mukhallaqah yaitu lahir tidak sempurna atau cacat atau terjadi keguguran. Linubayyin lakum, agar kami bisa menjelaskan kepada kalian bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan dan kehidupan kematian terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah ciptakan sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang lahir dan ada yang keguguran. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'. Kemudian yang tidak keguguran maka Allah biarkan dalam kandungan, dalam rahim sampai waktu yang Allah kehendaki. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk anak-anak. Tsumma litablughu asyuddakum. Setelah itu kalian mencapai masa asyud, yaitu masa muda yang sangat kokoh, antara 30 sampai 40 tahun. Dalam ayat yang lain kata Allah, tsumma litakunu syuyukha. Kemudian agar kalian menjadi sampai usia kakek-kakek. Wa minkum may yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian di antara kalian ada yang meninggal dunia sebelum mencapai masa tua, dan di antara kalian ada yang tua sampai derajat ardhalil umur, yaitu masa tua renta yang hidup dengan kepayahan. Inilah rentetan tahapan-tahapan kehidupan manusia. Allah juga berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun?" Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kurangi ya penciptaannya. Itu orang semakin panjang umur tidak semakin kuat seterusnya. Bukankah Allah telah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah?" Setelah mencapai masa kuat-kuatnya itu di masa muda, setelah itu mulai penurunan, mulai lemah dan semakin tua. Maka waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalq, kami kurangi. Dia mulai semakin lemah, semakin rabun, semakin kurang pendengarannya, semakin hilang hafalannya, mulai lipikun, mulai tidak kenal siapa lagi, mulai tidak bisa berbuat apa-apa, mulai dipapah, mulai diurusin oleh orang lain. Jika semakin panjang umurnya, semakin susah kehidupannya. Itulah kondisi manusia. Maka seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menemukan usia seperti ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, wa a'udzubika min ardhalil umur, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari umur yang paling rendah, umur yang paling menyulitkan, umur yang menghinakan seseorang. Di antaranya salah satu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi yang paling baik, kemudian kata Allah thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kondisi yang paling rendah, di antara tafsiran para ulama yaitu ardhalul umur. Umur yang paling rendah. Disebut ardhal yaitu radhilah, rendah. Karena tidak bisa lagi diharapkan untuk kembali menjadi baik. Tidak bisa menjadi kuat lagi. Dan itu marhala yang paling terakhir, yang paling buruk. Seorang menjadi kesulitan, kalaupun dia hidup, hidup dengan kesulitan dan kepayahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana ya penurunan fisik yang kita alami, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi penciptaannya. Itu akan mengalami penurunan. Seperti yang mulai di antara kita rasakan. Di antara kita ada yang mulai merasakan tersebut. Mulai lemah, mulai sakit-sakitan. Mulai pendengaran berkurang, mulai pandangan berkurang. Mulai sering lupa. Ya, atau ingatannya hanya sebentar. Dia tidak bisa ingat yang lampau-lampau. Dia hanya ingat apa yang terjadi sekarang. Apa yang diomongkan pagi hari sudah dia lupakan di sore hari. Apa yang diomongkan di sore hari dia lupakan di pagi hari. Sebagian kita sudah mulai merasakan tersebut. Itu tanda-tanda ardhalul umur. Sampai pada puncaknya menjadi pikun. Ya, sampai terkadang suaminya tidak dia kenal, istrinya tidak dia kenal, anak-anaknya pun tidak dia kenal. Jadilah dia pikun sehingga dia sulit untuk beribadah dan sulit untuk hidup dengan baik. Allah menceritakan ini semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi fisiknya, kurangi kehidupannya, ya. Supaya apa? Supaya mereka berpikir. Agar mereka berakal. Apa yang hendaknya mereka pikirkan dari kondisi seperti ini? Di antaranya seorang harus sadar ketika dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dia tunda-tunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung dia masih kuat, mumpung dia masih sehat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersegeralah beramal, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena orang kalau sudah tua sulit untuk beribadah. Pun masih muda, beribadah dengan giat, berdakwah dengan giat, umrah dengan energik, berhaji dengan energik, ya. Membantu orang tua, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahmi, baca Quran dengan kuat, salat malam dengan kuat. Ketika sudah tua, maka sulit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, syababaka qabla haramik, masa mudamu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Sehataka qabla maradik, sehatmu sebelum sakitmu. Kalau kita sudah tua, semakin banyak penyakit. Ya. Semakin banyak penyakit. Mumpung masih segar, masih kuat, manfaatkan ibadah sebanyak-banyaknya. Bahkan siapa yang di masa muda sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia sudah tua dan dia sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah yang dilakukannya ketika masih muda, maka pahala tetap mengalir karena Allah mencatat pahala sesuai dengan kebiasaan seseorang. Kemudian juga ya, agar kita merenung tahapan-tahapan kehidupan ini bahwasanya akan adanya hari kebangkitan. Makanya Allah di awal ayat mengatakan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibi minal ba'thi, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah, dan seterusnya, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, dari nutfah terus sampai adil umur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kalian dari tanah menjadi manusia. Allah mampu menciptakan kalian dari air mani kemudian menjadi manusia yang lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Maka jika kalian sudah menjadi tulang belulang untuk mengembalikan kalian lagi kuat untuk hadir di hari kiamat, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala agar kalian tahu bahwasanya akan ada namanya hari kebangkitan, dan ada namanya hari persidangan, dan akan adanya hari pembalasan. Hari tersebut setiap kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua amalan yang kita lakukan di dunia ini. Maka waspadalah dan bersiap-siaplah. Perubahan fisik kita mengingatkan kita akan adanya hari kebangkitan. Demikian juga di antara faedah yang bisa diambil, adanya perubahan fisik kita untuk mengingatkan bahwasanya kita tidak hidup selamanya di atas muka bumi ini. Kalau seandainya kita tidak diberi peringatan oleh Allah dengan uban, dengan kelemahan, mungkin kita lupa, kita sangka kita akan hidup selama-lamanya. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perubahan fisik bagi kita sedikit demi sedikit agar kita sadar kita ini akhirnya akan sirna. Kita akan meninggal dunia. Bahwasanya dunia ini bukan untuk tinggal kita selama-lamanya. Dia hanyalah tempat darul ubur, hanya tempat untuk nyebrang, bukan darul qarar, bukan tempat untuk abadi tinggal di sana. Oleh karenanya, jangan terpedaya dengan dunia. Ya. Jangan terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Siapkan diri kita untuk tinggal di tempat yang abadi. Demikian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, perubahan fisik ini menunjukkan agar kita tidak sombong dan angkuh. Kita berasal dari makhluk yang lemah. Kalaupun kita sudah di puncak kekuatan, kekuatan itu tidak akan selama-lamanya. Dikatakan, minal muhal dawamul hal. Di antara perkara yang mustahil di dunia ini adalah kesinambungan suatu kondisi. Kondisi tidak akan selamanya seperti ini. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita lemah. Maka jangan pernah sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Masjid itu punya tiang-tiang para jemaah. Tiangnya siapa? Orang yang selalu datang ke masjid. Fa idza ghabu iftaqaduhum. Nah, kalau dia jarang hadir, dicari oleh malaikat. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau dia ada keperluan, malaikat yang akan membantunya para jemaah. Wa in kanu mardha a'duhum. Jikalau mereka sakit, dijenguk dia. Ini hebatnya kalau sering menjadi ahli masjid. Jadi kalau menjadi ahli masjid, kalau kita hilang, ya, enda na peta di seimam, nunggu malaikat, meta ida, tidak susah. Yo kam, dinaran jangun-jangun aku, Tenang, malaikat yang menjenguk. Ya Allah.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu.

0: datang kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

0: Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izzakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar? Atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang sangat berbahaya, melebihi bahaya apa yang diperingatkan terkait dengan masalah yang akan memudaratkan jasmani dan fisik atau badan kita. Namun karena kita tidak paham sungguhnya akan makna ini, maka peringatan yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan diri fisik badan kita, maka kita cepat tanggap, cepat merespon, bahkan semua meresponnya. Tapi kalau peringatan itu adalah berbentuk peringatan yang datangnya dari Allah, peringatan dari Rasulullah yang memperingatkan dari suatu yang jelas dan pasti akan bahayanya, maka kita kemudian tenang-tenang saja, ini alamat dan pertanda kita akan mendapatkan bahaya. Karena sepatutnya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya lebih kita sambut dan lebih kita tanggap dan respon timbang peringatan-peringatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh ulama ahli tafsir memperingatkan kepada ahlul kitab, mereka dilarang berbuat ghulu, berlebihan di dalam agama, maka kita umat Islam kena dengan peringatan tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Yang antara lainnya adalah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Buthami, salah seorang qadi atau hakim di negeri Qatar. Umat Islam kena dengan peringatan Allah kepada ahlul kitab, kena dengan larangan ini ditujukan kepada mereka juga, dikarenakan umat Islam akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang mengatakan, la ya'tianna ala ummati ma ata ala bani Israel hatta law anna fihim man ata ummahu ala niyatan fayakunu fi hadhil ummah. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada kaum Bani Israel, sampai-sampai kalau ada di antara mereka orang yang berzinah dengan ibunya sendiri, maka akan ada pada umat ini. Ini menunjukkan kita ini kalau meninggalkan sunnah, berdampak dan berakibat kepada mengikuti sunnah yang bukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tuntut, kita pelajari, kemudian kita berpegang teguh dengannya, pegang kuat-kuat, sekalipun di dalam atau di balik berpegang kepada sunnah itu kita akan mendapatkan ujian berat. Maka disinilah ujian bagi kita, yang dibalik ujian itu kalau kita sukses dan lolos, maka pahala besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Dan dengan usaha yang seperti itu, kita telah berusaha untuk menyelamatkan diri supaya tidak termasuk dalam kelompok orang yang merugi.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali, belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
3: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla, semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat? Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
6: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
7: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
6: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
8: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
6: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
7: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring tersebut. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar tersebut. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
6: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
9: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mereka yang sholatnya 5 waktu merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
10: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
11: Kata Rasulullah SAW, ini hadal kubur atau ini hadil kubur. Sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini, ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek Anda tidak apa-apa, capek Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat ya. As-sholatu nurun, itu yang akan menemani Anda. Bukan uang yang Anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-sholatu nurun, bukan mobil mewah Anda yang akan menemani Anda di kuburan, bukan harta-harta yang Anda miliki, bukan ketenaran yang Anda miliki yang membuat menemani Anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap Anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-sholatu nurun. Kata Nabi, sholat adalah cahaya.
12: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu.

0: datang kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbi irji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut enggak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut enggak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izzakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, yang semoga tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami tentunya di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari Komplek Markas Asuna Lombok, Desa Baginya Kesantri, Kecamatan Aimul, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan siang hari yang berbagi ini, seperti biasa untuk menemani aktivitas serta waktu istirahat siang Anda, kami akan hadirkan kembali ke tengah ruang Anda, yakni pemutaran kajian-kajian tematik. Dan untuk di sini sudah kami siapkan sebuah kajian tematik yang kali ini kami akan pilihkan bersama Ustadz Ahmad.

0: Zainuddin Al-Banjari LC ya Ustaz. Namun sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan ingatkan kembali jadwal juga kedua kajian kita yang akan berlangsung untuk kesempatan hari ini insyaallah. Ya, ini untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar yang setelah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Batu Belik bersama Ustadz Mas'un LC ya Ustala. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Masjid As-Sunnah Dasan Baruka Ikmal bersama Ustadz Sufyan Bapinsen Ustala. Yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke, yakni bersama Ustadz Mizan Kutsia LCM Ustala. Kemudian yang ketiga di Masjid As-Sunnah Sukarara Ikmal bersama Ustadz Abdullah Husni LC Ustala. Kemudian di Musholla Ali Musa Pringgabaya bersama Ustadz Marwan LC Ustala. Selanjutnya di Musholla Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustadz Sofyan Saladin LC Ustala. Berikutnya di Masjid Baitul Hijrah Mas Bagi bersama Ustadz Zainul Fikri LC Ustala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Dasan Kontrak Suela bersama Ustadz Zainul Arifin LC Ustala. Tapi untuk lebih jelasnya kami ulang kembali menginformasikan jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti sore di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja bersama Ustadz Mas'un LC Ustala. Kemudian untuk nanti malam yang pertama di Masjid As-Sunnah Dasan Baruka Ikmal bersama Ustadz Sufyan Bapinsen Ustala. Yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustadz Mizan Kutsia LCM Ustala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Sukarara Ikmal bersama Ustadz Abdullah Husni LCM Ustala. Kemudian di Musholla Ali Musa Pringgabaya bersama Ustadz Marwan LCM Ustala. Selanjutnya di Musholla Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustadz Sofyan Saladin LCM Ustala. Berikutnya di Masjid Baitul Al-Hijrah Mas Bagi bersama Ustadz Zainul Fikri LC Ustala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Dasan Kontrak Suela bersama Ustadz Zainul Arifin LC Ustala. Tepat para pendengar, mungkin itu beberapa informasi dalam kajian kita yang insyaallah akan berlangsung untuk hari ini. Tentu silakan untuk kaum muslimin sekalian yang mendengarkan informasi ini, kami himbau kembali, jangan lupa untuk kembali menyebarluaskan informasinya. Serta kami menghimbau untuk mari senantiasa luangkan waktu Anda untuk dapat menghadiri majelis ini nantinya. Dan jangan lupa juga untuk saling mengajak menghadirinya untuk kita menambah ilmu dan juga menambah amal kita sekalian. Tapi ikhwatan para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya mari kita langsung simak bersama kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Kali ini kami pilihkan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Ustazah dengan tema sifat buruk manusia. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Tetaplah bersama kami di Satu Radio, Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memegang beberapa, bahkan sebagian besar dari rahasia-rahasia yang disimpan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, annahu sami'a Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khair. Orang-orang sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anish syarri makhafata an yudrikani. Dan aku selalu bertanya kepada beliau tentang keburukan karena takut keburukan tersebut menimpaku. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa sebagaimana kita mencari-cari jalan kebaikan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kita harus mencari-cari keburukan sehingga keburukan tersebut kita bisa jauhi. Sehingga keburukan tersebut kita bisa tidak melakukannya karena kita sudah mengetahuinya. Maka kita ingin mengetahui beberapa sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk yang Allah tabiatkan pada manusia. Sehingga dengan mengetahui sifat-sifat buruk tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi minhu. Man lam ya'rifil khaira minasyarri yakhafu an yaqa'a fihi. Artinya, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi agar diriku terjaga darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari sebuah keburukan, maka dia ditakutkan akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam qaal, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani adama khata, setiap anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat, perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata, setiap anak manusia, anak keturunan Adam adalah khata. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai sirah mubalaghah, lafaz kata yang menunjukkan lebih, menunjukkan keterlaluan, menunjukkan sering melakukan kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Ini memang sudah tabiatnya manusia. Manusia mempunyai sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang malah dilanggar. Ini adalah sifat tabiat manusia yang sudah dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Inilah yang akan kita bahas. Ternyata kenapa seorang manusia selalu tidak pernah lepas dari kesalahan, maksiat, dosa, entah itu meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, entah itu dosa-dosa besar seperti syirik, bid'ah, kemudian mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, dan yang lain-lainnya, ataupun dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Kenapa manusia dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan? Ternyata ada rahasianya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada diri manusia beberapa tabiat buruk. Dan ini yang akan kita pelajari, ini yang akan kita kupas, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut kita bisa halangi, sehingga kita tidak melakukan maksiat ataupun dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab lagi yang menjadikan manusia senantiasa lengket dengan dosa, tidak terlepas dari maksiat siapapun orangnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini melakukan menyebutkan kata kullu, dan kullu aqwa siyaghi da siyaghin dalla alal umum. Kata kullu menunjukkan redaksi yang paling kuat untuk menunjukkan kepada perkataan tentang keumuman, seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka begitu pula kullu bani Adam, setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Bahkan di antaranya para nabi alaihi wassalatu wassalam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, mereka sendiri melakukan, mengakui beberapa kesalahan. Nabi Yunus, di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat-ayat tentang pengakuan-pengakuan mereka tentang kesalahan. Ini membuktikan bahwasanya memang setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Sekarang, apa saja tabiat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yang Allah subhanahu wa ta'ala tabiatkan kepada manusia, sehingga dengan tabiat tersebut, yang buruk tersebut, akhirnya dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan surat Hud ayat 9. Atau sebelumnya saya ucapkan tabiatnya, kemudian nanti didalili baru penjelasan. Tabiat buruk yang pertama, sifat buruk manusia yang pertama, yaitu apabila ditimpa musibah, diberikan ujian, maka sangat cepat berputus asa. Ini sifat buruk manusia. Sedikit saja rencana dia digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sangat cepat patah arang, sangat cepat berputus asa. Dan lebih bahkan daripada itu, sangat cepat menuduh Allah subhanahu wa ta'ala berbuat tidak adil kepada dia. Senantiasa menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang buruk akibat keputusasaan dia. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifatnya di dalam surat Hud ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ. Artinya, jika kami rasakan kepada manusia sebuah rahmat dari kami, sebuah nikmat kasih sayang dari kami, kemudian kami cabut nikmat tersebut, kasih sayang tersebut, anugerah tersebut, pemberian tersebut, maka sesungguhnya dia orang layausun kafur, orang yang benar-benar, lihat, orang yang benar-benar berputus asa dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat buruk yang pertama yang dimiliki oleh manusia. Sedikit saja diuji, padahal bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita dari asalnya kita tiada. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nafas kepada kita, yang kalau seandainya kata Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan kamu bayar atas nafasmu wahai hambaku, niscaya kita tidak akan bisa hidup. Semua dari kita akan mati. Sebagaimana mobil kalau seandainya tidak ada bensinnya, maka niscaya dia akan mati. Tidak mungkin kalau seandainya diisi dengan air akan hidup. Sebagaimana cerita-cerita orang-orang sufi. Tidak akan mungkin mobil kalau seandainya, mohon maaf, dikencingi akan hidup. Sebagaimana diceritakan oleh orang-orang yang di luar akalnya. Maka begitu pula kalau seandainya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu nafas bayar wahai hambaku. Apa kabar? Bisa hidup? Ada yang mampu bayar? Tidak akan mampu bayar. Tetapi dengan begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kemudian dicabut sedikit saja nikmatnya, maka niscaya dia akan langsung berputus asa. Dia akan langsung mengingkari semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita dapati sebagian orang, kalau seandainya sudah merencanakan sesuatu, apalagi kalau sudah terencana sesuatu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sentil sedikit saja dari rencana dia, kemudian hancur sedikit saja dari rencana awal dia, padahal tidak seluruhnya, maka dia akan langsung berputus asa. Dia katakan, wah apes ini. Ini sifat buruk manusia. Ngaku enggak? Ngaku enggak? Oh, sebelah sini paling keras. Berarti paling ngaku. Ya? Sifat buruk manusia seperti itu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Perhatikan beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala anil insan wa ma fihi minas sifatiz zamimah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang al-insan. Di sini semua jenis manusia, mau dia berbangsa, mau dia dari benua Eropa, mau dia benua Asia, Amerika, Afrika, semua jenis manusia, mau kaya, miskin, tua, muda, berilmu, tidak berilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan tentang manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, sifat-sifat yang buruk. Illa mar rahimallahu min ibadil mu'minin, kecuali dari hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang beriman. Fa innahu, kata Imam Nukaisi rahimahullah, sesungguhnya manusia idza asabathu shiddatun ba'da ni'matin hasala lahu ya'sun wa qunutun minal khair bin nisbati ilal mustaqbal. Kalau seandainya seseorang manusia setelah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian diuji sedikit saja, lupa dia, langsung seakan-akan seluruh hidupnya buruk. Seluruh hidupnya putus asa, tidak akan beres. Padahal subhanallah, ternyata dengan ujian tersebut kadang ada jalan keluar yang lebih luar biasa. Ternyata dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada orang, dua orang bekerja di Arab Saudi dari negara, sebuah negara kafir. Kemudian dan dua orang ini bukan muslim. Kafir. Kemudian dia datang ke Arab Saudi bekerja. Sang suami bekerja, sang istri di rumah bersama anak-anaknya dalam keadaan mereka kafir. Kemudian sang suami melihat sang istri terlalu banyak anak, dia kasihan. Dia juga mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya yang juga kafir. Sang istri cemburu kepada pembantu rumah tangga tersebut, pekerja rumah tangga tersebut. Saking cemburunya, cemburu sudah memuncak, dibunuhlah sang pembantu tersebut. Dicincang-cincang habis-habisan. Sang suami pulang dari kerja, melihat istrinya melakukan hal tersebut, dia bingung. Mau melaporkan ke polisi itu istrinya, dan bagaimana anak-anaknya. Akhirnya sang suami kalap, dia ikut membantu istrinya untuk mencincang-cincang tubuh perempuan tersebut. Solusinya bagaimana? Mereka kubur di dalam kamar mandi. Kamar mandi mereka gali, mereka kubur di sana. Selesai, 2 tahun berlalu, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian keluarga tersebut pindah ke rumah lain, di apartemen lain. Setelah itu, sang punya rumah, karena semuanya rumahnya sewaan, kontrakan di sana. Sang punya rumah ingin memperbaiki rumah yang sudah disewa, karena 2 tahun sudah tidak diperbaiki. Ingin diperbaiki, salah satu yang diperbaiki adalah kamar mandi. Dibuka, ternyata terdapat bekas tulang-tulang manusia. Gempar waktu itu. Gempar waktu itu, kemudian setelah itu diperhatikan siapa yang menyewa sebelum ini. Dicarilah 2 orang tersebut, keluarga tersebut ditangkap, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Sang suami masuk ke dalam penjara laki-laki, sang istri masuk ke dalam penjara perempuan. Anak-anaknya dalam tempat hadanah, tempat penampungan, tempat perlindungan anak-anak, diberi pendidikan, kemudian penghafalan Al-Quran dan semisalnya. Dan mereka masih dalam keadaan kafir. Di dalam penjara, sang suami masuk Islam dan hafal sekian juz dari Al-Quran. Di dalam penjara, sang istri masuk Islam dan hafal sekian juz dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Kemudian anak-anaknya tadi ternyata adalah orang-orang yang akhirnya penghafal-penghafal Al-Quran. Subhanallah, lihat. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berkehendak, walau dengan cara apapun akan memberikan sesuatu yang semuanya ada hikmahnya. Ini kesalahan manusia sering. Ketika kita sudah berencana, kemudian disenggol sedikit saja dari rencana kita, langsung kita berputus asa, bahkan tidak sedikit yang mengatakan Allah tidak adil. Betul apa tidak? Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, yaitu manusia mempunyai sifat buruk yang ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Apabila sudah mendapatkan nikmat setelah kesusahan, maka lupa diri dan sombong congkak. Kalau asalnya susah, kere, ya, asalnya rezekinya dibatasi, asalnya cuma buruh kasar, asalnya mungkin cuma tukang beca, ataupun asalnya mungkin apa saja, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah keluasan rezeki, kemudahan di dalam rezeki, apapun yang dia inginkan dia dapatkan, apapun yang dia ingin pergi ke sana dia bisa pergi ke sana. Maka pada saat itu sebagian besar manusia punya sifat yang pertama lupa diri, yang kedua congkak dan sombong. Ya, kalau seandainya manusia diangkat derajatnya, padahal perlu diketahui, saya ingin merubah persepsi dari kaum muslim bahwasanya siapa yang menyatakan kalau kaya itu tanda kemuliaan? Tidak ada. Siapa juga yang menyatakan kalau miskin tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak benar persepsi tersebut. Tidak benar anggapan tersebut. Coba perhatikan saja. Orang-orang yang kadang-kadang diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi sombong, bertemu dengan orang-orang yang mungkin jombang-jambing, menganggapnya, melihat saja sudah meliriknya sebelah mata. Berjalan dengan dada yang terbusung. Kemudian sedangkan orang-orang yang diluaskan rezekinya senantiasa menunduk-nunduk. Kenapa menunduk? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Mungkin yang menyapu di jalanan sekarang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berdasi, orang-orang yang bajunya rapi, orang-orang yang di perkantoran dengan jabatan yang tinggi. Betul apa tidak? Mungkin bapak-bapak yang mengumpulkan sampah-sampah dari bekas-bekas orang, bau, kotor, lebih mulia dibanding di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang bersih, orang-orang yang pakaiannya bagus, rumahnya luas, tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman." Adapun manusia, jika dia diuji oleh Allah, dimuliakan dengan rezeki, dengan pemberian, kemudian dia mengatakan, "Oh, Rabbku telah memuliakanku." Wa amma idza mabtala fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Adapun orang yang diuji oleh Allah, semuanya ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Dibatasi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut mengatakan, "Allah telah menghinakanku." Di ayat yang selanjutnya Allah langsung bantah, "Kalla, tidak demikian wahai hamba-hambaku, tidak demikian." Itu adalah anggapan yang salah. Ingat sekali lagi bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tanda kemuliaan bukan kekayaan atau kemiskinan. Tanda kehinaan bukan kemiskinan ataupun kekayaan. Tetapi orang yang diberikan petunjuk untuk bertakwa, itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sering Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan kita metodologi biar kita tetap rendah hati, tidak sombong, tidak congkak kepada manusia. Beliau mengatakan, "Jika saya bertemu dengan orang yang lebih tua, maka saya akan beranggapan di dalam diri saya, indahnya orang tua tersebut sudah lebih banyak amal ibadahnya daripada saya. Jika saya bertemu dengan orang yang lebih umurnya lebih muda dari saya, maka saya akan mengatakan, indahnya orang muda tersebut, sungguh dosanya lebih sedikit daripada saya. Jika saya bertemu dengan orang yang sejawat dengan saya, maka beliau akan mengatakan, indahnya kawanku ini, sungguh amalan rahasianya lebih luar biasa dibandingkan amalanku. Ini agar menjaga orang senantiasa rendah hati dan tidak sombong serta congkak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 10. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Artinya, jika kami rasakan kenikmatan-kenikmatan setelah kesulitan yang dia rasakan, maka niscaya dia akan benar-benar merasakan. Dia tersebut adalah manusia. Ingat, kita semua, saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, dia akan mengatakan, "Dhahaba sayyi'atu anni," sudah hilang, sudah hilang keburukan dariku, lupa diri dia. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan, innahu lafarihun fakhur. Dia terlalu gembira, lupa diri, dan fakhur, terlalu congkak. Ingin contohnya, Pak? Lihat. Hadis riwayat Bukhari, yang mana tiga orang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukhari dan Muslim. Yaitu, seorang yang pertama kali diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berkepala botak. Mohon maaf yang ada kepalanya botak ya. Kemudian dia miskin, sudah botak miskin, bumis botak miskin. Didatangi oleh seorang malaikat yang menyerupakan dirinya dengan manusia. Dan ini salah satu kekuatan malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerupakan dirinya dengan manusia. Kemudian malaikat tersebut bertanya, apa yang engkau inginkan? Kata si botak, saya menginginkan rambut yang baik. Dengan begitu saya tidak akan dijijikkan oleh manusia, dihina oleh manusia. Dan saya menginginkan harta. Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah, kemudian rambutnya tumbuh seperti semula, dan dia diberikan harta. Itu berupa binatang ternak. Yang kedua, orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mempunyai penyakit kulit yang disebut dengan baros. Kulit-kulitnya belang sehingga orang jijik melihatnya. Kemudian datang malaikat. Malaikat mengatakan, apa yang engkau inginkan? Saya menginginkan kulit yang baik sehingga orang-orang berhenti menjijikkan saya, menghina saya, memburukkan saya. Dan saya menginginkan harta. Kemudian didoakan oleh malaikat tersebut. Akhirnya dia pun menjadi orang yang kulitnya bagus. Kemudian diberikan harta yaitu binatang ternak. Kemudian yang ketiga. Orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang buta. Orang yang buta ini. Ditanya oleh malaikat tersebut juga. Apa yang engkau inginkan? Beliau mengatakan, aku menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mataku kepadanya, kepadaku. Sehingga aku bisa melihat. Maka malaikat tersebut pun mendoakannya. Dan juga diberikan harta berupa binatang ternak. Dalam beberapa riwayat binatang ternak tersebut, yang pertama adalah unta, sapi, dan kambing. Semuanya jadi saudagar-saudagar raya, kaya raya dari binatang ternak. Lihat, perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa yang terjadi pada orang tersebut? Ketika dia sudah merasakan bagaimana nikmat. Setelah mereka merasakan kesulitan, penyakit, persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 10. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Jika kami berikan, jika kami rasakan nikmat-nikmat kepada manusia setelah dia merasakan kesulitan, yang dia rasakan, niscaya dia akan benar-benar mengatakan, sudah hilang dariku kesulitan, sudah hilang dariku musibah, ujian. Innahu la farihun fakhur. Ini penyakitnya. Kalau sudah hilang, maka apa yang terjadi? Dia lupa diri dan congkak. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama, orang tersebut didatangi oleh malaikat. Karena mereka ini adalah ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyerupakan dirinya seperti keadaan mereka dahulu. Botak, miskin, datang kepada mantan botak, mantan miskin. Kemudian malaikat yang menyerupakan dirinya menjadi botak dan miskin tersebut meminta sesuatu. Tidak meminta semua. Perhatikan nih. Ya. Meminta sedikit saja, tidak semua. Dan sebenarnya yang diberikan itulah harta dia. Pak, kalau seandainya saya punya rumah sebesar ini, saya orang kaya raya, setiap hari saya memperbaiki rumah saya, kalau saya meninggal, milik siapa rumah tersebut? Milik siapa? Ahli waris. Bisa dibawa ke dalam sebuah tempat 2,5 meter kali 1,5 meter? Tidak bisa. Seberapapun hebatnya, kayanya orang tersebut, tidak akan bisa membawa hartanya. Berarti selama ini yang kita sayang-sayangi, mobil yang kita cuci, rekening yang kita selalu tambah-tambah, kemudian uang yang ada di kotak hitungan kita selalu kita hitung-hitung setiap malam. Kalau seandainya ada yang berkurang, kita bingung habis-habisan. Sebenarnya itu adalah uang bukan atas nama kita. Atas nama siapa? Nama ahli waris. Yang atas nama kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang atas nama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih? Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung membantah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih min mali warithi. Tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya sendiri yang dia miliki sendiri lebih dia cintai dibandingkan harta ahli warisnya, harta orang lain. Ngapain nutup pintu rumah orang lain? Ngapain jaga rumah orang lain? Ngapain ngelus-ngelus, ngitung-ngitung harta orang lain? Kan begitu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bantah lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun, tidak ada di antara kalian illa mal warithi ahabbu ilaihi min malih." Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malakum min malihi." Tidak ada di antara harta kalian yang kalian miliki kecuali nih. Ya, fungsi harta cuma 3. Ma akalta fa afnait. Wa ma labista fa ablait. Yang kamu makan keluar lagi, habis selesai. Yang kita makan selesai habis. Kemudian yang kedua, yang kita pakai hancur. Pakaian, rumah, alat transportasi, lama-lama akan hancur dia. Wa ma tasaddaqta fa abqait. Dan yang kamu jalankan di jalan Allah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan tersisa, yang akan abadi. Dan saya berpesan kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Jika Anda mempunyai harta, dan ini pesan bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rizkinya, siapapun bisa mengerjakan ini. Jika Anda mempunyai harta, banyakkah, sedikitkah, maka berkreasilah, beramal dengan harta Anda. Bukan mengerjakan perbuatan bidah, bukan. Tetapi banyak sekali amalan-amalan yang Anda bisa kerjakan dengan harta Anda. Saya pernah di Arab Saudi naik taksi. Ini contoh saja. Naik taksi, di belakang jok sang sopir taksi tersebut, ini orang Saudi, sopir taksinya, ada CD-CD, kaset-kaset ceramah agama. Saya sudah tahu ini gratisan pasti. Tapi saya bertanya, wahai fulan, amajanun amshiraun. Wahai fulan, apakah ini gratisan atau beli? Kata dia, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Sambil nyopir, beramal dengan harta. Dan ingat, hilangkan juga persepsi dari kita bahwasanya bersedekah hanya milik orang-orang yang diluaskan rizkinya. Salah besar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Artinya, bentengi diri Anda walaupun hanya dengan setengah kurma. Berapa harga setengah kurma? Sangat sedikit. Jangan pernah Anda berpikir bahwa saya tidak sanggup untuk bersedekah. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya ketika beliau ditanya, dan ini juga fikih sedekah yang insya Allah Ta'ala hari Kamis saya akan sebutkan tentang fikih bersedekah. Saya akan sebutkan nanti. Bapak ibu saudara saudari yang dimulai, ini salah satu fikih bersedekah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang fikih bersedekah, yaitu ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling agung, yang paling luar biasa pahalanya? Kata beliau, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Arti sehat itu, kenapa beliau menyebutkan rasa sehat? Kalau sehat itu ingin apa, ingin makan apa, ingin minum ini, ingin kesana, ingin kesana. Banyak kebutuhan. Sehat, tapi bakhil, kikir, pelit, medit. Apalagi bahasa Lombok apa? Hah? Demit. Demit. Kemudian ingin kaya, takut miskin. Itu sedekah yang paling luar biasa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang sedekah yang paling tinggi tingkatannya, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan benar-benar terpaksa, sedikit lagi. Kalau saya sedekah makan siang, makan apa? Tapi karena dia lebih percaya kepada hal gaib, lebih percaya kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kasih. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya berbicara tentang masalah harta tadi gara-gara malaikat datang dalam keadaan botak, miskin. Kemudian orang tersebut mengatakan, malaikat tersebut mengatakan kepada mantan botak dan mantan miskin, mintalah aku untuk aku bisa menyambung hidup. Padahal sedikit yang diminta, berapa sih? Berapa persentase dari kekayaan dia? Sedikit sekali. Kemudian saya ingin menyebutkan juga tentang berkreasi, beramal dengan harta. Menghutangi orang, membayarkan hutang orang, membebaskan hutang orang. Kemudian banyak sekali, luar biasa. Membiayai orang beribadah. Ya, macam-macam. Orang bisa berkreasi dengan beramal dengan hartanya. Nah, kembali kita ke hadis tadi, ya, biar tidak terlalu lama. Hadis tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan, maaf, ini bahasa yang saya ambil biar mudah dipahami. Maaf, saya mempunyai banyak kebutuhan. Bulan ini banyak kebutuhan. Dan ini sifat buruk manusia
2: yang ketiga, yaitu jamu' manu, suka mengumpulkan tetapi tidak suka memberi. Ya, suka ngumpulin tidak suka memberi. Apalagi kalau seandainya sudah berteman, ya, kita mau berteman dengan orang tersebut karena saya dapat faedah, saya dapat komersil dari orang tersebut, ada nilai komersil dari pertemanannya. Adapun yang tidak ada sama sekali diambil secuil pun, maka itulah pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada dapat komersil dari pertemanannya, maka dia tidak mau berteman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut mengatakan bulan ini banyak kebutuhan. Kemudian malaikat mengingatkan dia tentang kehidupan dia yang dulu. Dan ini akan terjadi pada diri kita. Kalau kita mulai congkak, sombong, Allah akan ingatkan kita kepada keadaan kita dulu. Agar kita sadar. Kata malaikat tersebut, bukankah engkau dulunya orang yang botak dan miskin seperti saya? Orang tersebut langsung mengatakan, warastu hadza kabiran an kabir. Hartaku yang aku dapatkan sekarang ini adalah hasil nenek moyangku. Lihat, mulai dia lupa dan congkak. Lupa diri bahwasanya dia seperti itu dulunya. Padahal ada di hadapan dia percontohan, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Begitu juga kepada orang yang penyakit kulit. Datang seperti sama, ya, langsung diingatkan oleh malaikat tersebut. Kemudian dia langsung menjawab, aku mewarisi harta ini sebanyak ini dari nenek moyangku. Kami adalah keturunan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Enak aja saya dituduh orang-orang yang tidak beres dalam rezeki dan ekonominya. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang tersebut yang botak kembali kepada botaknya. Kemudian yang mempunyai penyakit kulit kembali kepada penyakit kulitnya. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari, orang kalau sudah diberikan nikmat setelah dia mendapatkan, ya, setelah dia mendapatkan kesulitan, maka yang ada adalah lupa diri dan kedua apa? Congkak dan sombong. Maka jangan pernah seperti itu. Ya, jangan pernah seperti itu. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang dulunya diluaskan rezekinya gara-gara Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ingin memutar roda kehidupan. Kemudian saat sekarang dia menjadi orang yang meminta-minta. Saya jadi ingat cerita Muqatil ibn Sulaiman yang memberikan nasihat kepada Al-Mansur. Ini sedikit melenceng dari sifat buruk manusia. Cerita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk mendidik anaknya bukan hanya sekedar mempersiapkan harta anak yang akan dia manfaatkan kalau sudah besar. Kan sebagian orang tua memperhatikan seperti itu. Ustaz, nanti kalau saya tidak mengumpulkan uang untuk anak saya, bagaimana mereka kalau sudah besar? Umur tidak tahu, Ustaz. Maka perhatikan baik-baik. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, seorang ulama besar, beliau pernah menasihati Al-Mansur sang khalifah. Muqatil bin Sulaiman diminta oleh Al-Mansur untuk menasihati. Beliau mengatakan, "Idhni ya Muqatil." Wahai Muqatil, sang alim, sang ahli ibadah, berikan nasihat kepadaku. Beliau seorang khalifah meminta nasihat kepada seorang alim, seorang ulama. Kemudian Muqatil menjawab, aku akan berikan nasihat kepada engkau bima ra'aitu, dengan nasihat yang aku lihat. Yaitu, kana Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala lahu 11 awlad. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mempunyai 11 anak laki-laki. 11 anak laki-laki ini ditinggalkan harta warisnya cuma 2 dinar. Cuma 2 apa? 2 dinar. Jadi 2 bagi berapa? Bagi 11. Sedangkan Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah juga di zamannya. Jadi Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, Hisham bin Abdul Malik juga seorang khalifah. Hisham bin Abdul Malik seorang khalifah juga mempunyai anak 11. Dan setiap satu orang dari anaknya diberikan 1 juta dinar. Berarti berapa harta warisnya? 11 juta dinar. Kata Muqatil bin Hayyan, kata Muqatil bin Sulaiman rahimahullahu taala, "Fara'aitu ahadan min abna'i Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala." Aku sekarang melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi harta warisannya berapa? 2 dinar bagi berapa? Bagi 11. Aku melihat salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz, mereka membiayai perang untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedekah untuk membiayai pasukan kaum muslim berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bapaknya cuma meninggalkan harta waris berapa? 2 dinar. Sedangkan kata Hisham, sedangkan kata Muqatil bin Sulaiman, Hisham bin Abdul Malik, aku melihat anak-anaknya yatasawwaluna fil aswaq. Dia minta-minta di pasar-pasar jadi pengemis. Yang tadi harta warisnya 11 juta, satu orang 1 juta, berarti 11 juta. Sekarang sesudah meninggal bapaknya, sekarang dia atau mereka menjadi peminta-minta di mana? Di pasar-pasar. Kata Muqatil bin Hayyan, itu bukan suatu yang aneh. Umar bin Abdul Aziz ketika dalam sakaratul maut, hadaratul maut, ketika dihadiri oleh maut mau meninggal, beliau ditanya, "Ya Umar, wahai Umar, ma tarakta li abnaik? Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Kamu dalam keadaan miskin, cuma 2 dinar kamu miliki. Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Lihat perkataan yang sangat luar biasa. Jadikan ini motivasi, jadikan ini inspirasi untuk kita amalkan kepada anak-anak kita. Tanamkan ini baik-baik. Sebagaimana kita menabung untuk kesuksesan mereka kelak, juga tanamkan ini pada diri mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Apa hubungannya takwa dengan harta? Ya, apa hubungannya takwa dengan harta? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, karena dengan takwa jika mereka kaya, mereka akan menggunakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka miskin, maka mereka akan ditolong oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, ini saya bercerita karena berkaitan dengan perkara yang tadi, yaitu perkara tentang anak-anak. Maka mudah-mudahan setelah ini kita lebih juga memperhatikan bagaimana ketakwaan anak-anak kita dibandingkan kita juga memperhatikan kesiapan mereka dalam perihal rezeki. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh manusia dari sifat-sifat buruk adalah bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memvonis sesuatu. Bahwasanya manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, terutama di dalam memvonis sesuatu. Perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa kanal insanu ajula." Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat buruk manusia. Allah berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair." Dan manusia terkadang berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa meminta kebaikan untuk dirinya. Kenapa bisa itu terjadi? Saya beri contoh. Sebagian orang kadang-kadang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, maka dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada saya apa yang saya inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan saya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu yang saya sudah rencanakan. Dia mendoakan yang buruk untuk dirinya sendiri. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Seorang manusia kadang berdoa keburukan untuk dirinya sebagaimana dia berdoa kebaikan untuk dirinya. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa, khusus untuk dalam berdoa. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Perhatikan baik-baik. Kemudian

Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Perhatikan baik-baik. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana ya wahai Rasulullah tergesa-gesa?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu da'autu falam yustajab li." Dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah, tapi mana pengabulannya? Sudah lama berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat manusia mempunyai sifat buruk, yang akhirnya dengan sifat buruk tersebut, dia melakukan maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa juga adalah sering memponis kepada seseorang dengan sifat tergesa-gesanya, sering su'udzon kepada makhluk, bahkan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tergesa-gesanya. Saya beri contoh, misalkan seseorang kadang-kadang ketika menelpon orang lain, kemudian ternyata putus di tengah jalan, langsung dia katakan, dasar orang ditelepon baik-baik malah diputus. Padahal sinyalnya yang lemah. Ini sering kita kadang-kadang cepat sekali memponis terhadap orang. Cepat sekali kita memponis terhadap sesama muslim. Padahal itu dilarang dalam agama Islam. Karena asal hukum seorang muslim adalah selamat. Cepat sekali kita memponis seorang istri melakukan kesalahan. Padahal seorang muslim senantiasa bersikap yang baik kepada istrinya. Ini bapak ibu saudara saudari, lihat contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang mengimami sahabatnya yang lain dengan cara membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian setelah itu surat yang lain, kemudian setelah itu di rakaat kedua juga begitu, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Para sahabat langsung mengingkari perbuatan tersebut dan langsung mengatakan bahwasanya ini sesuatu yang baru, yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tidak mengatakan iya atau tidak. Tidak memvonis orang tersebut salah, tetapi beliau mengatakan saluhu lima fa'ala dzalik. Tanya orang tersebut, kenapa dia melakukan hal itu? Nah, semestinya kita selalu meminta kejelasan. Kenapa kok terjadi seperti ini? Jangan cepat-cepat memvonis. Ini sifat buruk manusia. Seorang manajer, bos misalkan, ketika ada pegawainya yang terlambat, langsung ya dimaki-maki, dihina, dicela. Maka ditanya dulu apa sebabnya. Jangan-jangan dia sedang melakukan kebaikan untuk perusahaan, makanya dia terlambat. Saya beri contoh cerita menarik, hakiki, diceritakan oleh orangnya langsung. Kejadian di Arab Saudi juga. Beliau naik mobil, kemudian pas di traffic light, lampu merah, ada orang di samping juga parkir atau berhenti karena lampu merah. Orangnya jenggotan, kemudian terlihat benar-benar orang yang alim, orang yang penuntut ilmu, karena di Saudi itu kalau seandainya pakai surban yang merah, kemudian tanpa begini, itu kebiasaannya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Atau paling minimal dia adalah orang-orang yang suka kebaikan, orang saleh. Orang ini sudah pakai yang merah, kemudian tidak memakai yang hitam-hitam di sini, ya, jenggotnya panjang. Dengar musik. Musiknya kenceng banget. Yang di samping ini yang melihat, geram dia kan. Dia juga, ini memalukan, ini jenggotan dengar musik, subhanallah. Aneh kan, kadang-kadang saya sebutkan malam kemarin, bahwasanya ada orang yang sudah jenggotan, sudah ngaji, sudah sering duduk di majelis ilmu. Kalau ada konser musik di mana gitu, dia ikut. Ini subhanallah. Nah, orang ini kemudian, apa yang terjadi? Karena dia kesal saking kencangnya, ya,

0: Kemudian sudah lampu hijau, dia kejar mobil tersebut, kemudian dia stop. Langsung tanpa basa-basi, dia langsung mengetuk pintu, kemudian mengatakan dengan keras, "Ishada, ama tattaqillah? Apa apaan kamu ini? Tidak takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya? Tidak takut kepada jenggotmu itu?" Orang ini langsung dia ngambil kertas, dia nulis. Apa tulisannya? Sebelum ketika diberikan kepada orang yang marah tadi, langsung dia gemetar orang tersebut. Hampir mau menangis dia. Apa tulisannya? "Saya tuli. Tolong tulis apa yang kamu ingin bicarakan." Subhanallah. Tapi masih menjadi problem. Kenapa dia nyetel musik? Itu kan? Kok tuli nyetel musik gitu? Kemudian setelah itu dia nulis lagi, "Saya mohon maaf, saya tidak tahu bahwasanya kamu adalah tuna rungu ya. Tidak tahu." Kemudian, "Tapi saya bertanya, kenapa kok mobil kamu disetel musik begitu kerasnya?" Maka dia menjawab, "Ternyata tadi malam adik saya yang belum kenal sunnah, dia meminjam mobil saya." Subhanallah, lihat. Perhatikan. Tanya dulu, klarifikasi ya. Jangan asal gedar-gedor, hancur sana, hancur sini. Tidak. Ya. Sifat buruk manusia, ajul. Ya. Artinya terlalu tergesa-gesa. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu min ajal." Dan manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Ini sifat buruk yang ketiga. Sifat buruk yang keempat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat buruk yang keempat sebelum yang terakhir ini saya akan cukupkan nanti insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Kita sebutkan sifat buruknya, yaitu manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa artinya? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kufur terhadap nikmat Allah artinya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebutkan atau dalil dari sifat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf dikatakan oleh Imam Nukathir, qala ba'du salaf min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'al wa ma lam sa'altumu wa ma lam tas'alu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta ataupun apa yang kalian tidak minta. Itulah yang membuat akhirnya manusia susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alaihi. Cara pertama agar bisa bersyukur kepada Allah adalah mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, bukan kepada orang lain. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam ayat ini, kan bukankah tersirat kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Dan orang yang menghitung-hitung nikmat Allah, dia akan berkecukupan. Dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah merasa kekurangan yang mengakibatkan dia mengeluh. Orang ketika Kapan dia mengeluh? Karena merasa kekurangan. Nah, untuk mengobati itu, hitung-hitunglah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah orang yang bersyukur. Apabila manusia diberikan nikmat, maka salah satu kekeliruannya, dia berbuat zalim. Dan dia kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahkan beberapa macam penekanan. La zalumun. La di sini, ya sebelumnya bahkan innal insan. Sesungguhnya manusia. Penekanan pertama. Kemudian al-insan lil-istighraq. Penekanan yang kedua, yaitu seluruh jenis manusia, siapapun dia. La zalumun kafar. Benar-benar. Lam di sini, lamut taukid. Untuk menekankan sebuah perkataan. Zalum sighah mubalaghah. Yaitu orang yang selalu melakukan kezaliman. Jadi benar-benar manusia itu selalu berbuat zalim. Dalam segala hal. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, pelajaran yang sangat berarti dari hadis, dari perkataan ini. Bahwasanya jangan pernah kita nikmat-nikmat Allah diletakkan tidak pada tempatnya. Karena itu adalah salah satu tahapan dari bersyukur. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, "Haqiqatu syukr atau al-aslu fi syukri, asal muasal bersyukur adalah ma'rifatun ni'mah, ma'rifatul ni'mah, mengenal nikmat." Ini yang pertama. Jika Anda ingin benar-benar bersyukur, kenali nikmat yang ada pada Allah. Kenali kita punya tangan, kenali kita punya badan, kenali kita punya kepala, kenali kita punya harta, kenali kita punya rezeki, kenali kita punya keluarga yang ruhui rahayu, harmonis. Kenali semua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari nikmat-nikmat yang ada. Kemudian beliau mengatakan, man lam ya'rifin ni'mah, man arafan ni'mah, walam ya'rifil mun'im, lam yashkurha. Barang siapa yang mengenal nikmat tetapi tidak mengenal pemberi nikmat. Ini tahapan kedua, ingin bersyukur. Yang pertama, kenali nikmatnya. Apa saja nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Yang kedua, kenali siapa pemberi nikmat tersebut. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, man arafan ni'mata wal mun'ima biha walam yuhibbuhu lam yashkurha. Barang siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak bersyukur kepada pemberi nikmat, tidak mencintai kepada pemberi nikmat, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahapan yang ketiga berarti mencintai pemberi nikmat. Dan khusus untuk mencintai pemberi nikmat, subhanallah. Saya kadang diberikan oleh seseorang pulpen. Satu pulpen harganya berapa sih? Tapi karena pemberian luar biasa. Padahal memberikannya cuma satu kali seumur hidup itu juga. Tapi karena pemberiannya itu pada waktu yang bermanfaat saya bisa gunakan, saya akan sebut-sebut nama si Fulan. Oh, si Fulan memberi saya ini, si Fulan memberi saya ini. Di mana-mana saya puji dia. Di mana-mana saya bersyukur, berterima kasih kepadanya. Sekarang bayangkan, bandingkan dengan zat yang memberikan nikmat tanpa batas. Bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, bukan hitungan detik. Setiap saat, apapun yang kita minta. Dan subhanallah, orang yang pandai bersyukur, dia tidak akan pernah mengeluh menghadapi problematika hidup. Coba perhatikan nikmat Allah, salah satunya Bapak bisa duduk dengan nyaman. Allah berfirman, amman ja'alal arda qarara. Siapa yang menciptakan bumi tempat berpijak, tempat diam? Saya pernah berbicara dengan ahli geologis. Bumi itu, Ustaz, diameternya sangat luas. dari mulai tengah sampai ini diukurnya diameter sangat luas dan dia berputar. Bapak perhatikan bola, set bola kaki. Kalau kita putar, maka semakin besar bola tersebut semakin akan berat perputarannya. Nah, begitulah bumi, semakin dia besar semakin dia akan berputar dengan berat. Itu pun dia harus mengelilingi matahari, dia berputar. Semakin besar ya diameter antara dia dengan mataharinya, maka dia akan berputar semakin kencang. Tapi sekarang Bapak berputar-putar enggak duduk. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Amman ja'alal arda qararan?" Siapa yang menciptakan bumi sebagai tempat berpijak? Diam, tenang, nyaman. Subhanallah. Masih kita kufur terhadap Allah. Masih menuduh Allah tidak adil kepada kita. Masih lisan kita kalau seandainya sedikit saja kita mendapatkan ujian, kemudian kita langsung putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ini amalan hati. Saya sering mengatakan di mana-mana, amalan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan lahir. Amalan lahir seseorang bisa berpura-pura. Amalan hati seseorang bisa menangiskan air mata, yang mana dengan tangisan tersebut matanya diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barang siapa yang mengenal nikmat, tahapan pertama, mengenal pemberi nikmat. Tahapan kedua, mencintai pemberi nikmat. Kemudian, dan dia tunduk patuh kepada pemberi nikmat. Tahapan ketiga, untuk bersyukur. Tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, yaitu nikmat-nikmat tersebut dia gunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat bersyukur. Ya. Nah, orang yang mempunyai sifat buruk, yaitu zalum, kafar, tidak akan pernah bersyukur. Salah satu sebabnya adalah dia senantiasa tidak melihat nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Senantiasa melihat nikmat orang lain. Kalau misalkan di sini makanan, misalkan pelecing. Paling enak pelecingnya sudah. Dia makan. Kemudian ada temannya datang. Ustaz, itu pelecing di toko, di warung makan sebelah sana lebih enak daripada ini. Apa yang akan saya rasakan sekarang? Ada enggak nikmat di pelecing yang sekarang? Tidak ada. Hilang. Saya mikirkan pelecing sebelah sana. Betul enggak? Saya makan bakso. Kemudian, makanya saya paling benci kalau ada orang, kita lagi makan, dia nyebut, Ustaz, ini bakso sebelah sana lebih enak kok. Asik-asiknya, semangat gitu. Bakso sebelah sana lebih enak. Ini hilang ini. Ya. Meskipun pentolnya masih banyak. Apalagi bakso-bakso sekarang aneh-aneh namanya. Bakso poligami katanya. Subhanallah. Ada di Lombok bakso poligami. Saya kemarin naik taksi diceritain sama sopir taksi. Ya, bakso poligami pasti mau nyari ya kan? Gimana sih bakso poligami? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, jadi ingat apa yang ada di hadapan kita. Lihat, kita milik apa? Orang yang bersyukur saya katakan tidak akan pernah mengeluh dengan kehidupan. Dia senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengadu kepada manusia. Bahkan tidak pernah mengadu karena dia ridho atas pemberian Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, irdha bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridhai dengan apa yang Allah berikan, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Mudah-mudahan empat sifat ini. Sifat yang pertama apa tadi? Apabila ditimpa musibah setelah mendapatkan nikmat, maka akan putus asa. Yang kedua, apabila diberikan nikmat setelah mendapatkan musibah, maka suka apa? Lupa diri sama sombong, sifat manusia, ya, dan congkak. Sifat yang ketiga apa? Ya, dia menyimpan dan tidak mau memberi, jamur manu. Menyimpan tidak mau ngasih. Padahal yang diminta itu sedikit. Itu pun sebenarnya untuk dia. Ya. Itu harta dia sebenarnya. Yang bapak simpan sekarang, M-M-an. Saya kalau lagi ngomong sama orang-orang luaskan rezekinya, Ustaz, gimana ya saya punya simpanan 10M, 20M. Subhanallah, saya bilang, 1 juta aja susah dapatnya. Ya. Itu yang dia simpan-simpan, yang dia hitung-hitung setiap hari, itu bukan hak miliknya. Bukan atas nama dia. Tetapi atas nama ahli warisnya kalau seandainya dia meninggal. Yang milik dia adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir apa? Zalum kafar. Selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat buruk ini kita dijauhkan dari Allah Subhanahu darinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita diwafatkan dalam agama Islam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang tua apabila anaknya yang masih kecil meminta dibelikan sesuatu, misalnya meminta dibelikan mobil, kapal, padahal orang tuanya tidak mampu? Maka jawabannya adalah beritahukan sejujur-jujurnya kepada anak tersebut bahwa orang tua saya atau kita belum mampu beli, nak. Jadi dia tahu makna belum mampu dan kita tidak berdusta kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah melihat seorang ibu memanggil anaknya untuk diberikan sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang ibu, jika anak tersebut datang kepada engkau, apa yang engkau beri? Famadza tu'tihi? Apa yang engkau beri, wahai sang ibu? Maka sang ibu mengatakan, wa'tihi tamran. Aku akan berikan kurma kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada sang ibu tersebut, jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, padahal engkau sudah memanggilnya untuk memberikan sesuatu, maka kutibat alaihi kidba atau kadiba, telah dituliskan atasmu sebuah dusta. Kadang orang tua tidak menyadari bahwa dialah sang pengajar kedustaan dan kebohongan terhadap anak-anaknya. Akibat orang tuanya sering berdusta kepada anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya belajar dusta, belajar bohong, belajar tidak tepat janji dari orang tuanya. Ternyata sang anak kebalikannya. Sang anak belajar kejujuran, tepat janji dari orang tuanya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu contoh yang baik kepada para sahabat-sahabatnya, terutama anak-anak yang kecil. Di antaranya dalam hadis, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ya sibtai Rasulillah, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Otomatis kalau ditanya tentang sesuatu yang dia ingat, dia akan menyebutkan sesuatu yang paling dia ingat. Betul apa tidak? Ya. Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mengatakan, "Pernah aku ala atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibawa di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pundak." Maka mengangkat anak di sini ataupun di sini itu termasuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh dicontoh. Tapi orang tuanya harus kuat. Jangan jatuh nanti. Ya. Kemudian karena tinggi, sang cucu akhirnya mengambil kurma. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku, kata Hasan Al-Basri, Alam ta'lam anna la tahillu lana sadaqah. Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Hasan, wahai cucuku, bahwasanya kita tidak dihalalkan bagi kita harta sedekah. Itu keluarga Rasulullah SAW mempunyai kekhususan. Tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengambil harta sedekah. Ini sesuatu yang paling diingat oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka begitulah pendidikan yang paling baik, contoh yang baik. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, apakah kita menjadi contoh yang baik atau contoh yang buruk terhadap anak-anak kita? Ada hadis yang lain, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah waktu kecil, gulam itu anak yang di bawah 10 tahun. Duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Tanganku ketika makan bersama-sama kemana-mana. Biasa anak kecil ada yang ingin di sana, ada yang di sini. Maka Rasulullah SAW memberikan wejangan dengan contoh. Kata beliau, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucap bismillah, makanlah apa yang ada di depanmu, dan makanlah dengan tangan kanan. Maka Umar bin Abi Salamah mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka mulai saat itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, mulai saat itu kebiasaan dan tata cara makanku adalah seperti itu. Makan dengan bismillah sampai beliau tua. Makan dengan bismillah, makan apa yang di depan, makan dengan tangan kanan. Contohkan yang baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah kita menjadi contoh yang baik untuk anak kita atau contoh yang buruk? Maka menjawab pertanyaan, jawab dengan pertanyaan yang dengan jawaban yang jujur. Kalau tidak mampu, maka bilang tidak mampu dan ajak untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan semua keinginan kita. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apa yang harus diperbuat oleh orang tua terhadap keinginan anak kecil yang aneh-aneh tersebut? Maka seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya jawab yang jujur sesuai dengan akal dia. Khatibin nas biqadri uqulihim. Bicara kepada manusia sesuai dengan apa yang dia paham. Ya. Kalau seandainya dikatakan dia ingin beli kapal, maka dikatakan itu besar, nak. Itu membutuhkan biaya. Beritahu kepada dia sesuai dengan akal yang dia bisa pahami. Jangan kita berdusta kepada dia sehingga kita mengajarkan dia seorang pendusta. Wallahu a'lam. Kita suka berangan-angan ingin berbuat baik di saat belum memiliki harta. Namun setelah memiliki harta kita lupa akan angan-angan tersebut. Apakah ini gangguan dari syaitan atau ini murni tabiat manusia? Dan tolong solusi. Dua pertanyaan. Yang pertama, bisa gangguan dari syaitan. Dan yang kedua, bisa tabiat manusia. Tabiat manusia memang dia, coba perhatikan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمْعًا. Saya ingin bahas sedikit masalah ini. Allah berfirman, dan kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat luar biasa. Pak, Bapak mungkin tidak pernah berpikiran ingin korupsi. Ya kan? Kenapa? Karena gak jadi pejabat, ya toh. Gak ada kesempatan. Seorang Ahmad Zainuddin masih belum bisa meyakinkan dirinya. Kalau seandainya dihadapkan harta 1 miliar. Din, tinggal tanda tangan, ente dapat 1 miliar. Apakah iman saya benar-benar bisa menolak dengan mentah? Mentah. Buang! 1 miliar. Buang! Apakah bisa saya seperti itu? Kamu datang dengan ini, meremehkan saya kamu. Saya belum bisa meyakini. Saya tidak korupsi karena saya tidak punya kesempatan. Sebaliknya, seorang Ahmad Zainuddin belum bisa juga meyakinkan. Kalau seandainya dia dihadapkan seperti keadaannya Nabi Yusuf alaihissalam, muda, ganteng, budak, dalam artian budak itu bisa disuruh apa saja. Kemudian ia ngajak perempuannya, istrinya gubernur yang diceritakan namanya adalah Zulaikha, cantik. Dia punya kekuasaan, artinya punya kekuasaan. Kalau dia katakan semua pintu istana tutup, tidak ada yang boleh masuk, saya cuma ingin berduaan dengan Yusuf alaihissalam. Semua di tangan dia. Zulaikha dalam keadaan dia yang mengajak, bukan Nabi Yusuf yang mengajak. Zulaikha dalam keadaan berdandan luar biasa, setengah telanjang. Saya belum bisa memastikan saya bisa berkelakuan seperti kelakuannya Nabi Yusuf yang berusaha semaksimal mungkin untuk keluar, menolak. Saya belum bisa memastikan. Kenapa? Enggak punya kesempatan. Coba punya kesempatan. Saya enggak tahu apakah terjadi atau enggak terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang dijauhkan, ini intinya, perhatikan baik-baik. Seseorang dijauhkan dari kesempatan untuk bermaksiat, itu nikmat Allah. Syukuri baik-baik. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, itu nikmat Allah. Masih banyak orang yang lebih luas lapang dari kita waktunya. Tetapi Anda-anda yang meluaskan, melapangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Saya tadi dari Lombok Timur, ujung sana. Yang paling tinggi ke sana saya tadi. Saya melihat beberapa ibu-ibu, kemudian ada nenek-nenek tua, saya tadi lewat. Nenek-nenek tua dibawa oleh seorang anaknya mungkin, atau suaminya. Ingin hadir ke pengajian. Nenek-nenek tua. Duduknya begini, saya bilang kalau seandainya turun itu keterpa angin mungkin jatuh. Artinya apa? Si fulana tersebut diberikan kekuatan hati untuk hadir di majelis ilmu. Di saat orang lalai dengan televisinya, dengan jalanannya, dengan mallnya, maka itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah berpikir Pak di dalam diri bapak-bapak sekalian untuk meninggalkan sholat? Pernah berpikir? Tidak. Seseorang ketika tidak pernah berpikir, itu nikmat. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat, itu nikmat secara tersendiri. Sebagaimana seseorang dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan, itu nikmat secara tersendiri. Bersyukurlah yang baik kepada Allah. Maka saya tadi mengulang-ulang, orang yang bersyukur tidak akan pernah mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Senantiasa hatinya lapang, nyaman, masalah banyak, hutang banyak, nyaman, lapang.
1: Betul apa betul? Enggak juga Ustaz.
0: Ya hutang dibayar ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa itu tabiat manusia, karena memang semua manusia senantiasa menginginkan harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Menginginkan harta. Bahkan subhanallah, saya beberapa kali mendapati cerita-cerita orang mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan, yang tidak masuk akal. Padahal untungnya berapa? 1 juta, 2 juta, 1 triliun mungkin. Tidak lebih daripada surga yang paling rendah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada orang penghuni surga yang paling rendah, walaka mashtahat bihi nafsuk wa ladzat ainuk. Kamu akan mendapati apapun yang kamu inginkan dan apapun yang matamu ingin melihatnya. Apalagi kurangnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya, beliau bertanya tadi, solusinya adalah ketahuilah baik-baik. Itu harta adalah akan ditanya oleh Allah. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan. Tidak bergeser kedua telapak kaki kita, kecuali kita akan ditanya tentang dua hal tersebut, tentang perihal harta. Di mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan harta tersebut. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut, terutama perihal harta. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Sebagian dari kaum muslim yang bermanhaj tasawuf atau tarekat beralasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut dua prinsip, yaitu prinsip Rasulullah yang disebarkan kepada umatnya atau syariatnya, dan prinsip nabawiyah yang bersifat pribadi atau tidak disebarkan kepada umatnya yang menyangkut perasaan. Apakah itu benar? Maka jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi dalam ajaran Islam berdasarkan ayat ini, tidak ada yang namanya amalan khusus untuk si fulan, amalan khusus untuk si alam, tidak ada. Maka dari sinilah sebagian yang diamalkan oleh orang-orang yang suka tasawuf, mereka keliru. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya kalau zikirnya orang awam itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu orang awam. Kalau zikirnya orang khas, ya, illallah, illallah. Kalau zikirnya orang khawasul khawas, very important person, adalah hu hu hu. Pemahaman dari apa yang mereka kerjakan ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang awam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan hu hu hu. Atau juga tidak pernah mengerjakan illallah, illallah, tidak pernah. Dan untuk pengetahuan kita bersama, semua zikir yang masyru', yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah zikir yang merupakan jumlah mufidah. Kalimat yang bermanfaat yang bisa dipahami. Tidak ada yang tidak dipahami. Ya? Misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya bisa dipahami. Ya, makanya keliru orang yang berzikir cuma satu kata saja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kenapa? Itu ngapain ente manggil ya Latif, ngapain? Ada apa gitu? Ya. Kemudian manggil huwa, huwa. Hu itu kan dari kata huwa, huwa. Dia, dia. Kenapa dia, dia kenapa? Coba. Dia. Ya, ngomong 1000 kali dia saja kita enggak akan paham. Dia. Dia. Lo kan enggak paham, subhanallah. Ini Bapak Ibu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya ingin mengingatkan, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah beribadah dengan petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sederhanakan ibadah kita hanya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang sangat berbahaya, melebihi bahaya apa yang diperingatkan terkait dengan masalah yang akan memudaratkan jasmani dan fisik atau badan kita. Namun karena kita tidak paham sungguhnya akan makna ini, maka peringatan yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan diri fisik badan kita, maka kita cepat tanggap, cepat merespon, bahkan semua meresponnya. Tapi kalau peringatan itu adalah berbentuk peringatan yang datangnya dari Allah, peringatan dari Rasulullah yang memperingatkan dari suatu yang jelas dan pasti akan bahayanya, maka kita kemudian tenang-tenang saja, ini alamat dan pertanda kita akan mendapatkan bahaya. Karena sepatutnya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya lebih kita sambut dan lebih kita tanggap dan respon timbang peringatan-peringatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh ulama ahli tafsir memperingatkan kepada ahlul kitab, mereka dilarang berbuat ghulu berlebihan di dalam agama, maka kita umat Islam kena dengan peringatan tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Yang antara lainnya adalah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Buthami, salah seorang qadi atau hakim di negeri Qatar. Umat Islam kena dengan peringatan Allah kepada ahlul kitab, kena dengan larangan ini ditujukan kepada mereka juga, dikarenakan umat Islam akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hatta law anna fihim man ata ummahu ala niyatan fayakunu fi hadhil ummah. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada kaum bani Israel, sampai-sampai kalau ada di antara mereka orang yang berzinah dengan ibunya sendiri, maka akan ada pada umat ini. Ini menunjukkan kita ini kalau meninggalkan sunnah, berdampak dan berakibat kepada mengikuti sunnah yang bukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tuntut, kita pelajari, kemudian kita berpegang teguh dengannya, pegang kuat-kuat, sekalipun di dalam atau di balik berpegang kepada sunnah itu, kita akan mendapatkan ujian berat. Maka disinilah ujian bagi kita, yang di balik ujian itu kalau kita sukses dan lolos, maka pahala besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Dan dengan usaha yang seperti itu, kita telah berusaha untuk menyelamatkan diri supaya tidak termasuk dalam kelompok orang yang merugi.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh, dosanya lebih besar daripada dosa berzina, dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu, itu azab buat dia karena dosanya yang besar lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
3: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi kalau engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
6: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu, kami yang memberi rizki terhadapmu, dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa, terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan sholat dan memerintahkan keluarga dengan sholat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
7: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan sholat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya.
6: Karena sholat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan sholat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
8: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
6: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
7: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring tersebut. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar tersebut. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
6: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
9: meninggalkan salat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mereka bersolatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
10: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum. Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak-riak. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa dia tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera bertobat.
11: Kata Rasulullah SAW, ini hadal kubur atau ini hadil kubur. Sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita tahu kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek Anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat. Ya. As-sholatu nurun. Itu yang akan menemani Anda. Bukan uang yang Anda kumpulkan sekarang. Bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang. Tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-sholatu nurun. Bukan mobil mewah Anda yang akan menemani Anda di kuburan. Bukan harta-harta yang Anda miliki. Bukan ketenaran yang Anda miliki yang membuat menemani Anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap Anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-sholatu nurun. Kata Nabi, sholat adalah cahaya.
12: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu.

0: datang kepada salah satu dari mereka. Mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah, yang dulu aku gak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbi irji'un. Kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat

0: untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
2: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
3: La idza balagatit tarati wa qila man raq.
2: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
3: Ila rabbika yawma idhinil masaq.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
3: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
2: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ
5: الْمَسَاءِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Selalu masbuk. Bagaimana Anda dikatakan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Dan tentu ini adalah menunjukkan kemalasan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, senantiasa seseorang itu terlambat dari sholat berjamaah sampai Allah lambatkan ia masuk ke dalam surga, walaupun ia termasuk penduduk surga. Maka kalau kita menganggap remeh sholat berjamaah, sampai setiap sholat berjamaah kita masbuk terus, ini jelas sangat bertentangan dengan ayat yang menyuruh kita untuk benar-benar menjaga sholat. Dan tentu menjaga itu adalah menjaga waktunya, menjaga wudhunya, rukun-rukun dan syaratnya. Yang sampai kita masuk dalam ayat, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celaka dan terkawai buat orang yang sholat. Siapa dia? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Anda mengaku bahwa Anda mengikuti jejak salaf saleh, maka jadilah seperti mereka. Mereka bergegas pergi ke masjid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah.

Sufyan Bafeinzen, Ustaz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustaz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang dari Basra, al-Iraq. Fadhahabna ila Anas, kami pun mendatangi sahabat Anas ibn Malik. Wadhahabna ma'ana bithabitin al-Bunani ilaih, termasuk yang ikut mendatangi Anas adalah Thabit ibn Aslam al-Bunani. Yas'aluhu lana an hadithi syafa'ah, Anas ditanya atau kami bertanya kepada Anas tentang hadith as-syafa'ah, bagaimana syafa'at kelak pada hari kiamat. Fa'idha huwa fi qasrihi, saat itu Anas bin Malik sedang berada di istananya. Fawafaqnahu yusalli dhuha, sesampai kami di sana, kami menemukan Anas sedang salat duha. Fasta'dhanna fa'adhina lana, kami minta izin masuk dan beliau pun mengizinkan. Wahada huwal adab, inilah di adab kita, datang bukan sekedar salam tetapi juga minta izin. Ya, ketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fulan-fulan. Boleh masuk? Boleh. Hadal adab. Ya. Fa'adina lana, maka beliau pun mengizinkan kami. Wahuwa qa'idun ala firashi, saat itu Anas bin Malik sedang duduk di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Faqulna li Thabitin, kami berkata kepada Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Tabi'i, la tas'aluhu an syai' awwala min hadits syafa'ah, jangan tanya beliau yang lain selain dari hadits syafa'at. Tanya pertama hadits apa? Syafa'at yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Faqala ya Aba Hamzah, Thabit yang jadi juru bicara mengatakan, hai Abu Hamzah, ini kunyahnya Anas, haula ikhwanuka min ahli al-Basrah, mereka ini kawan-kawan engkau dari orang-orang Basrah Iraq. Ja'uka yas'alunaka an hadits syafa'ah, mereka datang ke sini ingin bertanya tentang hadits syafa'at. Faqala, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, ketika tiba hari kiamat, ma jannasu ba'dhum fi ba'd, orang-orang saling yamut, apa ya, orang-orang seperti ombak, satu sama lain saling dorong, saling injak. Taubatnya seperti ombak yang saling gulung, satu sama lain saling gulung. Kenapa keadaan yang begitu mengerikan? Di saat keadaan seperti yang tidak menentu, keadaan seperti itu, fayatuna Adam. Satu riwayat, orang-orang beriman kumpul mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa kata orang-orang beriman ini? Isfa' lana ila rabbi, hai Adam, mintakan kami syafaat kepada Allah. Fayaqulu lastu laha, Nabi Adam mengatakan, aku enggak sanggup. Kenapa? Hadis lain menerangkan, aku sudah dilarang mendekati pohon, ternyata aku makan. Nafsi, nafsi, hari ini kita urus diri masing. Bayangkan seorang Nabi yang sangat mulia, yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, tak mampu. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman, tetapi datangilah Nabi Ibrahim karena dia kekasihnya Allah azza wa jalla. Satu riwayat, setelah Nabi Adam didatangi Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nuh adalah rasul pertama di muka bumi. Juga tidak sanggup. Didatangi Ibrahim, fayatuna Ibrahim fayaqul lastu laha. Nabi Ibrahim mengatakan, aku enggak sanggup, aku sudah dusta. Aku pernah bohong. 3 kali bohong saja. Tapi itu bohongnya benar. Ya. Ya kizifillah, bohongnya karena Allah gitu loh. Lestulah, aku enggak sanggup. Walakin 'alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Tetapi sekarang datangilah siapa? Nabimu Musa. Karena Musa itu kalimullah, seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Dan ingat, 2 gelar ini hanya dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, dia khalil, dia kalim. Dia kekasih Allah, sekaligus dia juga nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Fayatuna Musa, orang-orang beriman mendatangi Nabi Musa. Fayaqul lastu laha. Nabi Musa mengatakan, aku enggak sanggup. Kenapa? Aku pernah membunuh. Disebut kesalahannya. Padahal mereka itu sudah dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla, karena para anbiya. Ya. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Tetapi sekarang datangi Nabi Isa, dia ruhullah, langsung ditiupkan tanpa seorang bapak, nyawa ditiupkan tanpa seorang bapak. Dan ingat, manusia ini macamnya terbagi menjadi 4. Ya, laisa min dzakarin wala unsa. Bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Siapa itu? Adam. Yang kedua, min dzakarin wa laysa minal unsa. Ada yang dari laki-laki saja, enggak ada perempuan. Bukan dari perempuan. Dialah Hawa. Yang ketiga, wa minal unsa wa laysa minal dzakar. Hanya dari perempuan, bukan dari laki-laki. Siapa? Isa. Kemudian sisanya min dzakari wa untha, kita semua. Isa alaihissalatu wassalam, dia ruhullah, ruh yang Allah tiupkan kepada ibunya, jadi seorang anak tanpa seorang bapa. Wa kalimatuhu, dan kalimat kun langsung diberikan kepada siapa? Maryam. Fayatuna Isa, maka orang-orang beriman mendatangi Isa. Fayaqul lastu laha. Ketika menyebut Nabi Isa, Nabi Isa tidak menyebut kesalahannya. Adapun nabi-nabi yang lain, ketika diminta untuk memberi syafaat, aku pernah begini, aku pernah begini, aku pernah begini. Tapi begitu Nabi Isa, enggak disebut. Hanya Nabi Isa mengatakan, lastu laha nafsi nafsi. Aku enggak bisa. Hari ini kita masing-masing. Fayaqul lastu laha walakin 'alaykum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, Nabi mengatakan orang-orang beriman mendatangi aku. Fa'aqulu ana laha. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan akulah yang berhak. Akulah yang berhak. Fa'asta'zinu ala Rabbi. Saat itu aku minta izin kepada Allah. Fa'yu'zamuni. Maka aku izinkan untuk berbicara. Wa'yulhimuni ma'amida ahmaruhu biha la tahdurun il'ah. Maka saat itu Allah memberikan aku ilham, memberikan aku wahyu, memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku enggak hafal pujian itu. Wa akhiru lahu sajida, aku bersujud di bawah arasy dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pujian itu Nabi tidak tahu di dunia ini pujian itu. Nanti diajarkan oleh Allah azza wa jalla di padang mahsyar hari kiamat. Kalau qal setelah Nabi bersujud lama, berdoa lama, memuji Allah lama, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Wa qul yusma, silakan berbicara, engkau didengar. Wasal tu'ta, minta engkau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa. Syafaat, siapa engkau ingin syafaat? Silakan omongin, siapa yang engkau ingin omongin? Siapa engkau bantu, bantu dia. Fa'akul ya Rabb ummati ummati. Masya Allah. Disinilah dia kasih sayangnya Rasulullah SAW. Di saat itu Nabi hanya ingat umatnya saja. Umatku, umatku ya Allah, selamatkan mereka. Fayuqalu intaliq fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau silahkan tengok ke neraka, lihat yang ada iman seberat biji gandum, keluarin dia semuanya. Subhanallah. Keluarin semuanya. Yang ada iman seberat biji gandum, keluarin semuanya. Fa'antaliqu fa'af'alu thumma a'udhu. Aku pun berangkat ke neraka, aku keluarkan siapa-siapa yang ada iman seberat biji gandum. Kembali lagi aku ke bawah arasnya Allah. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Sujud Nabi kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian tersebut. Fayuqalu, kedua kalinya Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala. Wa qul yusma, silakan engkau ngomong, engkau akan didengar hari ini. Ya. Wasal tu'ta, minta engkau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa, bantu siapa engkau bantu akan dibantu. Fa'aqul ya Rabbi ummati ummati. Kedua kalinya Nabi selalu mengingat siapa? Umatnya. Maka para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, jadilah kita umat yang setia, umat yang benar-benar umat, yang diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 31 itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fad, benar-benar ittiba', ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang sangat genting itu, kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada para anbiya, orang-orang yang paling hebat enggak bisa bicara para jemaah. Apalagi kelas-kelasnya ustaz yang bisa bicara. Nabi enggak bisa bicara. Di dunia biasa saja, siapa saja bisa berkuar-kuar. Tapi ini urusannya apa? Kiamat. Yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Umatnya, ummati ummati. Tapi iyakah kita sekarang menjadi umatnya itu lagi? Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan riwayat-riwayat yang datang beliau, dari beliau. Wa imtithalu ma amar, laksanakan perintah beliau. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zayyar, tinggalkan larangan-larangan beliau. Wa alla yu'badu Allah illa bima syara', jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Inilah dia konsekuensi tuntutan dari kalimat Muhammad Rasulullah. Ini konsekuensi baru benar kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fayuqalu, kembali diucapkan, intalib fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardalin min iman. Ya Muhammad, keluarkan yang ada di dalam hatinya dari api neraka itu seberat biji atom atau semut hitam yang paling kecil. Kalau ada iman seperti itu, keluarin dia. Fa antaliqu fa af'al, Nabi mengatakan, aku pun berangkat dan aku laksanakan. Thumma a'udu, kembali lagi aku di bawah arasy. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, aku puji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajida. Kemudian aku kembali sujud. Fayuqalu ya Muhammad irfa ra'sak. Allah kembali mengatakan, ya Muhammad angkat kepalamu. Wa quli yusma, silakan ngomong, kau didengar. Wa sal tu'ta, silakan minta, kau diberi. Wa syfa tusyfa, silakan bantu siapa engkau bantu, engkau mau bantu, aku akan bantu. Fa aqul ya rab ummati ummati. Ketiga kalinya Nabi mengatakan, ya Allah umatku umatku. Fayaqul intalib, ya Muhammad keluar, berangkat engkau. Fa akhrij, keluarkan dari api neraka. Man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala habbati khardalin min iman. Keluarkan yang ada di hatinya lebih kecil satu, lebih kecil satu, lebih kecil satu, tiga kali lebih kecil dari semut hitam yang paling kecil. Keluarkan kalau ada iman seperti itu. Di sini pentingnya, betapa pentingnya iman yang benar. Iman yang tidak terkontaminasi oleh apa? Syirik. Ya, apalagi ini Asyura yang nyembah Kiai Selamat. Kebur. Coba. Kita ini kalau enggak ada pikirannya, kebur, kita bilang gitu. Yang enggak ada pikirannya, sekarang ini orang manusia yang ada pikiran nyembah yang enggak ada pikiran. Maka Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ditafsirkan dalam surah Luqman, innas syirka ladzulmun adzim. Tidak tercampur oleh kesyirikan bagi mereka keamanan di akhirat, aman dari api neraka. Wahum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Betapa pentingnya. Maka itu sebabnya salah satu syarat dari syafaat. Hari-hari bertauhid, jangan syirik. Dan itu syarat orang dikatakan diridhai oleh siapa? Allah. Jangan syirik. Kalau syirik, enggak ada ampun sudah. Enggak ada jalan bantuan sama sekali. Kenapa? Karena Allah tegaskan, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahum nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik haram baginya masuk surga, kemudian tempat tinggalnya di neraka. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirik tidak punya penolong, tidak punya penolong. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ummati ummati. Fa akhrijhum minan nar, kata Allah, keluarkan dari api neraka. Ya, minan nar, tiga kali. Keluarkan dia dari neraka, keluarkan dia dari neraka, keluarkan dia dari neraka. Fa antaliqu fa af'al, aku pun berangkat dan melaksanakannya. Sampai berapa kali Nabi minta syafaat di sini? Tiga kali. Naam, faddal. Falamma kharajna
1: min 'indi 'anad
0: qultu li ba'd ashabina.
1: Ashabina. وأمرنا بالحسن وهو متورط في منزل أبي خليفة. قال حدثنا بما قال حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا. فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما قال حدثنا في الشفاعة. وقال فيه قال حدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا موضعي. وقال فيه فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال لقد قال حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنس أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا بسعيد قال حدثناه فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد. قال أحدثكم قال حدثني كما قال حدثكم به. قال ثم أعود رابعة فأحمده تلك ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك ويسمع واستنفق وشفق فأقول يا رب اهدني فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي
0: وعظمتي
1: لعظمتي
0: وعظمتي
1: وعظمتي
0: لأخرجن
1: منها من قال لا إله إلا الله.
0: طيب قال رحمه الله تعالى فلما خرجنا من عند أنس. Dikatakan oleh Thabit Al-Bunani, setelah kami keluar dari Anas bin Malik mendengar riwayat yang tadi, qultu li ba'di ashabina, aku berkata kepada orang-orang Irak ini, law mararna bil Hasan, coba kita datangi Al-Hasan Al-Basri, wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah, dia berada di rumahnya Abu Khalifah, ya, fahaddatsana bima haddatsana Anas bin Malik, sehingga beliau bisa meriwayatkan kepada kita apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Fa atainahu fa sallamna alaihi, kami pun mendatangi beliau dan menyalami beliau. Fa adina lana, beliau pun memberikan kami izin. Perhatikan di sini para jamaah, sahabat ini sudah mendengar riwayat dari Anas bin Malik, sekarang dia mau mendengar lagi riwayat dari siapa? Al Hasan Al Basri. Anas bin Malik sahabat, Hasan Basri tabi'in. Ini apa? Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pertama, ilmu agama enggak boleh kita bosan untuk mendengar. Yang kedua, ada kemungkinannya pasti punya faedah tambahan. Pasti punya faedah tambahan. Yang ketiga, jangan kita lihat tinggi dan rendahnya derajat seseorang yang menyampaikan itu. Maknanya apa? Ini mungkin derajat ilmunya atau gelarnya akademiknya sekian, ini sekian. Sekarang ya, apa bisa dikejar sahabat oleh tabi'in segi keutamaan? Tapi yang berbicara ini masalah ilmu, bukan masalah jabatan. Nah, sudah meriwayatkan dari siapa? Anas. Kalau Anas berarti langsung kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ke tabi'in harus lewat satu jalur lagi. Tabi'in, sahabat, baru kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap mereka ini, kita mampir ke Al-Hasan Al-Basri. Kami pun izinkan dan kami berkata, "Hai Abu Sa'id, kami datang kepadamu dari saudaramu Anas bin Malik. Nampaknya riwayat yang engkau bawakan kepada kami enggak sama dengan riwayat Anas bin Malik dalam syafaat." Faqala hi. Ya. Fahaddatsnahu bil hadis. Kami beritakan hadis itu sampai pada riwayat yang tadi. Berapa kali tadi umati? 3 kali. Faqala hi, faqulna lam yazid lana ala hadha. Hai Al-Hasan Al-Basri, enggak lebih dari 3 kali saja di sini. Faqala laqad haddathina wa huwa jami'. Sungguh aku telah diberitakan, kata Hasan Al-Basri, oleh sekelompok sahabat. Karena ingat, hadis tentang syafaat hadisnya mutawatir, rawinya banyak sekali. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, wa mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab syafa'atun wa ruyatun wal haudhu wa masul khuffain hadhi ba'du. Di antara hadis yang mutawatir adalah syafa'. Nah, Hasan Basri mengatakan, sungguh telah diberitakan kepadaku oleh jami' banyak sahabat sejak 20 tahun yang lalu. Fala adri anasi am kariha an tattakilu. Aku tidak tahu, jangan-jangan Anas bin Malik lupa riwayatnya, atau sengaja dia tidak ngasih tahu kalian tambahannya supaya jangan kalian hanya berpatokan sama hadis itu. Faqulna ya Abu Sa'id. Thabit berkata, "Hai Abu Sa'id, fahaddithna." Kalau begitu, sampaikan kepada kami. Fadhahika, beliau tertawa. Wa qala khuliqal insanu ajula. Beliau mengatakan memang manusia ini diciptakan suka tergesa, mele-mele pecat-pecat doang. Ya. Karena didengar menarik ini. Ya, apa itu? Dia tidak menyampaikan kepada kalian, jangan-jangan kalian nanti bersandar kepada hal itu selesai, tambah surga, wah. Masuk surga sudah. Akhirnya, oh kalau gitu, ayo kasih tahu, kasih tahu. Ya. Memang manusia ini diciptakan ajula, tergesa, tergesa-gesa. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhadditsakum. Aku ingin memang menyampaikan kepada kalian. Haddatsani kama haddatsakum bih. Telah diceritakan kepadaku sebagaimana diceritakan kepada kalian. Qala tsumma a'udur rabi'ah. Ini tambahannya. Kemudian aku kembali yang keempat, empat kali. Fa ahmaduhu bitilkal mahamil. Aku memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Tsumma akhiru lahu sajida. Kemudian aku lagi sujud di bawah arasy. Fayuqalu, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma, silakan ngomong, kau didengar. Wa saltu'ta, silakan minta, kau diberi. Washfa' tushaffa', silakan bantu. Siapa yang kau ingin bantu, engkau akan dibantu. Fa'aqulu ya Rabb. Nabi bersabda, Nabi berkata di sini yang keempat kalinya, ya Rabb, i'zalli, izinkan bagiku ya Allah, fi man qala la ilaha illallah, bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarin juga dari api neraka. Yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi ingat, la ilaha illallahnya tetap benar. Karena kalau enggak benar, selamat munafik. Ah, munafik la ilaha illallah apa enggak? La ilaha illallah. Tapi apa? Syaratnya enggak lengkap. Ucapan la ilaha illallahnya hanya dili tidak sadiqan min qalbihi. La ilaha illallahnya riya. Idza qamu ila sholati qamu usala yurawunan nas, memperlihatin orang saja. Izinkan aku ya Allah untuk mengeluarkan orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah semata. Fayaqulu, Allah berfirman, wa izzati, demi kejayaanku, wa jalali, ketinggianku, kemuliaanku, wa kibriyai, kesombonganku, wa azamati, keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, aku keluarkan dari api neraka siapa yang mengucapkan kalimat tauhid. Inilah dia hadis yang begitu panjang tentang syafaat. Ada beberapa faedah ilmiah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, annahu ta'ala yatakallamu wa yukhatibu man yasha'u min ibadihi yawmal qiyamah. Allah azza wa jalla berbicara dengan siapa saja dari hambanya yang dikehendaki kelak pada hari kiamat. Dan Allah berbicara hari kiamat, berbicara sebelum kiamat juga berbicara. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita, annal iman yatafawatu, iman itu bertingkat, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang imannya besar, ada imannya kecil. Ah, di sini ada yang iman seberat apa tadi, biji gandum. Ada juga semut hitam. Ada juga paling kecil. Abu Bakar adalah iman yang paling besar setelah para nabi dan para rasul. Faedah berikutnya, anna man ma'ahu aslul iman lam yukhraj minhu. Barang siapa yang memiliki pokok keimanan, dasar keimanan, annahu la yukhallad finnar, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Mana yang dimaksud dengan pokok keimanan? Itu rukun iman yang enam. Faedah berikutnya, rahmatullah bi'ibadi, kasih sayang Allah bagi hambanya dengan memberikan kepada mereka syafaat yang berkali-kali, bantuan yang tidak ada hentinya. Faedah berikutnya, anna asma Allah la hasra laha. Hadis ini menerangkan nama Allah itu dan sifat Allah itu tidak ada batasannya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, aku memuji Allah dengan pujian yang tidak aku ingat sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu yang dipakai untuk memuji. Karena nama Allah itu a'lamun wa awsaf, ada nama sekaligus ada sifat. Jadi tidak ada nama Allah hanya berapa? 99. Itu keistimewaannya kalau dihafal, difahami, diamal, amalkan. Tapi nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terhitung dan tidak terhingga. Apalagi nanti dikatakan sifat 20, apalagi sifat yang 6 atau 7 sifat. Baik, faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bayangkan yang diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hari kiamat siapa? Umatku, umatku, umatku. Enggak ingat yang lain. Ya, enggak cari keluarga dulu. Umatku. Faedah berikutnya, dalal hadis ala 'idami dzalikal yaum. Hadis ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Para nabi saja enggak berani ngomong. Tidak berani berbicara. Padahal mereka orang yang paling mulia. Tapi urusan berbicara kepada Allah tidak ada yang sanggup. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan, ya, para anbiya alaihissalatu wassalam bisa jatuh dalam kesalahan, tetapi mereka diberikan taufik untuk bertaubat. Dalam sifat sebagai manusia, tapi dalam kapasitas sebagai rasul tidak salah. Kenapa? Yang mereka bawa wahyu. Itulah contohnya tadi, Nabi Musa membunuh apa tidak? Membunuh, tapi diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat langsung. Kalau kita enggak, sudah salah dikatakan dirinya benar. Ini kita ini udah salah tetap aja enggak menganggap diri salah. Adapun para anbiya, Adam dilarang mendekati, digoda oleh syaitan mendekati, bahkan makan. Salah sebagai kapasitas sebagai manusia. Tapi sebagai para rasul, para anbiya yang menyampaikan agama, tidak salah. Maka ingat apa kata Allah, qul innama ana basyarum mislukum. Nah, buktinya mereka adalah manusia biasa, mereka nikah apa tidak? Nikah. Mereka makan? Makan. Mereka minum? Minum. Mereka tidur? Tidur. Itu sebagai kapasitas sebagai manusia biasa. Tapi ketika menyampaikan risalah, ma'sum. Baik, faedah berikutnya,

0: Hadis ini menetapkan tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun meminta syafaat dunia kepada orang hidup, boleh. Hidup, hadir, mampu. Ya. Secara umum, secara mutlak, syafaat boleh diminta hanya kepada siapa? Kepada Allah. Adapun dalam masalah urusan duniawi, mampu dilakukan oleh manusia, oleh makhluk, syarat meminta syafaat kepada makhluk ada tiga. Hidup, hadir, mampu. Dan ingat, arti makna dari syafaat yaitu apa? Membantu orang lain guna mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Menggenapkan permintaan dia dengan permintaan kita. Karena kalau dia sendiri yang ngomong gak didengar, tapi begitu kita ngomong lagi, berarti dua kekuatan. Kekuatan dia ngomong, kekuatan kita yang membantu. Itulah sebabnya dinamakan syafaat. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan fadlu kalimat tauhid la ilaha illallah. Keutamaan apa? Kalimat tauhid. Bayangkan sampai Allah bersumpah demi atau dengan kejayaannya, kemuliaannya, kesombongannya, keagungannya, Allah mengatakan aku keluarkan dari api neraka siapa yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka mari benarkan kalimat tauhid kita. Dan ingat, kalimat yang bersyarat, yang lengkap rukun dan syaratnya, sehingga bisa bermanfaat. Sebab kalau tidak dilengkapi syaratnya, enggak berguna. Sebagaimana tidak bergunanya kalimat tauhid bagi siapa? Orang-orang munafiqin. Saya kira demikian kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Ya, dan jangan lupa hari esok tanggal 10, yang hari ini tanggal 9 untuk puasa Asyura yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam Sahih Muslim, mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan tadi ya saya bacakan Husain satu hadis dari Imam At-Tabrani, dihasan oleh Imam Al-Albani, ya, ma ta'udduna siyama Asyura, apa anggapan kalian puasa Asyura? Siyama Asyura siyamu sanah. Puasa Asyura itu sama seperti puasa setahun. Bukan sekedar mengampuni dosa setahun. Sama seperti puasa setahun. Sebagaimana puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun, Ibnu Umar mengatakan sama seperti puasa 2 tahun. Ini sama besok, sama seperti puasa setahun. Bukan saja mengampuni dosa setahun. Sayang kalau lolos. Saya kira demikian. Wassalamualaikum. Silakan ada pertanyaan. Ya. Apa? Ini kenapa telaga kausar itu? Lah, syafaat ini ya kaitannya mulai dengan penentuan surga neraka. Kalau telaga itu yang tidak mengikuti sunnahnya Nabi, yang mengada-ada urusan agama, enggak bisa minum sudah. Yang merubah ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa minum. Allah taala ala wa ala. Ketika menyanggupi suatu amanat, kita mengucap insyaallah. Apakah berdosa jika kita tidak menjalankannya? Di luar kemampuan kita tidak berdosa. Dan insyaallah itu sebagai kepastian, bukan sebagai keraguan. Allah taala ala wa ala. Ya. Apa? Baik. Di sini dikatakan tentang asy-syafa'atul uzma. Kenapa kok sudah ada masuk surga dan sudah ada masuk neraka? Pertama kita katakan bahwasanya penduduk surga sudah ada orang-orangnya. Penduduk neraka sudah ada orang-orangnya. Nah, sekarang ya, hadis Nabi jangankan di akhirat, di dunia saja. Ya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam tentang hari Ramadan? Allah Subhanahu wa taala walillahi utaqa minan nar. Allah azza wa jalla memerdekakan hamba-Nya tiap malam di bulan Ramadan. Nah, menunjukkan penduduknya sudah ada. Ini di dunia loh, belum itu apalagi itu di padang mahsyar. Dan Allahu a'lam kaifiyatu. Ya, bagaimana? Yang jelas seperti itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah kita pergi jauh, itu sudah mahsyar. Ini loh di dunia. Walillahi utaqa minan nar. Allah azza wa jalla ya setiap malam memerdekakan hamba-Nya dari api neraka. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Kita katakan hukum umum jelas batal. Nah, person ini dia ada beberapa pembahasan para ulama. Ada sebagian mengatakan hadza ma'lum minad din bid darurah kafir. Ya. Tapi sebagian mengatakan tegakkan hujjah. Mungkin dia ada syubhat. Ala kulli hal hukum umum iya. Jelas. Kenapa? Hadza ma'lumun minad din bid darurah, bukan perkara yang samar kalau masalah zina. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah salah jika ada doa yang berbunyi semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada dasarnya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menunggu syafaat dari Allah azza wa jalla. Pertama, asy-syafa'ah lillah, hanya milik Allah. Yang benar adalah yaitu kita berharap syafaat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita tidak usah bela-bela, ya Allah berharap berikan aku syafaatmu, selesai mau dari mana saja datangnya. Hadza huwa Allah taala ala wa ala. Ya ya Rasul. Ya 9-10 lah. Kan Nabi mengatakan kalau aku ada umur panjang puasa tanggal 9. Memang ada penjelasan para ulama paling sempurna 9-10-11. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau salah penanggalan, itu maksudnya. Bisa saja salah penanggalan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kalau syirik kecil bisa dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena misalnya syirik yang tidak kita ketahui atau kita sadari, atau dia masih melakukan perkara-perkara di luar sunnah. Pertama, syirik kecil ada harapan dimaafkan oleh Allah. Tetapi secara umum ayat mengatakan syirik, maka wajib bagi kita takut kepada kesyirik. Dan itu sebabnya berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syirika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah taala ala wa ala. Ada dia? Nah, ya. Dari mana? Ada seorang ulama dari Irak.
1: Setiap hari itu dalam hidupnya itu selalu membaca istighfar.
0: Setiap hari baca istighfar. La ilaha illallah. Apa?
1: Hanya toko Anda yang tidak terbakar.
0: Masya Allah, hanya toko Anda yang tidak terbakar katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tetapi dia menyesal membaca alhamdulillah.
0: La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba dia menyesal membaca alhamdulillah. Terus? Pertanyaannya kenapa sampai menyesal? Dia tertawa, ya om ketuanya ya. Wallahu a'lam, pertama saya tidak tahu cerita dari mana nih om. Ya. Enggak ada orang yang
2: wallahu a'lam pertama
0: yang menyesal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya perlu diperiksa dulu om, enggak tahu dapat dari Google atau mana ini. Ya, Allah Taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanakallahumma bihamdik syarallahu laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LC.MA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju taman surga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS Ula setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus.

0: Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026 berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Mun najari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu monte barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Monte barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mon sekian dengan satak juta. Lah, kan mikir liu langit kita kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu. Kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana, ya setiap kampung kena berapa dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah, mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah, mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah, mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli wah rampung selapuannya para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga bisa bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, satidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ذلك لك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Radio dan Rinjani TV telah berkiprah ikut menyebarkan dakwah sunnah lebih dari 6 tahun. Alhamdulillah, meski tanpa iklan, Allah mudahkan kehadirannya bermanfaat bagi kaum muslimin.
1: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada taman surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
0: Kami mengajak kembali membangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV untuk program permajaan mesin radio dan peralatan siaran Rinjani TV.
1: Dan ulak luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpi tadahan entesiu dengan ka. Nah cuma apa harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Dan ulak luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya sekene kurma. Nah, tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini. Kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga karena lemun dilaknya gulang siu. Jangan malu. Alah tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda la ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari unta merah, harta yang mahal, paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal, maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri dan anak di surga.
0: Mari bangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV dengan berdonasi ke rekening Bank Mandiri di nomor 1610-0080-90701 atas nama Yayasan As-Sunnah Lombok, atau bisa menyerahkannya langsung ke studio atau ke ketua-ketua pengajian di tempat antum. Untuk layanan jemput donasi di nomor 0819-0786-1110. Untuk konfirmasi via SMS di nomor 0819-0786-1113. Semoga Allah membalas amalan dan peran Anda untuk dakwah dengan pahala jariah yang besar dan terus mengalir. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.

0: Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis bateri dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal sholat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal sholat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal sholat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib sholat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu sholat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqamah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan WiFi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal sholat digital otomatis. Informasi lebih lanjut, 0819-0786-1110 atas nama Abu Zahra atau di nomor 0819-3314-8666. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Klinik Islam As-Sunnah kini dapat melayani peserta BPJS, baik rawat inap atau opname, maupun rawat jalan. Klinik Islam As-Sunnah adalah klinik pratama, setara dengan puskesmas. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan perawatan opname, selain di puskesmas, Anda dapat menggunakan BPJS juga di Klinik Islam As-Sunnah. Dengan berbagai kenyamanan, seperti satu bed, satu ruangan, pemisahan pasien laki-laki dan perempuan, dokter dan perawat sesuai jenis kelamin, dokter praktik sore dan lainnya. Klinik Islam As-Sunnah bisa menjadi pilihan perawatan kesehatan Anda.
3: Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah, kita berada di sebuah tempat yang sangat indah. di samping danau yang dihimpit oleh dua bukit. Di bawahnya ada villa-villa yang sangat indah, Masya Allah. Dan alangkah senangnya kita jikalau salah satu dari villa tersebut adalah milik kita. Dan bagaimana bahagianya kita seandai kata ada yang menghadiahkan villa itu tiba-tiba kepada kita. Tapi ingatlah, Nabi SAW pernah menjanjikan, beliau mengatakan, ana za'imun bibaitin fi rababil jannah liman tarakal mira' wa inkana muhiqqan wa bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa inkana mazihan wa bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Yang artinya, saya menjamin sebuah istana bagi seseorang di surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar. Dan saya menjamin sebuah istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia sekedar bercanda. Yang ketiga, dan saya menjamin sebuah istana di surga paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Subhanallah. Kita dijanjikan sebuah istana. Istana bukan di gunung seperti ini, tapi yang jauh lebih indah dari ini, yaitu di surga. Bagi siapa? Bagi tiga jenis manusia tadi, yaitu bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam kondisi benar. Kemudian bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bercanda. Dan bagi mereka yang berusaha berakhlak mulia, ya, baginya adalah surga atau istana di surga bagian paling tinggi. Mudah-mudahan ini motivasi kita untuk selalu berakhlak mulia, dan mudah-mudahan akhlak mulia ini menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allahu

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: itu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: يفعلون ما يؤمرون.
1: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
2: Selamatkan kita dari ancaman neraka.
1: Api neraka itu ahwanu ahliha azaban man lahu na'lan wa shirakan min nar yaghli minha dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipakaikan sandal, yaghli minha dimaghuhu, ikut mendidih otaknya. Kama yaghli mirjal, sebagaimana tungku mendidih. Dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Narun yu'ta biha yawmal qiyamah, api neraka yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Laha 70 alf zimam, dia memiliki 70 ribu kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha, setiap kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat.
2: Selamatkah kita dari ancaman neraka?
1: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, naran talabba, api neraka yang menyala, la yaflaha illa al-ashqa, tidak masuk dalamnya kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Narun harruha syadid, api yang sangat panas, wa ba'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Syarabuha sadid, minumannya adalah nanah. Wa maqami'uha min hadid, pemukul-pemukulnya terbuat dari besi.

فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله

0: Itu kalau dia dipanggil oleh orang yang dia sayang dari makhluknya, dia bersegera. Begitu paniknya seorang tua manakala anaknya sakit. Tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak panik. Dia dengar azan, dia tidak peduli. Dia berlambat-lambatan ketika sholat. Ya. Sebagian salaf dahulu, ya, 30 tahun, 40 tahun, dia tidak pernah melihat tengkuk, kecuali tengkuk imam saja. Karena dia selalu berada di depan. Selalu berada di saf yang pertama. Semakin bertambah ilmu orang dan keimanan orang, seharusnya tidak boleh dia berlambat-lambatan di dalam sholat. Karena sholat itu adalah yang asasi dari ibadah. Yang kalau baik sholat kita, ini akan baik urusan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salaf mengatakan apa? Man dayya as-salah fahuwa lima siwaha adhiya. Orang yang menyia-nyiakan sholat, tidak memperhatikan sholat, ya kapan-kapan dia mau sholat, berlambat-lambatan dia sholat, apalagi lebih jelek lagi kalau itu penuntut ilmu atau dia orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang salaf dulu kalau dia mau menuntut ilmu, dia cari tahu gurunya ini yang dikatakan guru ini, dia sholat atau tidak, dia benar-benar sholat atau tidak. Kalau dia lihat jaga sholatnya, baru dia mengambil ilmu dari orang tersebut. Jadi perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa ada sebagian laki-laki atau sebagian orang selalu berlambat-lambatan, dan ini dalam sholat, sampai Allah jadikan dia selalu terlambat. Mungkin di akhirat nanti orang sudah masuk surga semua, dia orang yang paling terakhir masuk surga. Orang-orang mungkin dari orang-orang ussatul mukminin, mereka dikeluarkan dari api neraka karena mereka beriman walaupun sebesar biji zarrah, lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan dan dimasukkan ke dalam surga. Dia kemudian menjadi orang yang paling terakhir mungkin, waliyadzubillah, yang dikeluarkan dari api neraka, waliyadzubillah. La yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa sebagian orang, sebagian laki-laki, selalu berlambat-lambatan di dalam sholat. Betul, ada syariat masbuk bagi orang yang sholat. Tetapi kalau setiap waktu kita masbuk, selalu dia paling saf yang terakhir, padahal Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal, awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang terburuk bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang. Ya, bukan berarti jelek dalam artian saf tetap baik dibandingkan dengan saf yang lainnya, dia yang terburuk. Dan sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan, dan yang terburuk adalah yang paling belakang. Sebaliknya dengan para wanita, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf yang terbaik para wanita adalah yang paling belakang. Oleh karena itu wanita dia mulai saf dari belakang. Karena itu lebih jauh daripada apa, fitnah, tidak lebih dekat kepada laki-laki. Ini perhatikan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau pernah berkata, pernah saya terlambat sekali tidak di saf pertama, dan beliau buta. Ya, beliau buta. Pernah beliau mengatakan, pernah saya terlambat sekali datang ke majelis ilmu, tidak saya berada di saf yang pertama. Kemudian guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang beliau mulazamah kalau tidak salah 10 tahun lebih kepada beliau, mulazamah benar-benar mulazamah seorang murid kepada gurunya. Gurunya ini Syekh Muhammad Ibrahim juga buta, tapi dia merasa murid kesayangan beliau Ibnu Baz, yang kemudian setelah wafat beliau menjadi mufti di Saudi Arabia, digantikan oleh Syekh bin Baz. Padahal Syekh bin Baz ini bukan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul, bukan beliau itu alu Syekh. Syekh bin Baz, beliau merasa gurunya bahwa Syekh bin Baz terlambat. Dia mengatakan ada sebagian penuntut ilmu itu, dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Baz mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan ini dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum. yang dia lihat hanya tengkuk iman. Kenapa? Karena dia selalu di sub yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya disuruh umur 7 tahun wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak wajib. Berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak bukan urusan dia, berarti dia suruh. Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya sholat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau, jangan kita pukul, tidak boleh kita paksa. Tapi kita orang tua ingatkan. Dan Allah katakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Para ulama mengatakan ini sebab orang dimudahkan rezeki oleh Allah. Perintahkan kau punya keluarga itu untuk salat. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan kamu sabar. Sabar ketika merintah. Jangan cepat marah, jangan dipukul, jangan sabar. Ayo nak sholat, sholat, ya, biasakan. Jangan dipaksa, karena kalau umur 7 tahun itu wajib. Sebelumnya itu sunnah. Masih 6 tahun sunnah. Kalau antum ajak antum punya anak sholat, dapat pahala. Tapi umur 7 tahun anak antum wajib kita perintahkan. Wa amur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anakmu, keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan engkau bersabar. Perintahkan dia salat. La nas'aluka rizqa. Perhatikan. Allah katakan la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepada engkau wahai yang aku suruh kamu itu untuk suruh anakmu salat, keluargamu salat. Aku tidak minta rizki kepada engkau. Nahnu narzuquka. Kami Allah Subhanahu wa taala yang berikan rizki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu adalah bagi ketakwaan atau orang-orang yang bertakwa. Ya ikhwah, kalau kita ingin dimudahkan dunia, dilapangkan hati kita, kita bahagia, sibukkan diri kita untuk menyuruh diri kita sholat. Setelah tauhid, setelah akidah, suruh anak kita sholat. Istri kita ingatkan, jangan kita yang rajin sholat, istri kita biarkan tidak sholat. Bangunkan dia. Rasulullah SAW bukan hanya sholat yang wajib, beliau sholat lail saja, ya. Beliau datangi keluarganya, beliau datangi Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah untuk bangun sholat. Apalagi yang wajib. Ada sebagian orang tua kadang-kadang dia soleh, rajin, ibadah untuk diri tepat waktu, tapi istrinya gak disuruh sholat. Berdosa dia kalau gak disuruh sholat, ya. Anak-anaknya tidak diperhatikan. Ya karena itu kewajiban kita, ya. Dan yang harus kita perhatikan baik-baik.
1: Ustaz, berikan nasihat kepada kami yang sedang malas beribadah dan sering berbuat dosa. Malasnya ibadah karena sering berbuat dosa. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Wajhani fi umlatin wahidah. Dua sisi mata uang. Kenapa datang malas? Karena sedang jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena sedang rajin berbuat maksiat. Maka kalau ingin malasnya hilang, berhenti dulu dari maksiat itu. Berhenti dulu dari maksiat itu. Mohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian tingkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah setelah berhenti dari maksiat itu. Dengan tidak berhenti dari maksiat itu, mustahil yang namanya malas itu akan hilang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman naik dan turun. Naiknya dengan melaksanakan ketaatan, turunnya karena melakukan kemaksiatan. Jangan fahami keimanan naik dan turun itu bagaikan arus listrik dan tegangan listrik. Waduh, kayaknya iman saya lagi turun nih, maksiat ah. Bukan begitu. Wah, kayaknya tegangan iman saya lagi bagus nih, tahajud ah. Bukan begitu. iman yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena ibadah, berkurangnya karena maksiat. Karena dia berbuat maksiat maka turun iman itu. Karena kita beribadah maka naik dia. Jadi pengaruh naik dan turunnya bukanlah gelombang keimanan, tapi pengaruh naiknya karena ibadah dan ketaatan yang dikerjakan, dan pengaruh turunnya disebabkan maksiat yang sedang dikerjakan. Maka kalau datang rasa malas sekarang ini, seperti yang tadi ditanyakan, itu karena pasti penyebabnya ada maksiat yang sedang dikerjakan. Anda yang tahu apa maksiat yang Anda kerjakan. Berhenti dari maksiat itu, minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mulai memacu dan memicu lagi ketaatan kepada Allah dengan duduk di majlis ilmu seperti yang ada sekarang, dekat dengan Al-Quran lagi, dekat dengan teman-teman yang minimal pertama kali menghalangi kita untuk berbuat maksiat karena kita sudah rajin bersama mereka. Tak ada cara mudah untuk berhenti daripada maksiat selain sibukkan diri dengan ketaatan. Karena ketika manusia tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, itu artinya dia membuka pintu seluas-luasnya bagi syaitan mengajaknya kepada kemaksiatan. Ni'matani maghmunun fihi katsirun minan nas, dua nikmat yang sering terkecoh dan sering tertipu di dalamnya manusia. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang yang tidak dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turfa'u salatuhum an ru'usihim illa shibra." Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal aja dari kepala, setelah itu sudah tertahan. Enggak terus menembus langit diterima oleh Allah, enggak. Alias itu. Tiga golongan manusia. Siapa tiga golongan manusia? Nah, perhatikan. Pertama, mungkin ada satu dua di antara antum yang terkena poin pertama ini. Gak mungkin semuanya lah. Mungkin satu dua. Pertama adalah rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Seseorang laki-laki, ini laki-laki, gak boleh wanita, yang memimpin mengimami satu kaum padahal kaum itu membenci sang imam. Ini berlaku dalam sholat, berlaku di luar sholat. RT, RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, sampai menteri, sampai presiden, itu pemimpin. Tapi dibenci oleh kaumnya, sholatnya tidak akan diterima. Sholatnya tidak akan diangkat dari kepalanya kecuali hanya sejengkal, mentok sudah di sana. Makanya kalau kita umpamanya sholat di satu daerah, di satu kota ada masjid, kita sebagai pendatang jangan berani-berani jadi imam tanpa izin dari si pribumi di sana. Tiba-tiba kita maju karena merasa kita memiliki ilmu yang lebih, makmum membenci hal itu. Ya boleh. Ini pertama. Kedua, antum semua ikhwan yang ada di sini gak akan kena dengan yang kedua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita kembali di dalam majlis zikir ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan keikhlasan, dan Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita al-ilmu nafi' wal amalu salih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sebelum kita lanjut, semua tulab dibawa di belakang kamera pindah ke sini tanpa terkecuali. Lurusnya tiang semua, enggak usah maju bergeser. Sini, pindah sini. Siapa yang geser itu? Sini. Maju semua. Di belakang kamera semua maju ke sini. Enggak ada geser, pindah ke depan. Hei. Semua sini. Itu tadi. Hei. Pindah sini. Sini kosong nih. Maju. Tal taqaddam wei. Abdul Malik. Maju. Geser ke depan. Oi, isi yang kosong Ilham. Ini samping sini. Wait. Terus. Sengaja di belakangmu bicara, main-main. Masih ada di belakang kamera, enggak ada? Nah, yang bagus topinya semua. Perbaiki topinya penuntut ilmu. Pasang topinya. Sebelum kita menerima ilmu, kita jaga adab kita terhadap ilmu. Ilmu itu bukan yang dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini akan kita ambil insyaallah variasi sunnah terkait sifat doa bagi orang yang menunaikan zakat. Maknanya adalah apa doa kita ketika orang bayar zakat? Apa yang kita doakan orang yang bayar zakat ini? Entah dia membayar kepada pemerintah atau langsung menuju yang berhak. Apa yang dibaca oleh yang menerima untuk yang membayar zakat? Tapi sebelumnya ada satu faedah dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adhkar. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'al ulama ala istihbab biddu'a bilhamdilillah wassana'i alaih. S- Sepakat para ulama, disunnahkan memulai doa itu dengan memuji Allah, tapi bukan baca Fatihah. Ah, Pirno. Disepakat para ulama, disunnahkan memulai doa itu dengan memuji Allah, menyanjung Allah, thumma salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salawat kepada Rasulillah. Wa kadzalika tukhtamu ad-du'a'u bihima, demikian juga doa itu ditutup dengan keduanya. Jadi sebagaimana dibuka dengan memuji Allah, tutup dengan memuji Allah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa terus. Di akhir, ya, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibawakan dalam kitab Al-Adhkar halaman 117. Nah, ini dia cara kita berdoa. Maka Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan salawat di awal doa, salawat di tengah doa, salawat di akhir doa, ini sebab diijabahnya doa. Bahkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan doa yang tidak dibacakan salawat mahjubun bainas samai wal ard, dia terhalang antara langit dengan bumi, tidak bisa naik ke atas. Ini yang sifatnya doa khusus, permintaan, bukan doa naik kendaraan, bukan masuk rumah, bukan keluar rumah. Misalkan kita waktu mustajab, ya, setelah asar hari Jumat, antara azan dan iqamah, kemudian sepertiga terakhir malam, waktu turun hujan. Nah, di sana kalau kita berdoa, maka doa kita awali dengan apa? Pujian, kemudian salawat, nah baru doa. Di tengah-tengahnya tambah salawat lagi. Di akhir tutup dengan salawat dan tutup dengan pujian. Nah, ini adalah adabud doa, adab doa, dan ini juga asbabu qabulu ad-du'a, sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita baca variasi sunnah terkait sifat doa bagi yang menunaikan zakatnya. Apa sifat doa bagi orang yang menunaikan zakatnya? Taib, ikra' alaina, bacakan kita. Boji, tafadhal boji. Ada mic-nya?

0: Estağfurullah, tövbe estağfurullah.
1: Yes, yes, yes.

0: rajulan fajaa'a bisaahi
1: binaqatin
0: asnaa taqala atubu ila Allahi azza wa jalla
1: wa ila
0: atubu ila Allahi
1: azza wa jalla
0: wa ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qala nabiyyu Allahumma barik fihi wa fi artinya kami telah memutus seorang untuk menarik harta sedekah Allah dan Rasulnya dan simpulan lalu menarik

Masya Allah. Ayuhal hadirun rahmatullah azza wa jalla. Apa doa kita bagi orang yang bayar zakat? Ada dua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita pilih yang dua ini. Perhatikan para tulab. Ada dua. Yang pertama, doakan keberkahan bagi yang berzakat, demikian juga doakan keberkahan pada hartanya. Hal ini berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujur bahwa Nabi SAW mengutus seorang untuk menarik zakat. Inilah yang dikatakan amil atau al-jubat, para penarik zakat. Dan ingat, para imam, para penguasa, zakat yang ditarik dari kaum muslimin, para hartawan yang wajib kena zakat ini adalah al-amwal az-zahirah, harta yang nyata. Ini zakat yang ditarik oleh imam itu, harta yang nyata. Mana harta nyata? Nah, kita bertanya sekarang, mana harta nyata yang wajib kena zakat? Hasan? Oi, siapa tahu saya punya emas? Kecuali Mas Oi. Abang? Siapa yang tahu orang punya 1 miliar? Ahim? Ahsanta. Hewan ternak, kan itu nyata. Apa juga? Tanah? Tanaman dan buah-buahan. Ini nyata. Apalagi yang nyata, Dahlin? Kambing sapi, kena coba. Oh, aduh, Dahlin. Ya sudah, tadi hewan ternak, ya kambing, ya sapi. Apalagi yang nyata, opal. Urudud tijarah, barang dagang. Ini kan nyata ini. Tapi kalau emas, perak, duit, enggak ada yang tahu itu. Maka harta yang nyata atau harta zakat yang nyata itu yang ditarik oleh petugasnya pemerintah. Adapun yang tidak nyata, emas dan perak, ini cukup yang punya yang mengeluarkannya. Tidak perlu datang tukang tagih, tukang tarik. Baik. Maka lihat di sini contoh dalam hadis ini. Ketika datang kepada orang yang wajib zakat ini, ternyata yang dikasih zakatnya unta kurus. Langsung Nabi SAW bersabda, kami mengutus menarik harta zakat. Ya. Tahu-tahu si fulan kasih kita, menyerahkan unta fasilan makhlulan, anak unta kurus. Langsung Nabi mengatakan, Allahumma la tubarik fihi wala fi ibli. Ya Allah, jangan berkahi orang itu, jangan berkahi juga untanya. La ilaha illallah. Ini bahaya kalau Nabi yang punya doa ini. Sampailah berita ini kepada orang tersebut, langsung dia ganti dengan unta yang gagah,
dan mengatakan atubu ilallah wa ila nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tobat. Enggak lagi nyerahin unta yang kurus. Nah, maka di sini pelajarannya juga apa? Zakat itu dikeluarkan dari harta yang tengah-tengah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan pemungut zakatnya mengatakan, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hai pemungut zakat, jangan ambil harta yang paling bagus. Artinya harta-harta yang nyata itu tadi. Kalau dia mungut apa zakat unta, jangan unta yang paling bagus. Yang punya unta jangan ngasih yang paling jelek. Nah, berarti mana zakat yang dikeluarkan? Min awsat, yang tengah, yang tengah-tengah. Tapi kalau yang punya yang memberikan terbaik, itu bagus. Masuk dalam firman Allah, hatta tumfiqu mimma tuhibbu, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan albir, kebaikan yang sempurna, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, tapi kalau yang punya harta, dia yang ngeluarkan yang terbaik, bagus. Tapi para pemungut zakat, dia mengambil yang terbaik, zalim. Ini hukum apa? Zalim. Maka Nabi mengatakan, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hai para pemungut zakat, jangan pungut zakat dari harta orang yang terbaik. Wattaqi da'watal mazlum. Dan takutlah kalian doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang terzalim itu tidak ada hijab. Ya, tidak ada penghalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, orang ini kaget, langsung mengatakan aku tobat kepada Allah dan nabinya. Setelah dia bawa unta yang bagus, langsung berubah doa Nabi. Allahumma barik fihi wa fi ibilih. Ya Allah, berkahilah dia dan berkahilah untanya. Berarti apa? Kalau ada orang datang bawa zakatnya, Allahumma barik fihi wa fi malihi. Bahasa Sasak, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berkahilah orang ini, berkahilah hartanya, cukup. Datang orang bayar zakat al-fitr, zakat fitrah. Ya Allah, semoga Allah berkahi orang ini dan berkahi berasnya, atau secara umum berkahi hartanya. Cukup? Cukup. Ini sunnah yang pertama. Sekarang kita masuk ke sunnah yang kedua. Qara'ta? Ya Allah, anta taqra'al. Tafadhal. Topinya yang bagus. Kayak jenggernya keluar nih. Baik, aina al-mic.

Yang kedua, kita mengucapkan Allahumma salli ala dahlin. Kalau itu sekeluarga, Allahumma salli ala ali dahlin, Allahumma salli ala ali Abu Abdul Aziz, Allahumma salli ala ahim. Kalau sekeluarga, ali disebut apa? Allahumma salli ala ali Saddam Hussein, ya Abu Jayyid, misalkan ini. Allahumma salli ala ali Abu Mantap, udah ya? Alhamdulillah. Apa kita ucapkan yang kedua? Allahumma salli ala. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Dia menceritakan dahulu Nabi alaihissalatu wassalam apabila didatangi oleh suatu kaum ketika membawa sedekah mereka. Di sini ada kalimat kana, dahulu. Ini menunjukkan tikrar. Ini yang paling banyak dilakukan oleh Nabi. Ya, paling banyak dia menggunakan Allahumma salli ala. Maka Nabi mendoakan Allahumma salli ala ali fulan. Fa'atahu abi bi sadaqatihi. Abdullah mengatakan bapakku membawa zakatnya. Faqala, langsung Nabi

Ali Mami Dela Allahumma salli ala Ali Haji Fahru Ami. Nah ini dia. Allahumma salli ala Ali Amarina. Allahumma salli ala Ali Lalu Rifa'. Kalau yang pertama apa? Allahumma barik fihi wa fi malihi atau wa fi iblihi. Kalau unta, kalau unta fi iblihi. Kalau kambing ghanamihi. Kalau sapi baqarihi. Kalau dia datang sekarang bawa zakat berasnya, ya, maka lebih umum itu yang nomor dua. Allahumma salli ala Ali Haji Samsudin. Allahumma salli ala Ali Abu Raju. Taib. Ini dua lafaz yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih, dan ini yang banyak tersebar di kitab-kitab fikih, apa katanya? Ajarakallahu fima a'taita waja'alahu laka tahura wabarakallahu laka fima abkhaita. Semoga Allah memberimu pahala atas apa yang kamu berikan, dan Allah jadikan itu sebagai pembersihmu. Allah berkahi engkau pada harta yang kamu sisakan. Panjang. Maka yang paling sederhana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita ambil ada kurang lebih 5 faedah saja. Yang pertama, yustahabbud du'a lil muzakki. Disunnahkan mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Wa huwa min husnil muamalah ma'a arbabil amwal. Dan ini bentuk sikap muamalah, pergaulan yang baik terhadap orang-orang yang punya harta. Li amrillahi azza wa jalla, berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini al-rajih, lebih yang paling kuat dari pendapat para ulama kita, hukum mendoakan orang yang membayar zakat ini hukumnya sunnah. Ini bentuk muamalah kita yang baik kepada yang punya harta. Bukan hanya jazakallahu khairan, enggak. Tapi ini yang spesial khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintah dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah mengatakan salli alaihim, doa, doakan. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu akan menenangkan mereka. Nah ini dia para hadirin, para tullab. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya mendoakan yang membayar zakat ini hukumnya apa? Sunnah dan disyariatkan. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan wajib, tapi sahih dia adalah sunnah yang sangat dikuatkan. Ini bentuk sikap muamalah kita yang baik kepada yang punya harta, karena Allah yang memerintahkan dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, innama yastahiqul muzakki shalah wa ad-du'a idza a'ta shadaqata tatawuan.
Orang yang membayar zakat dia berhak didoakan apabila dia membayar zakatnya secara sukarela, dengan senang hati. Wala yastahiqquha man istukhrijat minhu shadaqata kurhan wa qahra. Dan tidak dianjurkan untuk mendoakan orang yang bayar zakat karena dipaksa bayar. Nah, ini dia para jemaah. Jadi yang berhak mendapat doa ini siapa? Bagi yang mengeluarkan zakatnya secara sukarela, dengan senang hati dia ngeluarin. Ya. Dan tidak berhak didoakan dengan doa-doa ini bagi yang bayar zakatnya karena terpaksa. Bagaimana terpaksa? Sudah diancam dia baru mau ngeluarin. Nah, kalau dia diancam baru keluar, dipaksa dia baru keluar zakatnya, maka yang seperti ini tidak berhak untuk didoakan. Ini diterangkan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan yang ke-3. La yata'ayyanu lafdhus salati fid du'a lil muzakki. Dalam mendoakan orang yang berzakat tidak harus menggunakan Allahumma salli. Tidak harus. Meskipun itu lafaz yang paling afdal. Jadi dalam mendoakan orang membayar zakat tidak mesti dengan lafaz Allahumma salli. Balau da'a lahu bil barakah. Andai kata pun didoakan dengan keberkahan, ashabas sunnah insyaallah, amalannya sudah tepat dengan sunnah insyaallah. Intinya orang yang bayar zakat ini jangan tidak didoakan, karena Allah yang menyuruh wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan dia karena doamu itu akan menenangkan mereka yang bayar zakat ini. Jadi enggak mesti doanya menggunakan apa? Allahumma shalli ala ahim. Enggak mesti. Doa barokah juga boleh. Faedah yang ke-4. Kariha ahlul ilm as-salata ala ashkhasin muayyanin ghairil anbiya awit ta'ifah muayyana. Para ulama memakruhkan bersolawat kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu selain para nabi. وَيُتَّخَذُ ذَلِكَ الصَّلَةَ شِعَارًا لَا يُخِلُّ بِهِ. Dan itu menjadi syiar yang tidak pernah ditinggalkan. Ini dengar nih nanti. Ini jauh maknanya faedah nih para jemaah. Sekali lagi. Dimakruhkan oleh siapa? Para ulama bersolawat kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu selain dari para nabi, sehingga itu dijadikan sebagai

dimakruhkan oleh siapa? Para ulama, bersolawat kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu selain dari para nabi, sehingga itu dijadikan sebagai syiar yang tidak pernah ketinggalan. Nah, mana contohnya? Kama taf'alur rafidah bi'aliin radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang rafidah terhadap sahabat Ali radhiyallahu anhu. Haitsu dzakaruhu, yang mana mereka menyebut untuk Ali radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam. Jadi mereka sebut apa? Qala Ali alaihi salatu wassalam. Tidak mengatakan radhiyallahu anhu. Wala yaquluna dzalika fi man huwa khairum minhu. Sementara kalimat alaihi salatu wassalam itu tidak diucapkan kepada orang lebih baik dari Ali, tidak diucapkan kepada Abu Bakar, tidak diucapkan kepada Umar, tidak diucapkan kepada Utsman. Khusus orang tertentu selain Nabi, dan itu tidak pernah ketinggalan menjadi syiar ketika menyebut nama Ali selalu mengatakan apa? Alaihi salatu wassalam. Ketika menyebut nama Fatimah, alaihi salatu wassalam. Hasan, alaihi salatu wassalam. Husain, alaihi salatu wassalam. Fahadha mamnu, ini hukumnya tidak boleh. Wa amma in shalla alaihi ahyanan, adapun kalau mengucapkan selawat kepada selain nabi kadang-kadang, wala yutakhadz dzalika syi'aran, dan tidak menjadi syiar, kama yusalla ala dafi'iz zakah, sebagaimana ucapan selawat kepada yang membayar zakat, fala ba'sa bihi, ini tidak apa-apa. Allahumma salli ala ali abi aufa, Allahumma salli ala ali abu gobang. Nah, ini sifatnya apa? Kadang. Dan bukan menjadi apa? Syiar. Dan bukan ditetapkan. Adapun kalau ditetapkan untuk selain dari para nabi, orang tertentu, kelompok tertentu, tidak pernah ketinggalan, memnu, enggak boleh. Seperti praktik orang-orang Rafidah yang mengatakan terhadap Ali dan keluarganya khusus dengan kata-kata apa? Alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau Ali karramallahu wajhah, Ali dimuliakan wajahnya karena katanya tidak pernah bersujud kepada berhala? Ini juga praktek syiah masuk ke ahlus sunnah. Yang terbaik itu radhiyallahu anhu. Yang terakhir, yambadhil iktharu minad du'a alwaridi fis sunnati tsaniyah. Hendaklah memperbanyak praktik doa yang ada dalam sunnah yang kedua. Artinya kalau orang bayar zakat, lebih afdal pakai yang nomor Allahumma salli ala Ali Bapak Haji Gapur. Nah, ini Bapak Haji Gapur bayar zakat. Allahumma salli ala Abu Rah. Ini Abu Rah bayar zakat. Ya. Wahwal ahsan li amrain, sunnah yang kedua ini lebih bagus karena dua sebab. Pertama, li kauniha asbat wa asah, sunnah yang nomor dua ini riwayatnya lebih kuat, lebih sahih. Allahumma salli ala ini. Yang kedua, li anna hadha huwa aktsaru fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang kedua inilah praktik nabi yang paling banyak. Jadi kalau ada amalan-amalan dalam agama ini, kalau Nabi memperbanyaknya, ini menunjukkan keafdalannya. Jadi kalau Nabi

0: sering memakainya, ini menunjukkan keafdalannya. Kecuali ada dalil yang lain ya menunjukkan yang lain itu lebih afdal, meskipun yang sering dikerjakan itu, meskipun ada amalan yang sering dikerjakan. Contoh, Nabi di akhir hayatnya sangat sering waktu ruku dan sujud mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, sangat sering. Tapi mana lebih afdal? Lebih afdal waktu ruku subhana rabbiyal azim. Mana lebih afdal waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena ada dalil khusus yang mana Nabi mengatakan wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb, adapun waktu ruku agungkanlah Allah. Adapun dalam bab niki para jamaah, hendaklah memperbanyak doa yang datang dalam sunnah yang kedua, karena yang kedua ini lebih bagus dari dua sisi. Pertama, riwayatnya lebih kuat, riwayatnya lebih sahih. Yang kedua, ini yang paling banyak dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai bab ini, masuk kita insyaallah berikutnya variasi sunnah dalam bab puasa. Variasi sunnah dalam bab puasa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab.
1: Allahu Akbar.

0: وبارك لنا. اللهم رب هذه الأمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, silakan para hadirin yang ingin bertanya, tafadhal.
1: Ya, Abdul Aziz. Kita praktikkan di situ kan di sekolah itu, Ustaz. Misalnya, kita biarkan di sekolah bantar. Ini bukan ada paket yang lalu dengan Ustaz. Berdoa yang dia. Mulai-mulai ada yang terkait dengan kita.
0: Apa sadek nitin zakat apa sedekah? Ini zakat, ini obang. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Buntung benar sadek ya sedekah. Buntung. Ma'alal muhsinina min sabil. Orang berbuat baik itu tidak bisa dipaksa. Menggak iya narak na bertemu tahu ke? Ini je mana majakin dengan ini jana. Kalau zakat baru, karena zakat itu hak Allah. Betul, secara umum, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu ketika ditemukan di masjid satu tandan kurma yang jelek-jelek. Nabi pukul dia, langsung Nabi mengatakan, apa sudi seorang akan makan kurma yang jelek juga pada hari kiamat? Berarti apa? Jelek kita sedekahkan, jelek juga kita dapatkan hari kiamat. Bari-bari sedekah anda, bari lawan dedet itu. Jelas? Allah Ta'ala wa'ala. Baik, silakan ada lagi yang bertanya. Tafadhal. Kah, Pak Mahmud Jul Sadek dulu.
2: Masya Allah, zakat fitrah ini.
0: Boleh tuh.
2: Jadi, pencegah kiri kanan balik dan pernah bilang pernah suci lebih. Iwa kiri kanan balik lebih.
0: Berarti ya salah sasaran aran ini. Kan zakat itu sudah jelas asnafus tsamaniyah. Untuk zakatul mal 8 golongan disebut dalam surat Taubat ayat 60. Enggak ada di sana orang kaya. Jelas Pak Mahmud? Allah taala ala wa alam. Mami sopo mi? Oke, barakallah. Apa depanen? Ya jelaslah. Ya, karena kalau zakat az-zuru' wath-thimar tanaman dan buah-buahan, Allah menyebutkan wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikan haknya waktu panen. Tidak mengikuti zakat uang sapi, kambing, unta. Wallahu taala wa alam. Pak Guru Afdaluddin,

0: Wa jazakallahu khairan. Ini kurang mantap ejaan urang ini.
1: Surat At-Taubah.
0: Apa?
1: Surat At-Taubah belajar Ustaz.
0: Oh, belajar.
1: Harus enggak.
0: Surat Al-Taubah katanya. Bacua nuru. Manjuran warakna limudi Imam Haji Fadli ini. Apa?
1: Ayo wah.

0: Nah, seringkali julu demen ku dengar bacaan ini. Ya, Pak.
1: Alam sudah lakus angkolah wajak balut taubat.
0: Yak balut tau baca. Ndek ke bahasa Indonesia bacaan ini. Wa ya'khudhus shadaqat. Shadaqat. Apa pertanyaannya? Baik. Ini ayat menjelaskan bahwasanya Allah menerima taubat hambanya. Sebesar apapun dosanya, kalau dia taubat diterima. Di samping itu juga Allah Azza wa Jalla menerima sedekah. Menerima apa? Sedekah. Wa yaqbalus sadaqat. Allah Azza wa Jalla menerima sadaqat. Apa kata para ulama tafsir tentang ayat ini? Ayu wa ya'khudhus sadaqat wa yuthibu 'alaiha. Allah Azza wa Jalla mengambil zakat dari hambanya dan memberi pahala. Maka Pak, zakat itu Allah yang mewajibkan. Dan ini adalah salah satu cara untuk membantu sesama kaum muslimin. Karena zakat itu berapa golongan? 8 golongan. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik. Silakan. Umaydi, tikiah. Ini ti. Kah. Senul. Aranul. Masya Allah. Eh, lesugi. Pintar ini. Senul punya sawah 2 hektar katanya. Tapi berutang dulu untuk biayanya. Apakah tidak perlu kita membayar zakat? Tergantung. Kalau panennya melimpah dan utang itu tercover dengan hasilnya, bahkan lebih masih kena nisab, berarti wajib bayar zakat. Tapi lamun pak po, ya bahkan minus, berarti tidak wajib bayar zakat. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, ini Presiden Irak jurusan ini.

0: Jazakallah khair. Uruh. Itulah yang bagus. Itu namanya qanaah. Cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bagus. Ya, jadi mana yang diberikan oleh Allah, terima, syukuri. Karena kalau kita syukur, pasti akan ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Lin.
1: Masalah satu Ustaz. Jika aku berpesan satu, kamu jalan ke pesan alat satu sendiri di sini. Alat 30 ini pun di sini. Alat selain ini pun di sini. Nah, saya tanyakan kamu berapa
0: zakat apa ini Len? Ini ada apa? Ini ada masalah, boleh. Oh, ini ada masalah. Ini kita lihat lebih butuh, kasih 100. Ini kita lihat ini tidak terlalu lah, kasih 50. Enggak ada masalah. Atau ini anaknya kita kasih 25. Ini dia ini apa anaknya lebih besar, kasih 50. Ini bapaknya kasih 100. Enggak ada masalah, boleh ini. Allah taala ala wa alam. Dua.
1: Dua. Nah, dengan neurotik kejar.
0: Terus.
1: Jadi, bau kecewaan akhir berdoa seterusnya.
0: Oh, bunda, kalau bayar utang bukan itu doanya, enggak ada. Yang tidak mampu bayar utang dia yang berdoa. Apa doanya ketika susah membayar utangnya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jelas dahlin? Ya. Lalu rifak kering. Oh, lalu Rifa. Jadi dia bisik katanya tempatnya membayar. Doa yang aku lamun dekku mindah ya katanya. Berarti ini namanya tukang zakat perhitungan. Karena hatta tidak didoakan sudah cukup zakat itu mendoakan kita. Jadi jangan gara-gara orang mau doakan kita baru kita kasih dia zakat. Memberikan orang zakat itu karena Allah yang memberikan dia karena dia berhak. Jelas Sami? Dua.
1: Ya, khusus orang-orang yang menganggap status susah itu. Jadi yang bisa bayar zakat, uang tidak ada, beras tidak ada. Apakah orang yang bayar zakat dengan apa-apa yang lebih ada seperti BP atau pemanggung?
0: Iya, tagih zakatnya Nami. Kayaknya SH susah hidup. Yang namanya orang wajib zakat itu berarti dia punya. Nah, nanti kalau dia zakatul fitir lebih dari keperluan anak dan istrinya sehari semalam, ah di sana dia zakatul fitir. Kalau zakatul mal ya harta itu sendiri, nengulate nengumbe kagin bayar zakat manuk. Berarti EP terkenain zakat dah, zakat herbal. Yalah Sami. Jadi enggak ada namanya zakat manuk. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan para jamaah? Haji Apis. Tadan C, tadan C. Laisa fil khudrawati sadaqah. Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan tidak ada zakat sayur-sayuran. Kenapa? Karena para ulama mensyaratkan zakat yang atau tanaman yang zakatkan itu mayuktatu wa yudakhar, yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Sedangkan sayur-sayuran enggak bisa disimpan dan juga bukan makanan pokok. Apalagi di zaman sekarang para jamaah agak jarang orang konsumsi sayuran itu. Ya, padahal orang kalau tahu lebih utama dia makan sayur ketimbang makan daging-dagingan ini. Wallahu taala ala wa alam. Karena ini

0: Simpin ayatnya di mana tuh? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, lain babnya, Mami. Ini bab zakat, ini babnya sedekah biasa. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Iya, bagi yang memberi makan tidak mengharapkan terima kasih, tidak mengharapkan jaza bala. Tapi kita wajib tahu, kita yang diberikan makanan itu mesti doa. Karena ada Nabi mengajarkan atamallahu man atamana wasaqallahu man saqana. Namun orang yang memberi sedekah ini jangan berharap doa. Seperti mohon maaf kita lakukan zaman dulu, dengumbe ini tengendeng pahala doa. No. Karena memang itu sudah keharusannya, namanya orang diberi itu mesti dibarengi dengan doa. Adabnya. Nah, yang memberi jangan berharap doa, tapi yang diberi jangan lupa doa. Karena itu adab, adabnya. Kenapa Nabi bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, ini saya mau. Wallahu taala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, kita sambung insyaallah besok malam. Kita tabligh akbar di sini insyaallah. Kita akan kaji dan kita akan bahas bagaimana kemuliaan bulan-bulan haram dan 10 pertama Dzulhijjah yang kita hampir masuk di dalamnya, 10 pertama, dan kita sudah berada di dalamnya dari bulan-bulan haram ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Allah dialah sang pencukup ya bagi orang yang tawakal kepadanya. Berarti kalau kita tawakal kepada Allah, maka nanti Allah yang memberi kita kecukupan. Lebih baik beri harta apa diberi rasa cukup? Rasa cukup. Karena rasa cukup itu di hati. Adapun harta di mana dia? Di tangan hartanya. Ya, luwih dengan sadikna harta triliunan, bertriliun-triliun. Lagu dina man doang merasa sugi. Kenapa? Karena hatinya belum merasa kaya. Ya, tapi ada orang diberi hanya motor, sudah merasa kaya. Masya Allah, ya paling sugi lah ini. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Munda bedue ate si merasa cukup, maka sida kance raja dunia ini pada suginda. Munda bedue apa? Hati yang merasa cukup. Lagu munate nek na merasa cukup bedue dua gunung emas. Kinten meta si ketelu malik. Kinten terus meta. Kenapa? Karena belum merasa cukup. Jadi kalau kita sudah tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi kita rasa cukup itu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aziz.

0: Ketika ada orang menyampaikan berita kepada kita bahwa si fulan mencela kita, ya alhamdulillah. Jangan antum marah. Jangan antum ingin membalas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu istighfar kita ini sedikit sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim orang yang seperti ini untuk mencela kita agar dosa-dosa kita terhapus. Ya. Kita dibantu oleh Allah untuk sabar dan tidak membalas, sehingga dosa-dosa kita terhapus. Kan baik ini.
1: Yang mana doa merupakan inti dari semua ibadah yang kita lakukan. Coba kita perhatikan salat yang kita lakukan dari awal sampai akhir isinya adalah doa kepada Allah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa adalah cara yang terbaik, cara yang paling tepat untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, untuk kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan orang yang paling merendahkan diri, menghinakan diri, menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga doa banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga banyak disebutkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan keutamaan dari doa ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, itu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Allah yang memerintahkan kita berdoa dan Allah yang menjanjikan kita untuk mengabulkan doa kita. Sehingga kita hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah mengangkat tangan kepada Allah, memohon kepadanya. Karena Allah yang memerintahkan dan doa itu sendiri merupakan ibadah. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kita untuk mengabulkan doa kita. Maka apa saja kesulitan hidup, keinginan yang ingin kita capai, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Allah akan segerakan ia dengan hikmahnya. Allah akan undurkan dia dengan hikmahnya. Yang penting kita sebagai hamba sekarang sudah memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sombong tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau memohon kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam adakhiri, ia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Maka orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sombong. Yang menganggap dirinya tidak butuh kepada Allah. Padahal kita akan selalu butuh kepada Allah. Dari tidur hingga tidur kita kembali.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki sahabat. Karena tidak mungkin seorang manusia bisa hidup sendirian. Namun tahukah kita seperti apakah persahabatan yang dapat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling menyayangi, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'dhuhum li ba'dhin adu, sebagian terhadap sebagian yang lain saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan kenapa orang yang bertakwa dikecualikan di dalam ayat ini. Beliau menjelaskan sebabnya adalah karena mereka menjalin persahabatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah persahabatan atau sebuah perkumpulan atau sebuah persatuan akan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala akan langgeng sampai pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya agar kita ketika mencintai saudara kita, hendaklah kita mencintainya karena Allah. Kalaupun membenci, membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara salah satu syarat agar kita dapat merasakan manisnya keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk bersahabat karena Allah, saling mencintai karena Allah, bukan karena semata-mata ada kepentingan dunia sehingga kita mendekat kepada sahabat kita. Ketika kepentingan itu hilang, kita pun menjauh dan meninggalkan sahabat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam rangkaian hal-hal yang telah banyak dilupakan, dilalaikan oleh sebagian besar dari kita kaum muslimin dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini hal yang akan kita sampaikan adalah yang berkenaan tentang salat, yaitu tentang masalah sutrah. Sutrah dalam salat. Ini juga perkara yang hampir terlupakan. Ya, bila kita masuk di masjid-masjid kaum muslimin, kita akan sangat jarang menemukan orang yang konsisten menggunakan sutrah, atau mungkin sekedar tahu kalau itu merupakan syariat. Ketika seorang itu hendak sholat, harus ada sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah adalah batas. Sebuah batas yang dibuat oleh orang yang sedang sholat di depannya. Sehingga, bila ada orang yang lewat, dia tidak melewati antara dia dan sutrah itu, tempat sujudnya itu. Tapi orang akan lewat dari belakang tempat itu. Sehingga sholatnya aman. Nabi SAW sangat-sangat menekankan masalah sutrah ini. bila kita melihat dari kondisi solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati bahwa solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa dengan sutra, ya, dengan sutra. Banyak dalam hadis-hadis Rasul disebutkan, misalnya seperti yang diriwayatkan dari jalannya Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli," bila di antara kalian ada yang berdiri hendak salat, ya, "fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl," sungguhnya sudah cukup baginya sutra apabila ia itu meletakkan sesuatu di hadapannya setinggi pelana belakang kuda. Ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan, "Idza wada ahadukum baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli," bila di antara kalian sudah meletakkan sesuatu di hadapannya seukuran, ya, bagian belakang pelana kuda, ya, "falyusalli," maka hendaklah dia mulai salat. "Wala yubali man marra wara dzalik," dan tidak perlu dia khawatir bila ada orang lewat di belakang itu. Ya. Kemudian Ibnu Umar juga menceritakan, "Kana idza kharaja," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar, ya, safar dan sebagainya, "idza kharaja yaumul id," ya, untuk salat Id, ya, "amara bil hirbati," maka beliau akan menyuruh untuk diletakkan tombak di depannya. "Fatudau baina yadai," diletakkan di hadapan beliau ketika beliau jadi imam. "Fayusalli ilaiha," maka Rasul pun kemudian salat menghadap tombak tersebut yang telah diletakkan menjadi sutrah beliau. Nah, ini kondisi salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan yang namanya sutrah. Ya. Berikutnya Rasul juga perintahkan atau melarang kita dari salat tanpa sutrah. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, dari jalannya Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih, Rasul mengatakan, "La tusalli illa ila sutratin," jangan kalian salat kecuali sudah menghadap sutrah. Subhanallah, ini sebuah syariat yang sangat besar, yang sangat diperhatikan, ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika orang hendak salat, hendaklah ada sutrah di hadapannya. Buat sutra. Jangan sampai dia sholat di hadapannya terbentang luas tanpa ada batas. Rasulullah tidak demikian petunjuknya. Beliau membuat sutra. Terkadang beliau menjadikan sutra itu tembok. Terkadang beliau menjadikan sutra itu apa? Ranjang beliau. Terkadang beliau menjadikan sutra itu pohon. Terkadang beliau menjadikan tombaknya yang ditancap. Saking apa? Saking menjaganya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang sutra ini. Maka oleh karena itu kita akan dapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjaga hal yang demikian. Adalah Abdullah bin Umar yang banyak meriwayatkan hadis ini. Beliau kalau hendak salat kemudian tidak menemukan tembok atau tidak menemukan tiang untuk dijadikan batas, maka beliau akan menyuruh budak beliau bernama Nafi'. Ya. "Wahai Nafi', duduk kamu di depanku." Kemudian Rasulullah salat di belakangnya. Agar ada sutra. Umar radhiyallahu taala an, bapaknya dari Abdullah bin Umar, pernah melihat ada seorang salat, ada dua tiang di hadapannya, dia sholat di antara dua tiang itu. Maka Umar memegang pundak orang itu, ditarik untuk sholat di belakang tiang. Tujuannya apa? Agar ia sholat menghadap sutra. Begitu luar biasanya syariat sutra ini dijaga oleh Rasulullah SAW, dijaga oleh para sahabat Nabi SAW. Maka selayak dan sepantasnya lah kita untuk menghidupkan ini semua. Sekali lagi, ini di antara sunnah yang banyak dilupakan, yang dilalaikan oleh kita. Sangat jarang kita menemukan hal demikian. Ya, sangat jarang. Ya, padahal ini adalah sesuatu yang senantiasa dikerjakan, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kita berbicara sutra, maka itu berkenaan juga dengan larangan kita membiarkan orang lewat di hadapan kita ketika salat. Jangan sampai saat salat kemudian orang lalu lalang di hadapan kita. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam itu terdapat dalam banyak hadis yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli," bila di antara kalian sedang salat, "fala yada ahadun yamurru baina yadayh," maka jangan dia biarkan orang lewat di hadapannya. Ya. "Fa in aba," artinya tahan orang itu, jangan biarkan lewat. Ya. Kalau orang yang mau lewat ini ngeyel, enggak mau diberitahu jangan lewat, ditahan dia masih mau lewat, kata Rasulullah, fa in aba falyuqatilu fa inna ma'ahu qarin. Maka dia lawan orang ini, ya, yang salat juga menahan orang itu sekuat tenaganya, ya, fa innahu ma'ahu qarin, karena bersama orang ini qarin, ya, syaitan. Ya, itu karena dalam redaksi yang lain Rasul katakan fa innahu syaitan, semuanya orang ini adalah syaitan. Kenapa? Karena dia ingin lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya. Jadi ini dua hal yang berkaitan. Pertama, anjuran membuat sutrah. Ya. Dari apa? Dari kondisi Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW begitu konsisten terhadap hal ini. Yang kedua, perintah larangan Rasulullah SAW sholat kecuali sudah ada sutrah. Ya. Yang ketiga, bagaimana para sahabat begitu menghidupkan dan menjaga namanya syariat sutrah ini. Sampai Umar menarik seorang yang sedang sholat tidak menghadap sutrah untuk diletakkan di belakang sutrah. Bagaimana Abdullah bin Umar tidak mendapatkan sutrah, tetapi beliau menyuruh, ya, budak beliau, maula beliau, Nafi', untuk duduk, ya. Kemudian Abdullah bin Umar sholat menghadap Nafi'. Ini syariat sutrah. Maka alangkah indahnya, alangkah bagusnya bila syariat ini kemudian kita hidupkan lagi, kita semarakkan lagi, sehingga kita akan mendapati, ya, kaum muslimin di masjid-masjid mereka antusias ketika mereka sholat, mereka menghadap sutrah. Ya. Paling minim, sebagian disebutkan dalam hadis tadi, mu'khiratul rahal, setinggi bagian belakang pelana kuda. Ketika orang naik kuda ada pelana, di belakang itu ada naik sedikit. Ya, syukuran itu, ya, kurang lebih sekitar 2/3 dari lengan kita ini, ya, dari ujung jari sampai ke siku ini. 2/3, syukuran itulah tingginya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan cukup sedar garis saja, namun hadis ini dhaif. Ya, namun hadis ini dhaif, maka paling sedikit adalah seukuran 2/3 dari ukuran lengan kita ini, ya, tangan kita ini, tangan kita sampai siku ini, kemudian kita pun bila ada orang lewat di belakangnya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau orang lewat di hadapan kita, di antara kita sutrah, maka ini yang harus kita tahan, jangan kita biarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya serta menghidupkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa afna walhamdulillahirabbil alamin.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kuchia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum. Karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran. Karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan bulan haram.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok.

0: cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke sekretariat SPMB Ponpes Asunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
2: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit di tengah mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salah para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buih mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian.

0: dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsiah, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril haj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan bulan haram.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan tiga juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenasunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Klinik Islam As-Sunnah kini dapat melayani peserta BPJS, baik rawat inap atau opname maupun rawat jalan. Klinik Islam As-Sunnah adalah klinik pratama, setara dengan puskesmas. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan perawatan opname, selain di puskesmas, Anda dapat menggunakan BPJS juga di Klinik Islam As-Sunnah. Dengan berbagai kenyamanan, seperti satu bed, satu ruangan, pemisahan pasien laki-laki dan perempuan, dokter dan perawat sesuai jenis kelamin, dokter praktik sore dan lainnya. Klinik Islam As-Sunnah bisa menjadi pilihan perawatan kesehatan Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apakah orang-orang munafik punya kesempatan untuk keluar dari neraka? Ya, tergantung kemunafikannya. Karena kemunafikan itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan an-nifaqul akbar, kemunafikan besar, atau sering diistilahkan dengan an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Yaitu seseorang dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, tetapi dia menampakkan Islam. Ya, seperti orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menampakkan seolah-olah mereka beriman padahal mereka kafir dalam hatinya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, mengatakan dengan lisan, "Wa ma hum bimumin," padahal mereka sama sekali tidak beriman. Ini kemunafikan besar yang seperti ini. Kalau kemunafikannya seperti ini, maka dia tidak akan keluar dari neraka. Kenapa? Karena hakikatnya dia orang kafir. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, "Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahannam. Allah kumpulkan. Bahkan sisaan orang munafik yang seperti ini lebih besar. "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang munafik itu menjadi empitnya neraka. Ya. Ini kalau munafiknya munafik besar. Apa itu munafik besar? Nempoang Islam tetapi dalam hatinya penuh dengan kekufuran. Orang munafik di zaman Nabi sholat. Ya. Mereka juga berzakat, mereka puasa, bahkan jihad. Tetapi hati mereka itu kufur. Baik. Adapun kalau munafiknya itu munafik kecil, an-nifaqul asghar, yang disebut oleh para ulama dengan an-nifaqul amali, kemunafikan yang berkaitan dengan perbuatan. Ya. Contoh, kalau berbicara sering lelekak. Ya. Kalau berjanji sering khianat. Hatinya beriman, ya lagu arak sifat-sifat munafik pada dirinya. Pirang kita bayar datang jemaah. Datang jemaah. Pirang kita bayar datang jemaah malik gitu. Toib. Ngingkari janji terus. Dikasih amanah berkhianat. Kalau yang seperti ini, maka ini nifakul asgar, kemunafikan kecil. Dan ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Sehingga kalau dia mati di atas itu, maka dia masih ada kesempatan keluar dari neraka. Ini tergantung. Ya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله. Jadi istiqomah hati ini, karena hati ini termasuk yang paling penting. Hati ini, istiqomah hati ini yang paling penting. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa amal hati itu pokok, sedangkan amal badan itu sebagai penyerta dan penyempurna. Jadi yang pokok itu amal apa? Amal hati. Seandainya orang itu sholat dia. Ini amal badan sholat. Hatinya tidak ikhlas, diterima enggak? Atau dia riya, enggak diterima. Jadi yang pokok di sini amal hati dulu, baru amal badan. Yang pokok itu amal hati. Makanya harus kita perbaiki hati kita. Di sini disebutkan tentang perkataan Abu Bakar Siddiq dan juga penjelasan Ibnu Qayyim. Antum lihat di halaman 33. Tadi sudah dijelaskan penjelasan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tentang innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata beliau, orang-orang yang tegak di atas tauhid, istiqamah di tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali, kata beliau begini. Jadi jika hati telah istiqamah di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, segan kepadanya, mencintainya, menginginkannya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan berpaling dari selain Allah, sungguh seluruh anggota badan akan istiqamah dengan taat kepadanya. Karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqamah, istiqamalah pula pasukan dan rakyatnya. Sebab Nabi bersabda SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa yal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah sekumpal daging itu hati. Jadi yang pertama kali harus ditata ini masalah hati dulu. Antum tolong perhatikan semuanya. Seperti kita ngaji ini, nuntut ilmu, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan menuntut ilmu itu artinya apa? Nuntut ilmu, asalnya ilmu itu apa? Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Takutnya tempatnya di mana? Takut tempatnya di mana? Di hati. Ini dulu ini, perhatikan. Tolong semuanya perhatikan, yang ikhwan, akhwat perhatikan. Ini penting ini. Ketika kita nuntut ilmu, yang kita harus bina ini bagaimana kita ini tunduk hati kita kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena ini dakwah para nabi, para rasul, mengajak orang untuk takut kepada Allah. Semua dakwah nabi. Antum lihat, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam datang kepada Fir'aun, ini taugut yang paling taugut, Fir'aun, idhab ila Fir'auna innahu tagha, fakul hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Disuruh Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun karena dia taghut melewati batas. Katakan kepada Fir'aun, fakul hal laka ila anta zakka, maukah kamu aku tunjukkan kamu agar kamu membersihkan hati kamu. Untuk awal dakwah itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati kamu. Karena Fir'aun sombong, supaya hilang kesombongannya. Sombong Fir'aun, seperti iblis sombongnya, aba wastakbar, sombong. Kemudian selanjutnya apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau agar engkau takut kepada Allah. Jadi ilmu itu berusaha bagaimana ilmu itu membersihkan hati kita dan membuat hati kita takut kepada Allah. Ini baru kita nuntut ilmu yang benar. Bukan rutinitas nuntut ilmu, bukan. Bukan juga rutinitas ngajar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita mengajar, dengan kita berdakwah, timbul rasa takut kita kepada Allah SWT. Ini penting. Ini masalah hati. Makanya Nabi Muhammad SAW di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, apa yang kata Allah? Wa yuzakihim. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia dari kesombongan, dari ego, dari penyakit dengki, iri, kemudian juga bakhil, dan juga berani dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang lain banyak penyakit hati, puluhan penyakit hati itu. Itu harus dibersihkan. Kalau dia ngaji tapi tetap maksiat, dia ngajar tapi tetap juga dia gak takut kepada Allah, apa manfaatnya? Makanya Allah menyebutkan tentang tingkatan ulama itu. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Tambah takut dia kepada Allah, bukan tambah berani. Sekarang tambah berani, tambah berbuat syirik, tambah berbuat bid'ah, tambah dia mengajak umat kepada kesesatan. Enggak takut dia kepada Allah. Sebagai seorang dai tambah takut kepada Allah, dan antum sebagai thalabatul ilmi tambah takut kepada Allah. Ini namanya ilmu. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakin al ilma al khasyyatu." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu bagaimana kita takut kepada Allah. Itu ilmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Jadi ilmu itu menata hati kita bagaimana takut kepada Allah. Dengan kita takut ini, kita akan terus istiqamah di jalan yang lurus. Ini dulu tata hati kita. Sebab kita, kalau kita lihat keadaan kita ini, banyak yang tidak takut kepada Allah. Takutnya kepada manusia. Takutnya kepada temannya. Takutnya kepada orang lain. Takutnya kepada atasan. Enggak takut dia kepada Allah Taala. Padahal yang punya ganjaran dan pahala Allah. Yang punya siksa Allah. Yang punya sorga dan neraka Allah. Dia mesti takut kepada Allah. Makanya Nabi Musa AS mengajak Firaun untuk membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Yang paling pokok kesombongannya dia, keangkuhannya dia. Kemudian diajak untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Semua seperti itu. Makanya para nabi dan para rasul mengatakan kepada umatnya, "Inni akhafu alaikum azab yaumin azim." Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kita harus takut. Kalau kita nuntut ilmu, takut harus ada dalam hati kita. Takut. Kita kalau berbuat begini, maksiat, nanti bagaimana azab Allah? Kita melanggar, bagaimana nanti kita dihisab? Kita ngambil uang orang, bagaimana nanti dihisab ya hari kiamat nanti? Terus seperti itu, takut kepada Allah, enggak tambah berani. Ini banyak penuntut ilmu tambah berani, banyak ustaz tambah berani. Banyak apalagi antum lihat kiai-kiai dan yang lainnya tambah berbuat maksiat mereka kepada Allah Taala. Tambah mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah, enggak ada rasa takutnya kepada Allah Taala. Makanya hati ini harus ditata. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Quran dan sunnah, kemudian apa? Kemudian apa? Membersihkan hati manusia. Maka nikmat yang terbesar itu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Surah 3 ayat 164 Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Ingatlah, sungguh kata Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatnya, membersihkan mereka, membersihkan hati mereka, dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata, sesat sebelum itu. Makanya datangnya Nabi Muhammad SAW nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini yang pertama tentang istiqomah hati. Jadi yang pertama ketika kita ngaji nuntut ilmu, tata hati kita dulu nih. Hati kita ini udah benar, udah takut atau belum? Banyak segala macam penyakit hati yang bersarang di dalam tubuhnya. Kalau sudah begitu, sulit. Kebenaran juga masuk susah. Kebenaran, hidayah untuk masuk juga susah, dan cahaya juga masuk susah. Kenapa? Sudah banyak penyakit itu. Kita wajib membersihkan penyakit itu. Secukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita fahami dengan benar dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh taufik hidayah di atas Islam dan sunnah, dan diberikan istiqamah. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baiklah ikhwatal Islam wa ikhwatal Iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit. Hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membaca doa berlindung dari empat keburukan.
1: Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
0: Setelah itu, bisa ditambah berdoa yang lainnya. Selesai membaca doa, telunjuk diturunkan, kemudian salam. Salam pertama ke arah kanan. Salam kedua ke arah kiri.
1: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
0: Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar bacaan dan gerakan sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Tasyahud pertama di rakaat kedua. Tasyahud kedua di rakaat ketiga.
1: Ubay pamit dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malangian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab. Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewah. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Lihatlah, alangkah indahnya alam yang Allah Jalla Jalaluh ciptakan di sekitar kita. Beragam bentuk rupa dan warnanya, indah dan mempesona. Masing-masing dari semua itu dapat kita nikmati karena Allah menganugerahi kita kedua mata yang dapat melihat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan penglihatan kita dengan menciptakan cahaya bagi alam semesta. Tanpa cahaya inilah yang kita lihat. Dan meskipun terdapat cahaya, namun tanpa penglihatan, beginilah yang tampak. Sudah sepatutnya bagi kita memperbanyak syukur dengan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan memperbanyak menggunakan penglihatan kita untuk amal-amal soleh. Alangkah meruginya kita yang dapat melihat bila kita dikalahkan dalam beramal soleh oleh mereka yang qadarullah tidak dapat melihat dengan kedua mata mereka. Sepasang penglihatan kita adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Gunakanlah untuk memperbanyak ibadah, bukan maksiat.
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

memiliki hati seperti hati burung. Apa yang dimaksud dengan ungkapan manusia berhati seperti hati burung? Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ada tiga pendapat ulama dalam memaknai orang yang hatinya seperti hati burung. Pertama, orang yang hatinya lembut seperti burung, sebagaimana pujian yang diberikan Nabi SAW kepada penduduk Yaman. Beliau mengatakan yang artinya, ada penduduk Yaman yang datang di tengah kalian. Mereka manusia yang paling lembut hatinya. Pemahaman agama banyak di Yaman. Ada hikmah banyak di Yaman. Kedua, orang yang hatinya mudah takut kepada Allah seperti burung, sehingga dia menjadi manusia yang mudah kembali kepada kebenaran, bukan anti nasihat. Mereka lah yang dipuji Allah dalam Al-Quran, dan Allah menggelari mereka sebagai ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Yang ketiga, orang yang hatinya sangat bergantung dan tawakal kepada Allah seperti burung. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan burung sebagai lambang tawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana burung diberikan rizki. Dia berangkat dalam kondisi perut kosong dan pulang dalam kondisi perut kenyang. Merekalah manusia pilihan, hatinya lembut, mudah kembali kepada kebenaran, mudah menerima ilmu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Konsultasi syariah.com. Sifat istiwa Allah di atas arsy. Sifat istiwa adalah salah satu sifat Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dalam 7 ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-54, surat Yunus ayat yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, Al-Furqan ayat yang ke-59, As-Sajdah ayat yang keempat, dan surat Al-Hadid ayat yang keempat. Semuanya dengan lafaz, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, yang artinya, kemudian dia, yaitu Allah, berada di atas arsy. Di dalam surat Taha ayat yang kelima, Allah berfirman dengan lafaz, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, dia berada di atas arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkan sifat ini untuk Allah dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah, pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maksudnya adalah menciptakan jenis makhluk, dia menuliskan kitabnya di Al-Lawh Al-Mahfuz, dan kitab itu bersamanya di atas arasy. Allah menuliskan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku." Kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan beliau dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia berada di atas arasy." Yang ketiga, hadis Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah selesai mencipta, dia berada di atas arasy-Nya." muslim.or.id.

0: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji, atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, mengupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali. Kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan. Bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan.
2: Bismillah.
0: Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan dan minum.
3: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id

hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Quran di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan Allah menghidupkan yang tandus dan mati agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan, Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya? Atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan, jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari, sekaligus justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha Indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah di balik turunnya hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

فذلك الذي يدعو اليتيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل

التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

0: الناس
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسن

أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى

أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami maradatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallaq dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabakuna wa yaziduhum khusyu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi SAW pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi SAW pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi SAW bersabda, Innal musalliya yunaji rabbahu, fal yandur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdul Bar. Nabi SAW memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sodaqati, wal-musirru bil-Qur'ani kal-musirri bis-sodaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah SAW telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqall min thalath." Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Ke-10, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam safar. Ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Di antaranya, yang pertama, sebelum melakukan safar hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti utang, mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan seterusnya. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kedua, sebelum keluar rumah, hendaknya mengerjakan sholat dua rakaat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza kharajta min manzilika fasholli raka'ataini yamna'anika min makhrajis su', wa idza dakhalta ila manzilika fasholli raka'ataini yamna'anika min madkhalis su'." Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat dua rakaat, yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat dua rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan atau menitip pesan bagi para musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hendak safar. Mohon nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Alaika bittaqwallah wattakbiri ala kulli syarafin." Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak. Ketika orang ini pergi, beliau berdoa, "Allahumma tuwilahul ardo wa hawin alaihi safara." Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanan safarnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaut. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hendak safar, "Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima 'amalika." Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Shu'aib Al-Arnaut. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, "Astaudi'ukallaha alladhi la tadhi'u wa ta'i'uhu." Aku titipkan Anda kepada Allah, Dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bil laili wahdah." Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, tunjuklah salah satu sebagai ketua rombongan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila tiga orang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai berangkat safar di hari Kamis. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Aqallu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis." Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan safar di selain hari Kamis. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Shu'aib Al-Arnaut. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarasun." Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Ketujuh, disunnahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil tujati
fa innal arda tutwa bil lail. Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari tatkala safar, karena bumi ketika itu dilipat atau dipendekkan pada malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, memperbanyak doa ketika safar, karena doa musafir itu mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin la turad, da'watul walidi wa da'watus sha'imi wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, selama safar dianjurkan untuk mengqasar sholat dan meninggalkan semua sholat rawatib selain qabliyah subuh. Ibnu Umar menceritakan, "Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahullah. Wa sahibtu Aba Bakrin, falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahullah." Saya pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, beberapa doa ketika safar. Yang pertama, doa ketika naik kendaraan. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Bacaan di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, doa ketika mulai perjalanan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridai dalam safar ini. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar ini, pendekkan perjalanan jauh kami. Ya Allah, Engkaulah teman safar kami dan pengganti kami dalam mengurus keluarga yang kami tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar, perubahan hati ketika melihat sesuatu, dan dari kejelekan di saat kami kembali mengurus harta, keluarga, dan anak kami. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bacaan ketika kendaraan melintasi tanjakan dan jalan menurun. Dianjurkan membaca takbir setiap melintasi tanjakan dan membaca tasbih setiap melintasi jalan menurun. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Dulu, apabila kami berjalan naik, kami bertakbir, dan apabila turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, doa ketika memasuki suatu kampung. Ketika kita memasuki sebuah kampung dan hendak singgah di dalamnya, hendaknya membaca, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbal riyahi wa ma daraina, wa rabbas syayatini wa ma adlalna. Nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha, wa na'udhu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang tujuh dan apa yang berada di atasnya, Tuhan setan-setan

makhluk yang disesatkannya. Tuhan angin dan apa yang dibawanya, aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini, dan kebaikan penghuninya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Aku pun berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penghuninya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum, Hakim, dan dia mensahihkannya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Yang kelima, doa ketika singgah di suatu tempat yang asing atau tempat peristirahatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan doa di atas, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Ke-11, segera pulang setelah urusan selesai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu. Fa idza qada ahadukum tahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Safar itu bagian dari adab atau melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang untuk menemui keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-12, doa ketika pulang dari safar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, "Ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun." Orang-orang yang kembali, bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami, semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini ketika safar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi ke mana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata "saya." Jabir menceritakan, "Saya pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, 'Siapa itu?' Saya jawab, 'Aku.' Beliau lantas mengatakan, 'Aku, aku.' Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, "Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Pulanglah," maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalasan falam yu'dhan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang tiga waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil 'isya' thalathu 'awratin lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah tiga waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan tiga waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya, tiga waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda, Tahadu, tahabu. Biasakan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im. Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah. Dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wala musta'nisina lihadits. Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adhiyafatu 3 ayyam, fama kana wara'a dhalika fahuwa shadaqatun 'alaihi." Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Muttafaqun 'alaihi. Lebih dari 3 hari statusnya sedekah, artinya tidak wajib bagi tuan rumah untuk menjamunya. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya,
2: Bagaimana cara niat yang lurus itu?
3: Jawab Imam Ahmad, yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi.
2: Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah.
3: Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
2: Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seusai salat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallahu 'ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah SAW bersabda, Man humani la yashfa'an, man humun fil ilmi la yashfa'u minhu, wa man humun fit dunya la yashfa'u minha. Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap

0: منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها.
1: Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis Riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu." وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ran yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis Riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtasala yawman jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara وَدَنَا وَاسْتَمَعَا وَأَنْصَتَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jum'atan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jum'atan. Beliau bersabda, "Man nassal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Dari.

Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, Al-ilmu saydun wal-kitabatu qaydubu, qayyid suyudaka bil-hibalil wasiqa. Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighah. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, Masalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qabla ma 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.

0: Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup tidurnya sebentar, kaki. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,
3: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ

0: huwa al-ghafurur rahim.
1: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
2: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Kalau Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
3: Semoga Allah memberikan kepada kami hidayah afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Mengenai kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar mengenai sejarah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang berada di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga pada hari Jumat. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam alaihissalam pun hidup dan beliau langsung bersin. Kemudian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamukallah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam bentuk manusia dewasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tubuh yang tinggi, setinggi 60 hasta atau 27 meter. Beliau juga merupakan manusia yang paling tampan yang pernah ada. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan yang lainnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada makhluk lain yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah iblis. Iblis tidak taat karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan mengusirnya dari surga. Sebelum keluar dari surga, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh iblis. Iblis juga bersumpah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam alaihissalam dan menggoda seluruh manusia agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajak mereka untuk masuk neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam hidup di surga, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kenikmatan-kenikmatan di surga. Berbagai macam makanan dan minuman tersedia di dalamnya. Nabi Adam alaihissalam hidup dengan tentram dan damai di surga. Tapi dia merasa kesepian karena sendirian di surga. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Hawa adalah wanita pertama yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dengan kecantikan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Hawa sebagai istri Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihissalam dan Hawa untuk mendekati serta makan buah dari sebuah pohon di surga. Adam alaihissalam dan Hawa pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis yang dengki dan tidak senang dengan Adam alaihissalam serta Hawa menggoda mereka. Dengan liciknya, iblis menggoda Adam alaihissalam dan Hawa agar mendekati pohon yang dilarang itu. Iblis mengatakan, jika mereka berdua mendekati pohon itu, mereka akan abadi. Adam alaihissalam dan Hawa pun terpengaruh dengan godaan iblis tersebut. Akhirnya, Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah dari pohon itu. Adam alaihissalam dan Hawa telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti godaan iblis. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala menghukum keduanya. Hukuman pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa adalah Allah Subhanahu wa taala melepaskan pakaian surga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga mereka tidak memakai pakaian sehelai pun. Adam alaihissalam dan Hawa kemudian menutupi badannya dengan daun-daun yang ada di surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang pertama kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hukuman yang kedua. Hukumannya adalah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup di bumi. Mereka hidup bersama dan dikaruniai keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka anak-anak yang banyak. Anak-anak Adam alaihissalam dan Hawa semakin banyak. Mereka bahkan memiliki cucu yang banyak pula.
anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu terus bertambah hingga sampai kita sekarang ini. Oleh karena itu, semua manusia yang berada di dunia ini adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam alaihissalam meninggal, Nabi Adam alaihissalam didatangi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam pun berkumpul menyaksikan kematian ayahnya. Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia pada hari Jumat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah merasakan kenikmatan dunia yang sangat besar. Nabi Ayub alaihissalam juga pernah mendapatkan musibah yang berat. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kesabaran dan keikhlasannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki dua buah sawah yang besar. Salah satu sawah ditanami gandum kasar dan sawah lainnya ditanami gandum halus. Kedua sawah Nabi Ayub alaihissalam itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Kedua sawah itu menghasilkan gandum yang melimpah. Nabi Ayub alaihissalam menjadi kaya raya. Hasil panen dari kedua sawah itu dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat negeri Hauran, tempat tinggal beliau pada saat itu. Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki seluruh hewan ternak dan ladang pertanian yang terbentang di negeri tersebut. Beliau juga memiliki anak keturunan yang banyak. Namun, nikmat sebanyak itu tidak membuat beliau lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam semakin bersyukur dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah karunia harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ujian dan cobaan yang cukup berat. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan dua cobaan. Pertama, harta Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ayub alaihissalam menjadi miskin. Cobaan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam sebuah penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya. Karena penyakit itu, Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hanya istrinya saja yang masih mendampingi dan menyayanginya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam menyebabkan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa bergerak kecuali lidah saja yang bisa digerakkan. Namun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam ridha dengan musibah yang menimpa dirinya, dan beliau selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Rabbnya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang." Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit ini selama 18 tahun. Harta beliau yang tersisa semakin habis untuk keperluan sehari-hari. Walau tidak memiliki harta, Nabi Ayub alaihissalam memiliki istri yang salihah. Setiap hari ia merawat Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, datanglah setan yang menyamar sebagai seorang tabib. Istri Nabi Ayub alaihissalam menyambutnya dan memintanya untuk mengobati Nabi Ayub alaihissalam. Tapi setan itu tidak mau. Nabi Ayub alaihissalam sebagai seorang nabi tentu bisa mengenali sosok setan yang menyamar itu.
Maka Nabi Ayub alaihissalam marah kepada istrinya karena meminta bantuan kepada selain Allah. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam membuahkan hasil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memancarkan air dari bawah kaki Nabi Ayub alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air itu sebagai obat untuk beliau. Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mandi dan minum dari air tersebut. Maka Nabi Ayub alaihissalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Setelah mandi, semua penyakit yang ada di sekujur tubuh beliau menghilang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan air tersebut sebagai obat untuk kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengaruniakan harta yang melimpah. Bahkan, kesehatan dan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayub melebihi harta dan kesehatan beliau sebelum beliau sakit. Nabi Ayub alaihissalam dan istri beliau sangat bersyukur atas limpahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar mengenai sejarah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam merupakan Nabi yang keempat setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari suku Ad yang berada di Yaman. Suku Ad adalah bangsa Arab yang tinggal di perbukitan. Mereka juga memiliki lembah yang bernama Mughif. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisiknya. Tubuh mereka yang sangat kuat, melebihi suku lainnya yang ada pada saat itu. Mereka juga terkenal akan kemampuannya dalam membangun rumah dan gedung. Mereka merubah gunung-gunung batu yang tandus jadi rumah dan gedung yang mereka tinggali. Namun, kelebihan dan kekuatan mereka justru menjadikan mereka sombong. Mereka menganggap dirinya yang paling hebat, sehingga mereka tidak mau menerima nasihat. Kaum Ad adalah kaum yang menyembah berhala. Mereka juga banyak melakukan kekufuran dan pelanggaran terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad untuk mengajak kaumnya bertauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan memberantas segala macam kesyirikan. Tapi, kaum Ad tidak mentaati Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka mengingkari dan menyakitinya. Kaum Ad pun tidak ragu-ragu menghina Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta." Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dan menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta dan orang gila. Walaupun dihina, Nabi Hud alaihissalam tidak membalas hinaan itu dengan hal-hal yang tercela. Nabi Hud alaihissalam justru menasihati mereka dengan mengatakan, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun. Akan tetapi, aku adalah utusan dari Rabb sekalian alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Rabbku pada kalian. Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Selain menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta, kaum Ad pun menantang Nabi Hud alaihissalam untuk menerangkan adab. Dengan sombongnya, mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Hud alaihissalam tidak putus asa dan tetap mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata, serta tidak berbuat kemusyrikan. Tidak lama setelah mereka menantang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan azab, terjadilah apa yang mereka inginkan itu. Muncullah awan tebal di negeri kaum Ad. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan untuk kami." "Bukan, itulah azab yang kalian minta untuk disegerakan, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."
akibat kekufuran mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab yang pedih. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin topan kepada kaum Ad. Subhanallah. Alangkah dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Betapa mengerikan angin topan itu. Angin itu menghancurkan segala sesuatu hingga menjadi debu. Kemegahan yang ada pada mereka musnah seketika. Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilaluinya, melainkannya dijadikannya seperti serbuk. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan angin topan kepada kaum Ad bukan hanya sehari saja. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak kepada beliau. Bayi itu seorang laki-laki diberi nama Ismail. Ismail alaihissalam lahir dari rahim Hajar. Setelah Ismail alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam membawanya dan ibunya ke kota Mekah. Ketika itu, Mekah hanyalah sebuah lembah tandus yang gersang dengan cuaca yang sangat panas. Beliau membawa Ismail alaihissalam beserta ibunya ke sana karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya sampai di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat yang sekarang telah menjadi Ka'bah. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan perbekalan dan makanan untuk anak dan istrinya. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah yang gersang itu. Walaupun berat meninggalkannya, beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka dan pasti akan menolong mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Hajar mengejarnya dan menarik bajunya. Kemudian berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, sedangkan perbekalan kami sedikit?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepadanya dan hanya terdiam. Sampai berulang kali Hajar mengulangi perkataan yang sama, hingga akhirnya mengatakan, "Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Dengan penuh ikhlas, Hajar mengatakan, "Kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami." Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail alaihissalam dan Hajar di lembah Mekah. Walaupun sangat sedih, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti akan mendatangkan kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan-keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah beberapa waktu, Hajar kehabisan bekal. Hajar pun kehausan. Sementara air tidak ada, Ismail alaihissalam sangat kehausan, sampai menangis terus-menerus. Ditambah lagi dengan udara yang sangat panas. Tentu tidak sampai hati Hajar melihat Ismail kehausan. Maka ia berusaha mencari air minum demi Ismail alaihissalam. Hajar pergi ke Bukit Safa. Lalu dia turun dari Bukit Safa hingga sampai ke tengah-tengah lembah. Lalu Hajar menaiki Bukit Marwah. Hajar tidak mendapatkan air sedikit pun. Tapi Hajar tidak menyerah. Ia menuruni Bukit Marwah hingga melewati dasar lembah. Hingga ia kembali menaiki Bukit Safa. Hajar tetap tidak mendapatkan air. Hajar mondar-mandir dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ia tetap tidak mendapatkan air, hingga ia keletihan. Sesampainya di Bukit Marwah pada putaran yang ketujuh, Hajar mendengar suara. Hajar mencari sumber suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari air yang keluar di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Hajar bergegas mendekati anaknya. Ternyata, air itu keluar dengan deras. Maka, Hajar segera membendungnya, hingga menjadi seperti telaga. Hajar segera mengambil air itu untuk diminum dan diberikan kepada anaknya. Air inilah yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Air Zam-Zam terus memancar dengan derasnya sampai hari ini.
air zam-zam tidak berhenti mengalir hingga dapat dinikmati oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Sejak munculnya mata air zam-zam, Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam menetap di dekat Ka'bah. Pada suatu hari, ada kabilah yang melewati tempat itu. Mereka ingin tinggal di sana karena melihat air yang banyak. Hajar pun mengizinkan mereka untuk minum dan tinggal di sana karena kesantunan dan akhlak mereka yang baik. Mereka berasal dari keturunan Jurhum. Sejak saat itu, mereka menetap di sana. Hajar beserta Nabi Ismail alaihissalam pun menetap bersama mereka hingga Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa. Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya tinggal dengan kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum sangat menyayangi dan memuliakan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam mulai banyak belajar dari kabilah Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab yang fasih dan juga mempelajari cara menggembala kambing dan unta dari keluarga Jurhum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku. Ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Suruh dia menguatkan pintunya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta
yang telah lama dirindukannya Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikit pun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam
dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku, ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka, Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Suruh dia menguatkan pintunya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikit pun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya.
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar sejarah Nabi Lut alaihissalam. Ayah Nabi Lut alaihissalam bernama Haran. Haran merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam banyak belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan beliau untuk berdakwah di luar tempat tinggal mereka. Nabi Lut alaihissalam berdakwah di kota Sadum, ibu kota negeri Wurzawar pada saat itu. Pada waktu itu, penduduk kota Sadum banyak melakukan perbuatan syirik dan keji. Mereka juga melakukan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia normal. Kaum lelaki dari mereka menyukai sesama lelaki. Mereka kaum yang pertama melakukan kemungkaran ini di muka bumi. Tidak terbayang seperti apa dosa mereka. Apalagi setelah perbuatan mereka ada yang mengikuti, maka mereka juga akan memperoleh dosa yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Tatkala Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Kaum Sadum juga melakukan perbuatan jahat lainnya, yaitu merampok kabilah-kabilah yang sedang bepergian. Nabi Lut alaihissalam banyak melihat kekufuran dan kekejian yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Lut alaihissalam pun berusaha keras untuk mencegah kemungkaran yang merajalela dengan mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, serta menjauhi segala perbuatan keji. Namun, kaum Sadum menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam, bahkan mencemoohnya. Melihat kekufuran kaumnya yang sudah melewati batas, Nabi Lut alaihissalam berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menimpakan azab yang setimpal dengan perbuatan mereka. Pada suatu hari, Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh beberapa pemuda tampan yang hendak menyampaikan berita kepadanya. Penduduk Sadum mengetahui kedatangan beberapa lelaki tampan itu, tentu hal ini menjadikan mereka ingin menemui para tamu tersebut. Sebagai tuan rumah, Nabi Lut alaihissalam sangat khawatir terhadap tamu-tamunya tersebut. Maka, Nabi Lut alaihissalam menyuruh para tamunya untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Kaum lelaki dari penduduk Sadum bersikeras ingin bertemu dengan tamu-tamu itu. Mereka ingin menikahi tamu yang tampan itu. Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka dari balik pintu rumahnya demi melindungi para tamunya. Nabi Lut alaihissalam sampai rela menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi agar mereka tidak melakukan perbuatan keji. Nabi Lut alaihissalam berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu." Namun, mereka tetap menolak penawaran Nabi Lut alaihissalam. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Mereka lebih memilih kebiasaan keji itu." Penduduk Sadum pun melempari pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam melarang mereka untuk berbuat yang demikian. Mereka tidak menanggapi perkataan Nabi Lut alaihissalam.
Bahkan mereka malah mengusir Nabi Lut alaihissalam bersama pengikutnya. Mereka mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Akhirnya, tamu tersebut memperkenalkan siapa mereka sebenarnya. Ternyata, mereka adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa azab kepada kaum Sadum. Para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk hijrah bersama para pengikutnya meninggalkan kaum Sadum pada saat subuh. Malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Ternyata, istri Nabi Lut alaihissalam bukan membela suaminya. Istri beliau justru bergabung dengan penduduk Sadum untuk menentang beliau. Oleh karena itu, malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam untuk tidak mengajak istrinya berhijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada penduduk Sadum. Malaikat yang ada di rumah Nabi Lut alaihissalam mengepakkan sayapnya di muka para penduduk Sadum. Seketika itu juga mata mereka menjadi buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian itu di dalam Al-Qur'an. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Mereka pun meronta kesakitan. Dalam kondisi seperti itu, mereka tetap saja mengganggu dan mengancam Nabi Lut alaihissalam, padahal mata mereka sudah buta. Akhirnya, malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam beserta para pengikutnya untuk meninggalkan kaum Sadum. Semua anggota keluarga Nabi Lut alaihissalam ikut hijrah kecuali istrinya, karena ia tetap tidak beriman. Mereka hijrah tanpa menoleh ke belakang, sebagaimana yang diperintahkan malaikat kepada mereka. Ketika Nabi Lut alaihissalam meninggalkan kota Sadum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Kota Sadum dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghujani mereka dengan batu panas yang bertubi-tubi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ليتني قدمت لحياتي.
1: يا ليت يا ليت.

الإستبرق يجعلن أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرا

اللهم ارحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني أخواتي بالله رحمني ورحمكم الله جميعا، نعم حديث سيدي مكان المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل أو إني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل ما شاء الله قدر قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. Yang artinya seorang mukmin yang kaum yang kuat itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan seorang mukmin yang daif, dan pada keduanya ada kebaikannya. Dan bersemangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT, wala ta'jas, jangan langkau lemah. Dan apabila ada sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan kalaulah aku berbuat begini atau begitu, akan tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'al, katakanlah bahwasanya Allah SWT takdirkan maka itu akan terjadi. Sesungguhnya berandai-andai itu membuka amalan syaitan. Dalam hadis ini banyak sekali faedahnya yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya seorang mukmin yang kuat, yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya, bukan kuat badannya. Karena kuat badan itu juga bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Berbeda dengan kalau itu kekuatan iman. Kekuatan iman akan mendorong seorang mukmin untuk melaksanakan kewajiban yang Allah SWT tetapkan, dan juga tidak lupa menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin yang kuat. Berbeda kalau seorang yang hanya badannya kuat, maka sedikit saja seorang yang punya atau memiliki badan yang kuat akan melakukan hal-hal yang itu adalah perbuatan maksiat. Oleh sebab itu dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan wasiat beliau kepada kita semuanya kaum muslimin untuk bagaimana berusaha untuk menguatkan iman kita. Dan juga dalam akhir kalimat ini Rasulullah SAW mengatakan wa fi kullin khair, dan pada keduanya yaitu seorang mukmin yang kuat dan seorang mukmin yang lemah itu ada kebaikannya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas, bersemangatlah, berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, dan marahlah kaum Allah SWT dan janganlah kau lemah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu ada tiga macam. Yang pertama perbuatan yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, dan yang kedua adalah perbuatan yang memberikan kemudaratan kepada dunia dan akhiratnya, tidak bermanfaat baginya. Dan kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada mudaratnya. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya. Maka di sini Rasulullah SAW memerintah kepada kita, memberikan tausiah kepada kita bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan melakukan sesuatu yang itu mendatangkan manfaat bagi diri kita, dunia dan akhirat. Segala apapun, baik itu dalam urusan dunia atau akhirat. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi dirinya. Jangan sampai melakukan hal yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan meningkat kemudaratan kepada diri kita. Dan juga bagaimana seorang muslim salah berusaha keras untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka bagaimana dia tidak hanya bersandar pada dirinya, tapi menyandarkan segala urusannya kepada Allah SWT, mohon pertolongan kepada Allah SWT, hatta dalam perkara ibadah, sebelum kita sholat, sebelum kita berwudu, sebelum
menjalankan apapun bentuk ibadah, maka kita mohon pertolongan kepada Allah SWT. Karena kekuatan dan daya seorang manusia tergantung kepada Allah SWT. Dan setelah kita memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka Rasulullah pun memberikan peringatan, wala ta'assas, jangan engkau lemah. Bismillah, mohonlah pertolongan kepada Allah SWT. Jangan berusaha untuk terus bersemangat dari hari ke hari seorang muslim dengan waktunya, maka dia berusaha untuk mendapatkan daya bermanfaat. Mohon pertolongan Allah SWT dalam segala hal dan jangan sampai malas. Kalau ini sudah dia lakukan, kemudian Allah SWT mentakdirkan bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia usahakan, mengalami keterikatan mendapatkan musibah, maka jangan sampai kemudian ini di sini. Bila asal maka syukur pada takut zaukin dufa'atul lakar. Jangan sampai kemudian kita mengatakan kalau saya melakukan seperti ini, tentu hasilnya seperti ini. Jangan sampai kita mengatakan seperti ini. Apa yang kita inginkan, manfaatnya kita lakukan. Berusaha keras untuk mendapatkan selain serahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita membuka amal syafaat. Yaitu apa? Berandai-andai. Kalau saya melakukan seperti ini, tidak apa yang saya lakukan. Bukan saya seperti ini, saya tidak. Kita berusaha mendapatkan yang bermanfaat. Urusan ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأستغفر ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Ubay. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita belajar mengenal angka dalam bahasa Arab yuk.

Assalamualaikum. Kita akan belajar nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Teman-teman pasti tahu buah apa aja yang ada di sini. Jeruk, apel, kurma, stroberi, anggur, nanas, pepaya, pisang, mangga, semangka. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Burtukolun, artinya jeruk. Tamrun, artinya kurma. Tufahun, artinya apel. Faraulatun, artinya stroberi. Uinabun, artinya anggur. Ananasun, artinya nanas. Babaya, artinya pepaya. Manjatun, artinya mangga. Mauzun, artinya pisang. Bepihun, artinya semangka. Nah, itulah tadi nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Sekarang, coba kamu tebak buah apakah ini? Tufahun, buah apakah ini? Ya, betul. Apel. Burtukolun, buah apakah ini? Ya, betul. Jeruk. Bepihun, buah apakah ini? Ya, betul. Semangka. Ananasun, buah apakah ini? Ya, betul. Nanas. Tamrun, buah apakah ini? Ya, betul. Kurma. Faraulatun, buah apakah ini? Ya, betul. Stroberi. Manjatun, buah apakah ini? Ya, betul. Mangga. Mauzun, buah apakah ini? Ya, betul. Pisang. Babaya, buah apakah ini? Ya, betul. Pepaya. Uinabun, buah apakah ini? Ya, betul. Anggur. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah mengerti nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Teman-teman sudah siap ya? Mari kita mulai. Dajjajatun artinya ayam betina. Dikun artinya ayam jantan. Babtotun artinya bebek. Timsahun artinya buaya. Filun artinya gajah. Samakun artinya ikan. Himarun artinya keledai. Arnabun artinya kelinci. Pitun artinya kucing. Hifonun artinya kuda. Bakorotun artinya sapi. Namlatun artinya semut. Asadun artinya singa. Jamalun artinya unta. Sekarang mari kita bermain tebak-tebakan ya teman-teman. Kucing bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Kutun singa bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Asadun gajah bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Filun ayam jantan bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Dikun bebek bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Babtotun keledai bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Himarun unta bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Jamalun ayam betina bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Dajjajatun kuda bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Hifonun buaya bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Timsahun ikan bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Samakun kelinci bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Arnabun
semut. Bahasa Arabnya adalah... Hore, kamu benar. Namlatun. Sapi. Bahasa Arabnya adalah... Hore, kamu benar. Bakorotun. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum teman-teman. Mari kita mengenal nama-nama kendaraan. Sayyaratun artinya mobil. Hafilatun artinya bus. Safinatun artinya kapal. Ta'iratun artinya pesawat. Darrajatun artinya sepeda. Jawalatun artinya sepeda motor. Kiporun artinya kereta api. Arobatun artinya kereta kuda. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Kamu benar. Hafilatun, bus. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Muntas. Safinatun, kapal. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Pintar. Kiporun, kereta api. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Ya, kamu benar. Arobatun, kereta kuda. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Alhamdulillah. Sayyaratun, mobil. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Ya, kamu benar. Jawalatun, sepeda motor. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Kamu benar. Ta'iratun, pesawat. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Ya, kamu benar. Darrajatun, sepeda. Alhamdulillah, teman-teman sudah mengenal nama-nama kendaraan dalam bahasa Arab. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Jumpa lagi bersama Ubay dan adik Ubay, Afan. Kali ini, Ubay dan adik Ubay akan mengajak teman-teman untuk belajar warna dalam bahasa Arab. Yuk, kita belajar sama-sama teman-teman. sepak bolanya, Dek. Teman-teman, Ubay lagi main bola nih. Coba teman tebak, bola yang Ubay pegang ini warna apa? Ya, benar. Ini bola warna oranye. Oranye. Oranye. Oranye. Bahasa Arabnya adalah Burtuqaliyun. Burtuqaliyun. Bang, ada balon udara. Mana dek balonnya? Itulah bang. Oh iya, itu balonnya. Balonnya berwarna hijau. Hijau. Hijau. Bahasa Arabnya adalah Akhbarun. Akhbarun. Dek, pulang yuk. Abang capek.
1: Ayo bang, adik juga capek nih.
0: Ubay sekarang lagi duduk di sofa. Sofa ini warnanya merah. Merah. Merah. Bahasa Arabnya adalah Ahmarun. Ahmarun. Abang Ubay, adik bawa mobil-mobilan. Wah, mobil-mobilannya bagus. Warna apakah mobil yang dibawa adik? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Itu warna biru. Biru. Biru. Bahasa Arabnya adalah Azrokun. Azrokun. Dadah bang, adik mau main di depan dulu. Warna apa lagi ya yang akan kita pelajari? Oh iya, yang dinding itu warnanya coklat. Coklat. Coklat. Bahasa Arabnya adalah Bunayun. Bunayun. Alhamdulillah, kita telah mengenal 5 warna dalam bahasa Arab. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke deh teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini saya selaku orang muslim bisa bertemu dengan saudara dan saudari kami yang ada di tempat yang baru saja mendapatkan musibah ini. Tidak ada yang berhak untuk kita minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala Maha Kaya. Dan Allah Ta'ala belas kasihan kepada hamba yang beriman. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosanya hamba yang beriman. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Habbul Biladi Ilallahi Masajiduha. Paling baiknya lokasi atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya. Bersyukurlah kita kaum muslimin bisa membangun masjid yang besar ini. Walaupun ada musibah, insya Allah musibah yang menimpa kepada kaum muslimin adalah penebus dosa. Dan juga dengan bersabarnya akan dilipat gandakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza akhadta qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah taala menguji, menimpakan bala kepada mereka untuk menghapus dosanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa abghadul bilati 'alallahi aswaquha. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah taala tanah atau lokasi adalah pasarnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala memberi penjelasan kepada kita semuanya, kenapa masjid paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Karena fihi at-ta'atu. Di dalam masjid ini banyak orang yang taat kepada Allah. Wa asasu taqwa, dan untuk membangun, merintis orang-orang yang ahli taqwa, yang melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, meninggalkan pula larangannya. Sedangkan pasar dibenci oleh Allah Ta'ala karena di dalamnya al-ghisu, banyak penipuan, wal-kadzib, banyak dusta, dan juga war-riba, banyak makan dari hasil riba atau yang karam, wal-yaminul kadzib, dan banyak orang bersumpah dengan dusta, dan juga mereka wayansawna an dzikrillah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

musibah yang menimpa kepada kita kaum muslimin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Jadi kita bapak dan ibu akan meninggal dunia. Sebagaimana kakek, nenek, bapak, bahkan juga keluarga kita yang sudah mendahului kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sebelum kita ini meninggal dunia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wahai manusia, sebelum kami mencabut nyawamu, maka kami uji kalian semuanya dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Diuji kita dengan sakit, dengan kemiskinan. Diuji pula yaitu dengan gempa, tanah longsor, gunung meletus, tsunami dan juga yang lainnya. Wal khairi, dan juga kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan. Badan yang sehat, rezeki yang cukup, demikian juga yang lainnya. Ini semuanya bapak dan ibu bukan menunjukkan kebaikan seseorang dengan kenikmatan itu, dan bukan menunjukkan hinanya, celakanya seseorang dengan adanya musibah. Karena ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Maka Allah akan menguji siapa yang bersyukur, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala memberi kenikmatan. Dan siapa yang bersabar, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala ketika diuji dengan musibah. Jadi musibah bukan ukuran jeleknya umat Islam. Kemudian ketenangan hidup bukan ukuran baiknya orang, karena itu adalah bahan ujian. Maka orang yang sehat badannya, dia menggunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah, inilah orang yang paling baik. Karena Allah Ta'ala menilai kita bukan badan sehat, karena badan sehat murni dari Allah. Dan bukan menilai jelek kita karena sakit atau kena musibah, karena musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai kita tanda bersyukurnya kita kepada Allah dan tanda rasa takutnya kita kepada adab Allah tatkala Allah Ta'ala memberi kenikmatan. Dan Allah menilai kita pada waktu ada musibah, siapa di antara kita yang bersabar dan tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, wa nabluukum wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Maka benar-benar kami akan menguji kalian, wahai manusia, untuk kami ketahui secara zahir siapa yang bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Ta'ala dan siapa yang bersabar ketika ada musibah. Ini harus kita faham. Bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bersumber dari Suhaib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Beliau memberi kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin. Sungguh perkaranya orang mukmin itu sangat menakjubkan, sangat mengherankan, karena semua urusannya baik. Nilai yang harus kita bergembira. Karena Allah Ta'ala menjadikan orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu baik. Semua urusannya baik. Sehingga beliau menjelaskan, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Kebaikan ini tidak ada sesuatu siapapun kecuali orang yang beriman. Berbahagialah bapak dan ibu dengan keimanan kita kepada Allah.
Lalu beliau menjelaskan orang mukmin kenapa semua urusannya baik. In asabahu sarra'u syakara. Ketika Allah Ta'ala menguji, yaitu hambanya dengan kegembiraan, harta yang banyak, digunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk beri infak kepada orang yang fakir miskin. Tatkala Allah Ta'ala memberi kesehatan kepada mereka, maka mereka meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru namanya orang mukmin yang baik. Tatkala badannya sehat, maka digunakan sehat badannya untuk beribadah kepada Allah. Wa inna fahada khairan lahu. Makanya menunjukkan baiknya orang itu. Jadi baiknya orang yang sehat, baiknya orang yang kuat badannya, baiknya orang mendapatkan rezeki, baiknya orang itu ketika negerinya aman digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya apabila kesehatan ini dibuat oleh manusia untuk berbuat kerusakan, untuk maksiat, maka Allah akan menghukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa in asabahu darra'u sabara. Dan orang mukmin itu ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan satu kemadharatan yang menimpa kepada dirinya, maka muncul sabarnya. Maka meningkatkan berharapnya kepada Allah, meningkatkan berdoanya kepada Allah. Musibah kaum muslimin untuk orang mukmin betul-betul mempunyai manfaat yang besar. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat badan kalau kita tidak pernah apa? Sakit, subhanallah. Kita tidak akan merasakan nikmatnya kita kenyang kalau kita tidak pernah lapar. Kita tidak akan merasakan nikmatnya minum itu segar kalau kita tidak pernah haus. Jadi kita diuji. Dan ujian semacam ini bukan hanya menimpa kepada kita, bahkan ujian yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lebih banyak daripada ujian yang menimpa kepada kita semuanya. Bayangkan beliau satu bulan penuh tidak masak dan dalam keadaan perang melawan orang kufar. Tapi karena kuatnya iman, Allah Ta'ala menolong. Jadi dengan adanya musibah para mukmin mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kadangkala kalau dia sudah tenang, sehat badannya, aman, lupa kepada Allah. Dan itu paling banyaknya manusia. Tetapi orang mukmin ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, senantiasa zikrullah. Lalu mencari apa kesalahan kita, dosa kita. Banyak istighfar dipandunya Allah berkali-kali. Dan juga karena musibah itu menghapus dosa. Ya. Dosa-dosa manusia banyak sekali dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah yang menimpa. Karena itu kita harus bersabar. Sebab kalau ada musibah kita tidak bersabar, tidak ada satu yang bisa menolong jiwa kita. Namun ketika ada musibah kita bersabar, karena ini ujian dari Allah Ta'ala untuk mengangkat derajatnya hanya beriman, kita tenang. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita, sehat maupun sakit, miskin atau kaya, datangnya musibah atau tidak, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 22 dan seterusnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Artinya, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah menimpa musibah di permukaan bumi ini seperti tanah longsor, kemudian juga kemarau panjang, hujan terus menerus sampai banyak tanaman yang rusak. Demikian juga tanah yang longsor, gunung meletus. Demikian juga air naik ke daratan.
wala fi anfusikum, dan di dalam musibah yang menimpa kepada diri manusia berupa sakit, kena juga yaitu hama penyakit yang lainnya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah diketahui Allah Ta'ala dan sudah dicatat di lauh mahfudz sebelum Allah menciptakan kita semuanya, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Inilah nikmatnya kita kaum muslimin mempelajari ayat Al-Quran, mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi sejuknya hati kita ketika ada sesuatu yang menimpa musibah kepada kita, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah Ta'ala mudah. Dan tatkala Allah Ta'ala menimpakan musibah, tidak satu pun manusia yang ahli di dalam bidang yaitu ekonomi maupun bangunan atau peneliti ini peneliti itu yang bisa menolak musibah Allah. Ini menunjukkan hanya Allah yang berkuasa. Bayangkan hanya berapa detik Allah Ta'ala menguji kita semuanya. Sekian banyak kehancuran, menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Belum lagi nanti hari kiamat Allah berfirman, idza zilzilatil ardu zilzalah, ingatlah ketika bumi digoncang dengan kuat kegoncangannya, wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga keluar isi bumi ini, bahkan manusia yang mati dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ini harus kita mengimani. Inilah faedahnya kita mempelajari musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, menjadi pelajaran cukup baik untuk orang beriman. Namun kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan musibah yang ada ini kita wajib mengimani dari Allah. Tidak boleh kita mengingkarinya. Ya, barang siapa yang mengingkari adanya musibah ini datangnya dari Allah, Allah yang berkuasa, maka dia tidak beriman. Dalam satu hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. La yu'minu 'abdun, belumlah beriman salah seorang hamba, hatta yu'mina bil qadari, sehingga mau beriman tentang takdir, khairihi, baik yang menimpa kepada kita dengan suburnya tanah, baik yang menimpa kepada kita dengan hujan yang bermanfaat, atau badan yang sehat, atau rezeki yang banyak sekali, wasyarihi, dan sehingga kita mengimani takdir yang menimpa kepada manusia yang jelek menurut manusia, yaitu seperti musibah dan suka yang lainnya. Namun semuanya ini baik bagi Allah, dan juga bukan jelek murni untuk orang beriman. Bayangkan Allah Ta'ala menurunkan musibah kepada hamba yang beriman karena ingin menghapus dosanya. Kalau tidak dihapus di dunia, maka sungguh siksaan di akhirat lebih berat daripada di dunia. Karena siksaan di dunia, taruhlah orang itu kena musibah, meninggal dunia selesai. Tapi kalau musibah di akhirat yang berupa siksaan, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati yang itu hilang rasanya, dan tidak hidup yang dia merasakan nikmatnya. Ini yang harus kita ambil, yaitu kesimpulan yang mengambil, kita ambil faedah. Jadi musibah menimpa orang mukmin, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menggerutu. Karena Allah menghendaki hambanya beriman, maka Allah timpakan musibah untuk menghapus dosanya, untuk dihukum di dunia dan tidak dihukum lagi di akhirat. Subhanallah, kalau kita berpikir semacam ini, insya Allah tidak ada sulit yang berkurang beriman.
Karena beliau mengatakan ajaban li amril mu'min wa inna amrahu kullahu khairun. Maka beliau memberi kabar gembira kepada kita semuanya, sungguh menakjubkan keadaannya orang mukmin. Semua urusannya baik. Selanjutnya pula, maka orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Ta'ala, dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berdasarkan yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau anfaqta misla ukhtin dhahaban, seandainya ada orang mukmin yang berinfak berupa emas satu gunung Uhud, yang itu paling besarnya gunung di Saudi, diinfakkan fi sabilillah untuk bangun masjid, untuk menyantuni fakir miskin, anak yatim, untuk pendidikan namanya. Seandainya mereka berinfak sebesar berupa emas sebesar gunung Uhud, bukan berupa batu, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah Ta'ala tidak akan menerima infaknya orang berupa emas segunung Uhud tersebut, walaupun diinfakkan fisabilillah untuk masjid yang lainnya, sehingga dia beriman dengan takdir. Ya, jadi kita tidak boleh menggerutu, tidak boleh kita itu merasa putus asa, karena Allah Ta'ala Maha Rahman. Tatkala kita mendapatkan musibah, tingkatkan berharap kita kepada Allah. Terutama kita yang masih hidup, kesempatan yang baik untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu dia mengatakan wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah wahai orang mukmin, musibah yang menimpa kepada dirimu mesti akan menimpa, tidak akan meleset. Cuma kita tidak tahu kapan itu musibah datang. Tapi kita berlindung kepada Allah, memohon untuk tidak mendapatkan musibah. Tetapi kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan sesuatu yang meleset kepada dirimu tidak akan kena pada dirimu. Walau mutta ala ghairi dhalika la takhaltan nara. Kalau kamu orang muslim meninggal dunia tidak mengimani takdir ini, berarti kalian akan masuk neraka. Ini kabar gembira untuk kita semuanya kaum muslimin. Musibah ini sebetulnya bukan hanya gempa saja. Musibah itu banyak sekali. Bahkan musibah orang mendapatkan harta yang banyak yang dia kufur kepada Allah, lebih berat dosanya dan lebih berat akibatnya di akhiratnya daripada orang mukmin mendapatkan musibah berupa gempa atau tanah longsor. Karena kekayaan orang kafir untuk mengazab dia di dunia dan untuk mengazab dia di akhiratnya nanti. Tapi orang mukmin, subhanallah, Allah memilihkan yaitu jalan yang bagus. Kemudian selanjutnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita hendaknya memahami bahwa Allah menakdirkan orang tuanya dengan mata. Maka menakdirkan kita punya anak dengan apa? Kita punya anak, ikhtiarnya apa? Usahanya apa? Menikah. Menakdirkan kita punya rumah dengan kita membangun. Menakdirkan kita segar tenggorokan kita dengan minum. Maka Allah Ta'ala menakdirkan musibah juga ada sebabnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Inilah yang kadang yaitu belum terfikirkan oleh sebagian orang muslim yang awam, bahwa musibah ini bukan karena kesalahan gunung, ya, bukan karena kesalahan yaitu tanahnya. Tanah gunung tidak berbuat salah. Bukan karena kesalahan yaitu tahunnya, bulannya, tidak. Semuanya makhluk ini beribadah kepada Allah, kecuali manusia dan jin. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya musibah yang pertama ini datang yaitu disebabkan karena dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin
fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Inilah bapak dan ibu yang perlu kita pahami. Tidaklah musibah tanah itu, longsor gunung itu, meletus, air itu naik ke daratan, kemudian banjir, ya, hujan yang merusak tanaman yang lainnya, melainkan karena sebab dosa manusia. Tetapi Allah menjelaskan, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosa manusia yang banyak. Seandainya setiap manusia berbuat dosa, dihukum oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun binatang melata yang hidup. Karena banyaknya dosa manusia. Nah, ya ini yang harus kita pahami. Jadi Allah Ta'ala berfirman, yang menjelaskan kepada kita semuanya, وَمَا أَصَوَبَ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidaklah musibah itu datang kepadamu melainkan karena dosa-dosa kalian. Dan dosa ini kaum muslimin, kalau satu orang berbuat dosa yang lain tidak mau membendungnya, ketika Allah Ta'ala menghukum, yang dihukum bukan satu orang, semuanya kena. Inilah bahaya musibah di permukaan dunia. Yang nomor dua, Allah Ta'ala berfirman, Baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, Baharul fasadu, nampak kerusakan fil barri, di permukaan daratan, wal bakhri, dan juga di tanah-tanah yang ada airnya, tergenang air, entah itu di sungai atau di laut. Kenapa nampak kerusakan? Kenapa nampak musibah? Bima kasabat aydin nas. Karena itu dosanya manusia, bukan dosanya hewan, dan bukan dosanya yaitu pohon-pohon, bukan dosanya air. Dan kita lihat sendiri kejahatan yang kita saksikan di permukaan dunia ini karena manusianya. Ya, tidak ada yaitu binatang yang minta-minta kepada yaitu batu, kepada azimah, tidak ada binatang yang meminta kepada batu, tapi manusia yang banyak. Makanya mengingatkan kita apa katanya Allah Ta'ala, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, maka Allah akan menimpakan musibah sebagian dosa mereka. Tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala semuanya, supaya orang yang masih hidup, la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Inilah pentingnya kita bapak dan ibu menuntut ilmu syar'i. Jadi musibah ini bukan karena kesalahan gunung, bukan karena kesalahan yaitu airnya, sebagaimana pengamat yaitu alam. Pengamat alam dia tidak punya ilmu. Kalau mereka memang itu tahu bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, gunung itu akan meletus, tanah itu akan longsor, kenapa kita tidak diberitahu dulu sebelumnya? Tapi ketika musibah sudah menimpa, baru mereka mengaku tahu urusan gaib. Baru mereka meramal, ini karena ini, karena ini. Bukan karena, tidak ada lain, melainkan karena dosa manusia. Dan Allah Ta'ala tatkala menghukum manusia berbuat dosa, yang tidak berbuat dosa kena. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Tidaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala tentang musibah, bahaya yang menimpa bukan hanya orang berbuat zalim, tetapi menimpa kepada yang lainnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan kita ini hidup seperti orang naik kapal di tengah laut, yang mana ada yang mereka itu tinggal di atas dan ada tinggal pula yang di bawah. Ketika yang di bawah ini minta air, di atas merasa kesulitan, dan yang di atas merasa terganggu, tidak mau menolong saudaranya yang di bawah.
Maka ada salah satu orang yang ingin melubangi kapal ini untuk mengambil air. Dia ambil kapak untuk dilubangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membendung, yang melarang, memegang orang memegang kapak yang mau melubangi ini, siapa yang mau melarangnya, mencegahnya, selamat orang yang memegang kapak ini dan selamat pula semuanya yang ada di kapal. Tetapi barang siapa yang membiarkan satu orang yang maksudnya baik untuk mengambil air di laut ini, tapi ini bahaya, jika dibiarkan tenggelam dia, tenggelam semuanya orang yang ada di kapal. Ini perumpamaan, yaitu kemaksiatan yang melanda di masyarakat. Karena itu bapak dan ibu, jangan kita malu ya menegur kemaksiatan, memberitahu istri kita, anak kita, tetangga kita. Kenapa kaum muslimin? Umat-umat dahulu dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena dosanya. Contohnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya 950 tahun. Tetapi kaumnya apa katanya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna watta wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Maka Nabi Nuh alaihissalam tinggalkanlah kamu menyembah berhala-berhala itu. Bagaimana patung kamu sembah, orang-orang meninggal dunia kamu minta barokah, tinggalkan itu semuanya, tinggalkan azimat-azimat itu, dan juga yaitu mantra-mantra, jangan kamu minta kepada batu, jangan kamu minta kepada pohon-pohon. Tetapi kaumnya ini tetap senantiasa beritahu, memberitahu kepada masyarakatnya, jangan diperhatikan dakwanya Nuh itu. Jangan diperhatikan dakwahnya Nuh itu. Kita ini nenek-nenek kita, itu bapak-bapak kita dahulu, kalau sudah miskin datang kepada Yahus, Ya'ub. Yahus itu bapak dan ibu orang yang soleh. Nasr juga orang soleh. Maka orang soleh dikagumi oleh masyarakat. Ketika meninggal dunia, banyak orang bela sungkawa. Ketika tokoh orang-orang yang saleh ini meninggal dunia, banyak orang bela sungkawa sehingga digambar, difoto dalam rangka untuk mengenang jasanya orang-orang yang saleh itu. Oh, ini dulu imam kita, ini dai kita. Nah, setelah lama-lama generasi yang menggambar ini meninggal dunia, setan itu membujukkan kepada pemuda-pemuda yang baru, yang sudah tidak tahu lagi sejarahnya, kenapa digambar. Katanya setan membisikkan dalam hatinya orang itu, tahukah kamu, ini orang banyak dulu orang miskin, menjadi kaya kan memanggil orang ini, karena minta barokah kepada orang ini. Dulu ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, kesana kemari tidak sembuh, maka dengan memanggil, minta disembuhkan oleh orang ini, sembuh. Nah, inilah penyembahan berhala-berhala pada zaman dahulu. Nah, tatkala Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka, ya, berkali-kali malah yang mendakwai ini dimusuhi. Ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tauhid, kalian ini hei kaum, mohonlah kamu hanya kepada Allah. Bagaimana kamu memohon orang-orang yang mati, sedangkan orang mati itu mestinya kamu doakan. Bagaimana kamu manggil orang mati? Maka dia kuyuk mau dibunuh oleh kaumnya. Na'udzubillah minzalik. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, mereka mau membunuh saya lah ya Allah. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mau membunuh saya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Fafatakhna abwaatas samaa'i bima'in munhamir. Wafajjarna al-ardha 'uyunan. Faltaqalna'u 'ala amrin qad qudir. Maka Allah Ta'ala menurunkan hujan yang deras.
kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau didakwai tauhid ini. Turun hujan deras dan disusul Allah Taala sumber dari mata air bumi. Faltaqalna'u ala amrin qadir. Maka bertemu air hujan dan air sumber sehingga banjir bukan 7,5 bahkan menggenangi gunung sampai anaknya sendiri tenggelam, istrinya juga tenggelam. Ini semuanya karena sebab orang itu melakukan kesyirikan. Karena bukan Allah Ta'ala yang dipanggil ya Rabbi ya Allah, tetapi yang dipanggil orang mati, yang dipanggil jinnya, yang dipanggil dukun-dukun, yang dipanggil malaikatnya. Maka Allah menghukum kepada mereka. Ini satu contoh karena sebab dosanya manusia. Fir'aun demikian juga. Bayangkan Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah Ta'ala tidak menghukum Fir'aun ini seketika itu. Sehingga Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa AS. Wahai Nabi Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa AS, bahkan juga Nabi Harun, untuk memberi nasihat kepada Fir'aun ini. Karena mereka mengajak orang untuk menyembah dirinya. Kalau kaumnya Nabi Nuh AS lain, mengajak orang untuk minta pada orang yang mati. Kalau ini yaitu Fir'aun, yang lainnya mengajak orang untuk menyembah, meminta sesuatu kepada dirinya. Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa AS untuk mendakwainya. Ketika Nabi Musa AS berdakwah ditolak, maka Allah Ta'ala menghukum Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di lautan. Ini sebab juga karena kesyirikan. Demikian juga Nabi yaitu Nabi Lut AS. Kaumnya karena dia itu homosek, ya, menyenangi laki-laki, tidak mau menikahi wanita. Allah membalik tanah itu yang di bawah dulut akan di atas, yang atas dibalik ke bawah karena sebab dosa. Demikian juga kaumnya Nabi Su'aib alaihissalam dihantam dengan petir dan gempa berkelimpangan mati. Karena apa? Mengurangi timbangan. Ketika jual mengurangi timbangan. Ini semuanya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam hadis pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya kaum muslimin. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Ta'ala, yaitu hidup, kesempatan untuk istighfar, kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena Allah menjadikan sebagian hambanya dihukum untuk menjadi pelajaran bagi hamba yang beriman yang masih hidup. Lalu solusinya apa kaum muslimin wal muslimat? Nah, ya, nomor dua. Kita belum bicara masalah sebelum pertama, sebab gempa itu datang. Sebab musibah datang karena kesyirikan, karena kemaksiatan. Yang nomor dua sebabnya karena menolak dakwah sunnah. Karena menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak dakwahnya para utusan sebelumnya. Maka Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, walau anna ahlal qura amanu, dan seandainya penduduk negeri, penduduk desa, penduduk kampung maupun kota mau beriman, mau bertauhid, mau menjalankan sholat, mau beribadah kepada Allah Ta'ala, mau melaksanakan yang wajib, mau melaksanakan yang sunnah, wattaqau, dan mau bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, maka Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan, rezeki dari langit yang berupa hujan yang bermanfaat,
dan rezeki yang ada di bumi yang berupa cocok tanam itu untuk kebutuhan manusia. Tetapi Allah menjelaskan walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan utusan Allah. Utusannya mengajak tauhid, orangnya masih tetap berbuat syirik. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar berbuat baik, maka umat masih berbuat maksiat. Maka Allah Ta'ala mengatakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan karena dosa mereka. Inilah perlu kita kaum muslimin, kita memahami ternyata musibah itu datang karena ada sebab. Maka sebab ini harus kita fahami. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Lalu bagaimana obatnya? Solusi apa yang harus kita yaitu lakukan setelah kita mendapatkan musibah, setelah kita masih mendapatkan umur panjang, walaupun lunas bahkan rusak, insya Allah masih ada jalan yang lain. Pertama, kaum muslimin wal muslimat, kita hendaknya kembali menjadi orang yang ahli tauhid. Tinggalkan minta kepada ahli kubur, tinggalkan minta-minta, berpegang pada azimat, berpegang kuat, yaitu minta tidak pada jin, minta kepada malaikat, minta kepada nabi tidak boleh, karena itu semuanya makhluk. Karena Allah Ta'ala yaitu berfirman kepada kita semuanya yang menunjukkan pentingnya kita yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, hendaknya kita murni mohon kepada Allah. Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang mau beriman, orang yang bertauhid, yaitu orang yang tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak minta rezeki kecuali kepada Allah, tidak minta dijauhkan dari bala kecuali Allah yang dipanggil, Allah yang diminta. Ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri iman mereka, tidak mencampuri tauhid mereka dengan kedzaliman, maknanya dengan syirik. Maknanya bukan memanggil ya Allah, ya Nabi, syirik. Karena ya Nabi tidak bisa memberi apa-apa. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada dirinya. Malaikat pun juga berdoa kepada Allah. Orang-orang yang saleh juga berdoa kepada Allah. Barang siapa yang bertauhid mohon kepada Allah dan tidak mohon kepada yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya, walam yalbisu imanun bidulmin ulaika lahumul amnu, akan dijamin aman negerinya dari musibah. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci untuk menepis yaitu musibah yang menimpa. Ya, maka bagaimana masyarakat menjadi orang yang ahli ibadah, sholat lima waktu di masjid, memohon hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada azimatnya, tidak bergantung kepada orang yang pintar, tidak bergantung kepada Rasulullah SAW, tidak bergantung kepada malaikat. Yang diminta, yang ditangisi hanya Allah. Ini yang solusi yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, perlunya ada para dai sunnah yang senantiasa membimbing kita. Ini penting. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Ta'ala tidak akan mengazab kaum-kaum itu walaupun ada yang kufur, selagi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama mereka, menasihati mereka. Subhanallah.
Makanya seringlah Bapak dan Ibu kita memanggil para dai, para ustaz kita yang sunnah agar mengajari kita sholat lima waktu, agar mengajari kita yaitu tauhid, agar mengajari kita bagaimana mengamalkan sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, kerjakan secara sunnah, karena ini yang membendung musibah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Demikian juga yang nomor tiga, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka lagi setelah mendapatkan musibah ini kalau mereka mau istighfar. Nah, seringlah baca astaghfirullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar Bapak dan Ibu bukan hanya dengan lisan. Lisan kita membaca astaghfirullah, tapi dalam hati kita meyakini bahwa diri kita itu banyak dosanya. Maka persyaratan istighfar yang diterima oleh Allah Ta'ala, tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala, pertama kita harus berhenti dari kemaksiatan, berhenti tidak mengamalkan syirik, berhenti dari kekufuran, berhenti dari amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhenti dari kemaksiatan, berhenti mengurangi timbangan, berhenti mabuk-mabuk, berhenti berjudi. Karena ini syarat tobat. Yang nomor dua, menyesal atas perbuatan dosa kita yang lalu. Yang nomor tiga, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ini kita betul-betul tobat, tobat yang sebenarnya, istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dan Allah akan membendung musibahnya. Yang nomor empat, maka hendaknya kita menjadi orang yang berbuat baik kepada orang. Kama kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahliha muslihun. Allah berfirman, Allah Ta'ala tidak akan menghancurkan satu negeri walaupun masih ada orang yang kufur, selagi orang-orang mukmin ini menjadi orang-orang yang baik. Ketika berdagang tidak menipu, tidak mengurangi timbangan. Ketika menakar tidak mengurangi ukuran. Ketika memeter tidak mengurangi juga meterannya. Dan juga menjadi orang baik, berhenti dari kemaksiatan, menjadi pelopor orang yang baik. Maka inilah yaitu pembendung musibah-musibah. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami merasa bergembira sekali dengan bisa bertemu saudara-saudara kami di sini. Walaupun kami tidak bisa membawa apa-apa, kami akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah Ta'ala dosa kita dengan musibah yang ada. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yaitu rumah-rumah yang rusak, demikian juga masjid yang mengalami kerusakan, Allah Ta'ala mengganti kita yang lebih baik. Karena Allah Ta'ala Maha Kaya. Dan tunggu, karena Allah Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, Allah akan membuka kemudahan. Nilai yang dapat kami sampaikan, dan kami merasa bergembira sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه.

شؤون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك.

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه

0: حقا
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك

كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب.

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنا
1: لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. Tidak ada yang tahu sudah bagaimana luasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, karena ya manusia ketika dia hanya berdua dengan istri dunia di kesepian, di surga bukan hanya dia berdua, ditambah bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah pelayan-pelayan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kendaraannya unta yang akan mengelilingkannya di dalam surga. Tapi unta bukan seperti unta di dunia.

Nah, di antara bejana yang digunakan minum oleh penduduk surga ada aquab, kub, gelas. Apa gelas ini? Ma la udhuna lahu wa la urwatu wa la khurtum. Kub itu enggak punya telinga, enggak punya moncong. Itu namanya kub. Abariq, ibriq, ceret. Zawatul udhun yang punya telinga. Al-ka'as, al-qadh alladhi fihi syarab, bejana yang ada minumannya. Allah sebutkan dalam suratul Waqi'ah ayat yang ke-17, yatuhu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka akan dilayani oleh anak-anak yang kekal di dalam surga bi aqwabin, membawa kub, wa abariq, membawa ceret, kocor, wa ka'as, membawa bejana, min ma'in, itu diambil dari mata air yang mengalir, entah itu tasni atau mata air yang lainnya. Maka ma'asyarat hadirin rahmatullah azza wa jalla, nampak dari penjelasan ini ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncak kemewahan itu dua ini, emas dan perak. Maka Allah azza wa jalla berikan penduduk surga itu yang super mewah di dalam surga, yang tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya, bagaimana indahnya, kecuali Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Razaqanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua, para jemaah kita, keluarga kita, dimasukkan ke dalam surga ini sehingga bisa menikmati ya apa yang diberikan, disajikan oleh Allah untuk para penduduk surga kelak. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berikutnya akan kita ambil pakaian penduduk surga, perhiasannya serta minyak wangi para penduduk surga. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: daging. Jadi nasi jangan doa masak, itu apa sih kalau yang dalam pertemuan?
1: Luar biasa Pak Mahmud ini. Pak Mahmud memikirkan nasi jangan, karena coba. Kemarin kita sebut sambutan pertama begitu masuk surga, bumi ini Allah jadikan dia bagaikan apa? Roti. Jadi roti bumi ini. Roti super. Nah, ngarak ke pedangan tuh betul. Jangkih anjuran Pak Mahmud injual gas kan. Nuna bergas apa tuh. Pokoknya terima beres lah. Santai-santai dah jadi bos jamak tuh kan. Ini aku udah susah di dunia nu. Bancal-bancal ngono aku tuhnya darah aku. Jelas Pak Mahmud?
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Dan ini juga orang mikiran tukang bongkar mbedokin order gas apa kan. Allah taala amin wa amin. Dua ini.
0: Jadi murah kita rezeki di dunia ini begitu.
1: Masya Allah.
0: Jadi negara bersyukur negara nikmatin nang yang
1: ini. Nah, berarti apa? Allah azza wa jalla berfirman,
2: "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid."
1: Kalau kalian kafir, siksa-Ku yang sangat keras. Nah, bagaimana namanya kafir ini? Nikmat-nikmat itu tidak dipakai untuk nyembah Allah. Bukan alhamdulillah. Sekarang kalau 100 kali bilang alhamdulillah, tapi sholat enggak ada gunanya. Karena bukan alhamdulillah itu saja ungkapan rasa syukur. Syukur itu dari hati iya, dari lisan iya, dari anggota badan juga iya. Ya.
3: Jazakallahu. Ada ke luar hukumnya masjid yang minta
1: ibadah kepada Allah? Jelas. Ihdinash shiratal mustaqim Bapak Inup ya. Nanti nambah baca Fatihah ya, bilang kalam ke. Nah, inilah yang paling hebat. Ihdinash shiratal mustaqim. Enggak ada lawannya sudah itu. Baru Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allah taala ala wa ala ka hayrul gunawan. Maidi. Nanti barakallah idi.
0: Jadi makanan ini wa nikmat itu dari surga ini Ustaz. Aku nenek itu kan ketuanan ini. Jadi masalah di sini nyata kita di sini dulu. Daerah itu atau di
1: sana. Eh, arah ke nyisirin sahril tuh no.
0: Enggak.
1: Kata mana yang arah tukang sisir atau nolong? Jelas.
4: Jangan dari markas Islam As-Sunnah.
1: Satu radio.
4: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah Jilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dalam acara rutin kita setiap Selasa pagi bersama Ustaz kita Ustaz Abdullah Husni LCF Jalla Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio guna membahas atau melanjutkan pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah masuki syarah yang ke-68 yaitu sikap Ahlus Sunnah Wal Jamaah terhadap Ahlu Bidah. Dan insyaAllah nantinya jika ada waktu kita akan membuka sesi nanya jawab. Silakan layangkan pertanyaan anda melalui layanan singkat di nomor 081-907-86-1110. Dan untuk mapan waktu kita langsung saja simak kajian kita pada pagi hari ini yaitu syarah ke-68 dari pembahasan kitab syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlu Bidah. Dan kepada Ustaz kami persilakan tafadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Satu Radio dan para pemirsa Rinjani TV yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, penjelasan tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang dituliskan kita oleh Al Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Di mana pagi ini kita akan membaca Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ke-68. Penulis rahimahullahu taala di sini mengatakan ke-68 sikap Ahlussunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, termasuk prinsip Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah mereka membenci para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah. Mereka membenci pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama. Tidak simpatik kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, tidak duduk di dalam majlis mereka, tidak berdiskusi atau tukar pikiran dengan mereka, dan tidak mau dialog dengan mereka. Ahlussunnah menjaga telinga mereka dari ucapan-ucapan batil ahlul bid'ah yang terkadang terdengar selintas selalu, kemudian membuat was-was dan akhirnya merusak. Ahlussunnah menjelaskan tentang bahaya bid'ah dan bahaya hawa nafsu mereka, serta memperingatkan umat agar berhati-hati terhadap mereka dan agar umat tidak menimba ilmu dari mereka. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala yang wafat tahun 790 Hijriyah menjelaskan bahwa dosa ahli bid'ah itu tidaklah satu tingkat, namun tingkatannya berbeda-beda. Perbedaan itu datang melalui sisi yang berbeda-beda pula, sebagaimana berikut. Pertama, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri. Apakah ia sekedar bertaklid atau seorang yang berijtihad? Kemudian yang kedua, dari sisi terjadinya kebid'ahan itu pada hal-hal yang daruri. Misalnya jiwa, kehormatan, akal, harta, dan sejenisnya. Yang ketiga, dari sisi apakah pelakunya itu melakukan bid'ah tersebut secara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini beda-beda cara mensikapinya. Kemudian yang keempat, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu mendakwahkan bid'ahnya atau tidak. Kemudian dari sisi keberadaan pelakunya menyerang Ahlussunnah atau tidak. Kemudian dari sisi keberadaan bid'ah yang dilakukannya itu, apakah dia bid'ah hakikiyah atau bid'ah idhafiyah? Kemudian ditinjau dari sisi keberadaan bid'ah itu,

0: ya, jelas ataukah masih bid'ah yang samar-samar? Kemudian dari sisi apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran atau tidak? Kemudian dari sisi apakah si pelaku terus-menerus melakukan bid'ah tersebut atau tidak? Nah, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya perbedaan tingkat dosa yang dilakukan ahli bid'ah tersebut adalah dilihat dari tingkat kebid'ahan itu sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa di antara tingkat bid'ah itu ada yang haram dan ada yang makruh. Sementara sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada setiap bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak diragukan lagi bahwa dosa-dosa perbuatan bid'ah itu terbagi-bagi sesuai dengan tingkatan-tingkatan bid'ah tersebut menjadi tiga bagian. Pertama, yang menyebabkan kekufuran yang nyata. Kedua, berstatus sebagai salah satu dosa besar. Ketiga, berstatus sebagai salah satu dosa kecil. Kemudian, beliau mengatakan bid'ah yang menjadi dosa kecil memiliki beberapa syarat. Pertama, pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut secara terus-menerus. Karena dengan melakukannya secara terus-menerus, maka dosa bid'ah itu berubah menjadi dosa besar jika dinisbatkan kepadanya. Kemudian kedua, pelaku tidak mendakwahkan bid'ahnya. Dakwah itu akan memperbesar dosa bid'ahnya. Karena semakin banyak orang yang akan mengamalkannya akibat mengikuti apa yang didakwahkannya tersebut. Ya, jadi kalau didakwahkan kebid'ahannya maka dosanya semakin besar. Kemudian ketiga, pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah orang banyak. Juga tidak di tempat-tempat di mana biasa dilakukan ibadah sunnah. Kemudian yang keempat, tidak menganggap kecil atau tidak meremehkan bid'ah itu. Karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut. Sementara meremehkan dosa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian, adapun sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada ketiga bentuk bid'ah tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwasanya setiap bid'ah itu adalah sesat. Sehingga hal itu mencakup bid'ah yang menyebabkan kekufuran atau menyebabkan kefasikan, baik yang besar maupun yang kecil. Ahlu sunnah tidak memutlakkan memberikan satu jenis hukuman kepada ahli bid'ah. Namun hukumnya bagi seorang pelaku bid'ah yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan tingkat kebid'ahannya. Antara orang yang bodoh dan orang yang mentakwil tentang perbuatan bid'ahnya berbeda hukumannya dengan orang alim yang menyeru kepada perbuatan bid'ahnya dan yang mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, sikap ahlu sunnah wal jamaah membedakan cara bermuamalah terhadap orang yang menyembunyikan kebid'ahannya dengan orang yang terang-terangan berbuat bid'ah. Begitu juga bermuamalah antara orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah atau orang yang tidak mengajak kepada perbuatan bid'ah tersebut. Orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya. Dibenci atau dihajar, diisolasi, dan umat diperingatkan dari bahayanya. Serta ulil amri harus mengambil tindakan untuk menghukum orang tersebut agar ia jera dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab bahaya bid'ah itu merusak hati, akal, agama, harta, dan kehormatan. Ahli bid'ah, mereka semuanya sudah keluar dari jalan yang lurus yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada di antara mereka yang keluar dari Islam, ada pula yang hampir keluar dari Islam, yang ada ya yang pada akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Awthan. Yang artinya mereka kaum bid'ah Khawarij membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Bisa jadi kaum penyembah berhala selamat dari mereka, sedangkan orang yang beriman belum tentu selamat dari mereka. Hadis di atas menjelaskan bid'ahnya kaum Khawarij yang menghalalkan kehormatan dan darah kaum muslimin. Sebagaimana juga apa yang telah dilakukan oleh Syiah dan firqah-firqah sesat yang lainnya. Bukti pengingkaran dan hajar salafus saleh terhadap ahli bid'ah adalah sebagaimana tindakan Umar bin Al-Khattab ketika menghukum Sabiq bin Asal, ya, Al-Hanzali. Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada orang yang mengingkari kadar. Ya, apabila engkau bertemu dengan mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Ini perkataan Ibnu Umar, ya, di saat dia mengetahui ada sebagian manusia mengingkari takdir. Kemudian begitu juga tindakan para ulama Ahlus Sunnah terhadap tokoh Jahmiyah, yaitu Jaham bin Safwan. Ia dibunuh karena ia mengingkari nama dan sifat Allah, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, surga dan neraka tidak kekal, dan lainnya. Nah, kemudian sekarang Al-Ustaz di sini rahimahullahu taala menuliskan kita tentang ciri-ciri ahlul bid'ah. Beliau mengatakan, ciri yang dimiliki ahli bid'ah itu sangat jelas dan terang serta mudah diketahui. Allah menyebutkan yang demikian dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya dalam beberapa hadis. Salafus saleh menyebutkan juga tentang ciri-ciri mereka. Dan begitu pula para ulama yang mengikuti jejak salafus saleh, mereka mengingatkan umat dari ahli bid'ah dan menjelaskan ciri-ciri mereka agar umat dapat berhati-hati dan tidak mengikuti jalan-jalan mereka. Di antara ciri-ciri ahli bid'ah pertama, mereka jahil tentang tujuan syariat. Mereka tidak mengetahui tujuan syariat. Yang kedua, berfirqah-firqah, bergolong-golongan, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ciri mereka selalu berdebat, selalu bertengkar tentang masalah yang telah jelas, namun mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, mendahulukan akal daripada wahyu. Yang keenam, bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, selalu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, mendukung kebid'ahan mereka. Yang kedelapan, mempertentangkan atau menolak sunnah atau hadis dengan Al-Qur'an. Ya, mempertentangkan hadis dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kesembilan, bersikap gulu atau berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Yang kesepuluh, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Yang sebelas, menyerupai orang-orang kafir. Dua belas, memberikan lakop-lakop gelar-gelar yang jelek kepada ahlus sunnah dan mencela ulama ahlus sunnah. Yang ketiga belas, mereka sangat benci kepada ahlus sunnah. 14, mereka memusuhi ulama ahli hadis dan melecehkannya. 15, mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa dalil. 16, mereka selalu meminta pertolongan dan bantuan kepada penguasa untuk mencelakakan ahlus sunnah. Ini 16 dibuatkan kita di antara ciri-ciri ahlil bid'ah. Kemudian B yang kedua, kata beliau, penjelasan tentang keharusan menjauhi ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab atau Al-Quran. Dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 17. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Ini yang menjadi syahid, menjadi inti dalam pembahasan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka itulah yang dimaksud oleh Allah. Maka jauhilah mereka atau maka waspadalah terhadap mereka. Nah, ini berarti kita diperintahkan untuk menjauhi, waspada terhadap orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Dan di antara ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian kata al-ustaz di sini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau ya Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali ya, maka janganlah duduk bersama orang-orang yang zalim. Janganlah duduk bersama orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-An'am ayat 68. Imam Asy-Syaukani yang wafat tahun 1250 Hijriah, kurang lebih 200 tahun yang lalu beliau meninggal. Beliau mengatakan, dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahli bid'ah, yang mereka itu mengubah kalamullah dan mempermainkannya dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan sesuai dengan bidah-bidah mereka yang merusak. Maka sesungguhnya jika seseorang tidak dapat mengingkari mereka dan tidak dapat mengubah keadaan mereka, maka minimalnya paling tidak ia harus meninggalkan duduk dengan mereka. Dan yang demikian itu mudah baginya dan tidak sulit. Ya, untuk meninggalkan, yani jangan duduk bersama mereka, itu mudah tidak sulit. Bisa jadi para ahli bid'ah itu memanfaatkan hadirnya seseorang di majlis mereka, meskipun ia dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang-orang yang awam. Maka hadirnya seseorang dalam majlis ahli bid'ah merupakan kerusakan yang lebih besar daripada sekadar kerusakan berupa mendengarkan kemungkaran. Dan kami telah melihat di majlis-majlis terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali. Dan kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami, dan mencapai kepada puncak kemampuan kami. Barang siapa mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa bermajlis dengan ahlul bid'ah kerusakannya lebih besar, berlipat ganda, dibanding bermajlis dengan orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali. Lalu kebatilan tersebut akan tergores di dalam hatinya, sehingga sangat sulit sekali mencari penyembuh dan pengobatannya. Maka dia pun mengamalkannya sepanjang umurnya, dan ia akan menemui Allah dengan kebatilan yang ia yakini tersebut sebagai kebenaran, padahal itu merupakan sebesar-besar kebatilan dan sebesar-besar kemungkaran. Ini ucapan Imam Ash-Shawqani dalam kitabnya Fathul Qadir, ya, tentang bahayanya bermajelis atau duduk dengan ahlul bid'ah. Kemudian Ustaz menuliskan kita di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a." Yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Quran Surah An-Nisa ayat 140. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, masuk ke dalam ayat ini menghajar atau menjauhkan setiap orang yang mengadakan hal-hal baru dalam agama dan setiap orang yang berbuat bid'ah sampai hari kiamat, yaitu tidak boleh duduk bersama mereka. Kemudian Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala wafat tahun 310 Hijriyah dalam kitab tafsirnya mengatakan, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan untuk ikut di dalam bermajlis ahli bid'ah dari setiap macam pelaku kebid'ahan dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innahum takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal." Artinya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun. Hawariyun yaitu pengikut-pengikutnya yang setia. Dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman, meski hanya sebesar biji sawi. Ini ucapan ini ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata ustaz di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Juga asar dari Umar. Artinya, arti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini artinya, akan datang di akhir umatku orang-orang yang berbicara kepada kalian apa-apa yang belum pernah kalian dengar. Begitu pula bapak-bapak kalian belum pernah mendengarnya pula. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Juga asar dari sahabat Umar bin Al-Khattab, ia berkata, "Sayati unasun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an, fakhudhuhum bisunan, fa inna ashhabas sunani a'lamu bikitabillah." Yang artinya, akan datang suatu kaum yang mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Qur'an, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Karena orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat dalam atsar tersebut adalah ayat-ayat mutasyabihat, karena di dalam Al-Qur'an tidak ada syubhat. Oleh karena itu, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara yang satu dengan yang lain. Merasa kasihan kepada orang-orang awam yang mengerjakan bid'ah dan yang mengikutinya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka agar dapat mengikuti sunnah dan petunjuk, serta senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang hal demikian itu sampai mereka bertaubat dari kebid'ahannya, menghukumi mereka secara zahirnya dan menyerahkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Apabila perbuatan bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekafiran. Sesungguhnya ulama ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab-kitab mereka tentang menjauhi ahlul bid'ah. Di antaranya di dalam Sunan Abi Dawud karya Imam Abu Dawud As-Sijistani yang wafat tahun 275 Hijriyah, dicantumkan bab mujanabah ahli ahwa wa bughdihim. Bab yang artinya menjauhi dan membenci pengikut hawa nafsu. Kemudian di dalam kitab Ibanah karya Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala, beliau meninggal tahun 387 Hijriyah, dicantumkan bab at-tahdzir min syubhati qaumin yumriduna quluba wa yubsidunal iman. Yumridunal qulub wa yubsidunal iman. Yang artinya, peringatan tidak bolehnya bergaul dengan kaum yang dapat membuat hati menjadi sakit dan merusak iman. Kemudian juga di dalam Kitabul I'tiqad karya Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala yang beliau wafat tahun 458 Hijriyah, dicantumkan bab an-nahyu an mujalasati ahlil bid'ah. Bab, sebuah bab dalam kitab beliau yang artinya larangan berteman dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Kemudian di dalam kitab Syarhus Sunnah yang dikarang atau yang disusun oleh Al-Imam Al-Baghawi, beliau wafat tahun 516 Hijriyah, dicantumkan ada bab mujanabah ahlil ahwa, bab menjauhi pengikut hawa nafsu. Kemudian contoh yang kelima, di mana ulama-ulama ahlu sunnah memperingati kita agar jangan duduk bersama ahli bid'ah. Yang keenam, misal di dalam At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munziri, beliau wafat tahun 656 Hijriyah, dicantumkan bab At-Targhib min hubbil asyrar wa ahlil bid'ah. Bab ancaman mencintai orang-orang yang melakukan kejelekan dan bid'ah. Kemudian yang keenam, di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau wafat tahun 676 Hijriyah, dicantumkan bab At-Tabari min ahlil bid'ah wal ma'asi. At-Tabari, ya. Jadi bab dicantumkan, bab namanya bab At-Tabari min ahlil bid'ah wal ma'asi, yang artinya bab berlepas diri dari ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain dituliskan kita oleh para ulama, ya, terkait tidak bolehnya duduk bersama ahlul bid'ah. Bahkan sebagian ulama menjadikannya sebagai salah satu landasan dasar dalam mencari ilmu dengan judul bab larangan menerima atau menimba atau belajar ilmu dari ahlul bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang menimba ilmu dari al-asagir. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala menafsirkan bahwa kata al-asagir dalam hadis tersebut adalah ahlul bid'ah. Nah, ini dulu ya, dua hal, poin A dan poin B tentang ahlul bid'ah dan bahayanya bermajelis dengan mereka. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini bersama Ustaz kita, Ustaz Abdul Husni Ausi Habisullah Ta'ala, tentang syarah ke-68, yaitu sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlu bidah. Dan kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Satu Radio 105.1 di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Ibnu Mubarak mengatakan, "La yadhharu ala ahadin syai'un min nuril iman illa bittiba'i sunnah." Tidak akan nampak pada diri seseorang cahaya iman kecuali dengan ittiba' as-sunnah. Jadi cahaya iman itu akan muncul pada diri seseorang ketika dia ikut sunnah. Wa mujanabatil bid'ah, dan menjauhi bid'ah. Baru muncul cahaya iman. Wa kullu mawdhi'in tara fihi ijtihadan zahiran bila nur. Setiap tempat yang engkau lihat orang bersungguh-sungguh dengan jelas dan nyata dalam ibadah, tapi kok tidak punya cahaya atau tanpa cahaya, fa'alam anna thamma bid'atan khafiyah, ketahuilah masih ada bid'ah yang tersembunyi di sana. Jadi Ibnu Mubarak mengatakan, tidak akan nampak pada diri seseorang cahaya iman kecuali harus mengikuti sunnah. Kalau ada suatu tempat bersungguh-sungguh, rajin dalam ibadah, nyata ibadahnya jelas, tapi enggak ada cahaya, maka ketahuilah di sana masih ada bid'ah yang tersembunyi. Ketahuilah di sana masih ada bid'ah yang tersembunyi.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Pelaku bid'ah berbuat bid'ah dengan kesabaran, dia bisa bersabar melakukan itu. Akan tetapi apa gunanya kesabaran tersebut jika seandainya perbuatannya itu akan mengantarkannya kepada azab Allah? Akan tetapi apa gunanya ibadah jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Itulah orang yang merugi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi?
5: Qul hal nunabbi'ukum bil-akhsarina a'mala.
4: Katakanlah hai Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi, lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada korupsi?

0: Orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Satu Radio, mengudara di frekuensi FM 105.4 MHz yang kami panjelaskan dari Komplek Pondok Pesantren As-Sunnah baginya ke Lombok Timur. Baik, saatnya kita masuk ke sesi kedua dari pembahasan syarah yang ke-68 tentang sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlu Bidah bersama Ustaz kita Ustaz Abdullah Husni Al-Syaf Jalla Talera. Kepada Ustaz kami persilakan.
2: Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Setelah kita baca tentang ciri-ciri Ahlul Bidah, kemudian tentang yang B, keharusan menjauhi Ahlul Bidah, sekarang yang C, nasihat para ulama salaf agar menjauhi Ahlul Bidah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu karena akan menyebabkan hatimu sakit. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala wafat tahun 187 Hijriyah. Beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Artinya, hati-hatilah terhadap orang yang duduk bersama ahli bid'ah, dan barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah maka ia tidak akan diberi hikmah. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bid'ah ada benteng dari besi. Beliau rahimahullahu taala juga mengatakan, adraktu khiyaran nas kulluhum ashabu sunnatin wa yanhauna an ashabil bid'ah. Aku mendapati orang-orang terbaik, semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Hasan al-Basri rahimahullah, wafat tahun 110 Hijriyah. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa, wa la tujadiluhum, wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu. Janganlah berdebat dengan mereka dan janganlah mendengar perkataan mereka. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairihi." Jika engkau bertemu dengan pelaku bid'ah di jalan, maka ambillah jalan lainnya. Abu Qilabah Ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 104 Hijriyah berkata tentang ahli bid'ah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa innahu la amanu an yagmisukum fi dalalatihim wa yulabbisu alaikum kathiran mimma ta'arifun. Artinya, janganlah duduk bersama mereka dan janganlah bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskanmu ke dalam kesesatan mereka dan mengaburkan kepadamu banyak hal dari apa-apa yang telah kalian ketahui. Kemudian ketika ada dua orang pengikut hawa nafsu yang mendatangi Muhammad bin Sirin yang beliau wafat tahun 110 Hijriyah, kedua orang tersebut berkata, aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadis. Beliau berkata, tidak. Keduanya berkata lagi, kami akan membacakan kepadamu satu ayat dari kitabullah. Beliau menjawab, tidak. Kalian pergi dariku atau aku yang akan pergi dari kalian. Dua orang inilah pengikut hawa nafsu. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan, jika engkau melihat seseorang duduk-duduk bersama ahli bid'ah, berikanlah peringatan keras dan jelaskanlah kepadanya tentang kepribadiannya. Apabila orang tersebut tetap duduk-duduk bersama ahli bid'ah, setelah ia mengetahuinya, maka jauhilah ia karena ia termasuk pengikut hawa nafsu, yaitu pengikut ahli bidah. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, jika engkau melihat suatu kebidaahan pada seseorang, jauhilah ia, sebab yang ia sembunyikan darimu lebih banyak dari apa yang ia perlihatkan kepadamu. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan pada umat Islam ini, timbulnya pengekor hawa nafsu dan bid'ah di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan jalan menuju keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan perbuatan bid'ah yang diyakininya, maka janganlah memberi salam kepadanya. Dan apabila ia mengucapkan salam, janganlah dijawab sampai akhirnya ia mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Beliau juga mengatakan, telah berlalu sunnah para sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang mengikutinya. Dan seluruh ulama ahlu sunnah telah sepakat untuk memusuhi ahlul bid'ah dan menghajar atau mengisolasi mereka. Siddiq Hasan Khan rahimahullah wafat tahun 1307 Hijriyah. Beliau berkata, termasuk sunnah Nabi yaitu hajar, mengisolasi ahlul bid'ah, memisahkan diri dari mereka, meninggalkan debat kusir, bertengkar tentang masalah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap hal yang baru dalam agama adalah termasuk bid'ah. Tidak membaca buku-buku yang ditulis oleh ahli bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka dalam masalah-masalah yang prinsip maupun yang furu' dalam agama. Sebagaimana bid'ahnya Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Karramiyah, dan Mu'tazilah. Semua firqah tersebut termasuk firqah golongan yang sesat dan jalan mereka adalah jalan ahlul bid'ah. Itu yang C, ya, nasihat para ulama agar kita menjauhi ahlul bid'ah. Kemudian sekarang D, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat ikut bermajelis dan bergaul dengan ahli bid'ah. Di antara kerusakan-kerusakan tersebut adalah, pertama, orang yang duduk dengan mereka dalam keadaan bahaya yang sangat besar karena berbagai syubhat akan masuk kepadanya dan ia tidak dapat membantahnya. Yang kedua, bermajlis dengan ahli bid'ah berarti menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan majlis mereka dan berarti menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melarang bermajlis dengan mereka. Juga berarti menentang jalannya orang-orang yang beriman di mana mereka sepakat dalam hal keharusan meninggalkan majlis mereka. Dengan demikian, orang yang duduk dengan ahli bid'ah mendapatkan ancaman yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran surah An-Nur ayat 63. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan makna fitnah, ya, yaitu fitnah yang dimaksud di dalam hati mereka berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah. Adalah takut orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah. Fitnah apa itu? Fitnah kekufuran, fitnah kemunafikan dan bid'ah. Kemudian yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat bermajlis dengan ahli bid'ah. Yang ketiga adalah bermajlis dengan ahli bid'ah dapat menimbulkan perasaan cinta kepada mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk membenci dan memusuhi mereka. Yang keempat, bermajlis dengan ahli bid'ah dapat membahayakan ahli bid'ah itu sendiri. Pertama, ia meninggalkan metode hajar atau mengisolasi yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar ahli bid'ah itu taubat dan supaya kembali ke jalan kebenaran. Yang kedua, duduknya seseorang dengan ahli bid'ah menjadikan ahli bid'ah tersebut tertipu oleh perangkap syaitan dengan menganggap bahwa hal itu sebagai pembenaran dan dukungan terhadapnya sehingga ia dapat mempertahankan kebatilan. Kemudian yang kelima, bermajlis dengan ahli bid'ah menyebabkan orang lain akan berprasangka buruk kepadanya. Meskipun ia tidak terpengaruh dengan bid'ah-bid'ah mereka dan tidak setuju dengan mereka. Nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, janganlah engkau jadikan hatimu seperti busa dalam hal menampung syubhat-syubhat. Maka busa tersebut menyerapnya sehingga yang keluar dari busa tadi adalah syubhat-syubhat yang diserapnya tadi. Tetapi jadikanlah hatimu itu seperti kaca yang kokoh dan rapat. Air tidak dapat menembus ke dalamnya sehingga syubhat-syubhat tersebut hanya lewat di depannya dan tidak menempel di kaca. Kaca tadi memandang syubhat-syubhat tersebut dengan kejernihannya dan menolaknya dengan sebab kekokohan kaca tersebut. Karena kalau tidak demikian, apabila hatimu menyerap setiap syubhat yang datang kepadanya, maka hati itu akan menjadi tempat tinggal bagi segala syubhat. Nah, ini kerusakan yang akan ditimbulkan akibat ikut bermajlis dan bergaul dengan ahli bid'ah. Kemudian yang terakhir, E, pentingnya mengetahui batasan-batasan syar'i dalam hal menjauhi ahli atau ahlul bid'ah. Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala berkata, hukum asal dalam syariat ini adalah hajar, isolasi terhadap ahli bid'ah. Ini hukum asalnya. Tetapi tidak bisa digeneralisir secara umum dalam setiap keadaan, setiap orang, serta kepada setiap ahli bid'ah. Tidak bisa demikian. Begitu pula sebaliknya, menolak dan meninggalkan hajar terhadap ahli bid'ah secara mutlak adalah perbuatan meremehkan masalah ini, di mana telah jelas kewajibannya secara syar'i berdasarkan nas dan ijma'. Dan diisyaratkannya hajar ini dalam rangka batasan-batasan syar'i yang dilandasi dengan pertimbangan didapatkannya kemaslahatan dan dihindarkannya kerusakan. Ya, yakni harus ditimbang antara maslahat dan mafsadahnya. Dan yang demikian itu berbeda-beda penerapannya tergantung dari perbedaan jenis bid'ah yang berhubungan dengan ahli bid'ahnya itu sendiri, kemudian sedikit dan banyaknya. Begitu pula seterusnya ditinjau dari sisi-sisi perbedaan lainnya, di mana syariat Islam mempertimbangkan hal itu semua. Timbangan bagi seorang muslim yang dengan timbangan tersebut penerapan hajar ini menjadi benar sesuai dengan aturan mainnya. Timbangan itu berupa seberapa jauh dari tujuan-tujuan disyariatkannya hajar terhadap ahli bid'ah dapat terrealisasi. Yang diantara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai bentuk hukuman, pelajaran, kembalinya orang banyak kepada kebenaran, menyempitkan ruang gerak ahli bid'ah, menahan penyebaran bid'ah, dan menjamin bersihnya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kotoran bid'ah. Ini ucapan ini dinukil dari kitab Hajrul Mubtadi' yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Yang harus diperhatikan dalam menghajar dan mentahzir terhadap ahli bid'ah adalah wajib ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dorongan hawa nafsu dengki, iri atau taklid dan lainnya. Selain itu juga harus ittiba, mencontoh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak sekali orang yang menghajar karena semata-mata mengikuti hawa nafsunya dan tidak menyangka hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia menyangka hal tersebut sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disadur dari Majmu' Fatawa karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kaidah penting dalam menghajar yaitu wajib mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, serta bertanya kepada ulama yang mendalam ilmunya agar tidak berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimina ismatun wala ukhuwah." Seandainya setiap perselisihan dua orang muslim tentang suatu perkara mereka saling melakukan hajar, maka tidak tersisa lagi penjagaan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa ma aktsara ma yusawwiru syaitanu dzalika bi suratil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wa yakunu min babil dzulmi wal 'udwan." Yang artinya betapa banyak manusia digambarkan oleh syaitan bahwa yang dia lakukan itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad di jalan Allah. Padahal sesungguhnya yang ia lakukan itu berupa kezaliman dan permusuhan. Dari penjelasan para ulama di atas tentang kaidah-kaidah hajar terhadap ahlul bid'ah, maka penulis ingatkan kepada tullabul ilmi, hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Jangan sekali-kali menuduh seseorang sebagai ahlu bid'ah, sesat, kemudian dihajar, diisolasi, melainkan apabila sudah dinasihati, tabayyun, menegakkan hujjah, dan orang itu paham tentang hujjah tersebut. Masalah tuduhan bid'ah dan hajar berkaitan dengan masalah agama dan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim haram darah dan kehormatannya. Karena itu harus dijaga, tidak boleh dicemarkan nama baiknya. Tidak boleh sekali-kali seorang muslim berbohong dan mengada-ada menuduh saudaranya apa yang ia tidak lakukan. Ghibah, berbuat zalim, semua adalah dosa besar dan akan dituntut sampai hari kiamat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laysa fih askanahu Allahu dirghatal khabal hatta yakhruja mimma qal." Yang artinya barang siapa berkata atau menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya dalam cairan penghuni neraka hingga ia keluar dari apa yang ia pernah katakan atau yang ia tuduhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari Abdullah bin Umar. Ini dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bid'ah. Dan ada beberapa poin sudah kita sebutkan tadi. Ini dia, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bisa dipahami dengan baik, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak kajian kita pada pagi hari ini, yaitu syarah ke-68 tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bidah. Banyak sekali poin-poin yang telah dijelaskan oleh Ustaz kita. Dan Kami mohon maaf kepada para pendengar tidak bisa mengajukan pertanyaan karena keterbatasan waktu. Dan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, terlebih dahulu kami informasikan, jangan lupa untuk nanti malam, yaitu kajian spesial Tabligh Akbar, yaitu kajian rutin malam Rabu bersama Ustaz kita, Ustaz Mizan Qudsi LCMA Habibullah Ta'ala, tentang membahas tema tentang keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Sekali lagi, jangan lupa untuk kajian kita spesial kita nanti malam, yaitu malam Rabu, berupa Tabligh Akbar bersama Ustaz kita, Ustaz Mizan Qudsi LCMA Habibullah Ta'ala, tentang keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Dan selanjutnya kita kembali ke studio, kita mendengarkan beberapa jadwal berikut ini. Tetaplah bersama kami di Satu Radio 105.4 bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
0: Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz. Satu radio bersatu di Al-Qur'an dan Sunnah.
2: Ibnu Mubarak mengatakan la yadhharu ala ahadin syai'un min nuril iman illa bittiba'is sunnah. Tidak akan nampak pada diri seseorang cahaya iman kecuali dengan ittiba'is sunnah. Jadi cahaya iman itu akan muncul pada diri seseorang ketika dia ikut sunnah. Wa mujanabatil bid'ah, dan menjauhi bid'ah, baru muncul cahaya iman. Wa kullu mawdhi'in tara fihi ijtihadan zahiran bila nur, setiap tempat yang engkau lihat orang bersungguh-sungguh dengan jelas dan nyata dalam ibadah tapi kok tidak punya cahaya atau tanpa cahaya, fa'alam anna thamma bid'atan khafiyah, ketahuilah masih ada bid'ah yang tersembunyi di sana. Jadi Ibnu Mubarak mengatakan tidak akan nampak pada diri seseorang cahaya iman kecuali harus mengikuti sunnah. Kalau ada suatu tempat bersungguh-sungguh, rajin dalam ibadah, nyata ibadahnya jelas, tapi enggak ada cahaya, maka ketahuilah di sana masih ada bid'ah yang tersembunyi. Ketahuilah di sana masih ada bid'ah yang tersembunyi.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Pelaku bid'ah berbuat bid'ah dengan kesabaran. Dia bisa bersabar melakukan itu. Akan tetapi apa gunanya kesabaran tersebut jika seandainya perbuatannya itu akan mengantarkannya kepada azab Allah? Akan tetapi apa gunanya ibadah jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Itulah orang yang merugi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi?
4: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
3: Katakanlah hai Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi? Lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada koruptor.

0: Orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, bedakan antara syariat dan antara dunia. Dalam syariat, kita dilarang berkarya. Dalam dunia, kita disuruh berkarya.

0: saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, bedakan antara syariat dan antara dunia. Dalam syariat, kita dilarang berkarya. Dalam dunia, kita disuruh berkarya. Maka saya mengajarkan sebuah cara yang sangat mudah untuk mematahkan argumentasi bahwa bid'ah terbagi dua. Ambil dua kertas. Di kertas yang pertama tulis seluruh bid'ah itu sesat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letakkan di sebelah kanan kita. Di kertas yang kedua tulis bid'ah terbagi dua, bid'ah dhalalah dan bid'ah sayyi'ah. Letakkan di sebelah buat dari ustaz saya. Letakkan di sebelah kiri, pandang kanan dari Rasul, kiri dari ustaz. Kanan dari Rasul, kiri dari, pilih. Mau yang dari Rasul atau yang mau dari ustaz? Yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat, adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka silakan tidak suka, ini adalah sabda Rasul. Yang benci silakan benci, ini adalah sunnah Rasul. Ini adalah syariat. Karena untuk melakukan sesuatu pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah tidak akan berani dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, Jelas Satu Radio 105.4 MHz.
2: Sunnah sekedi jauh lebih baik daripada luwe lagu bid'ah. Sekedi lagu sunnah jauh lebih bagus daripada luwe lagu bid'ah. Lah karenanya muwafaqatus sunnah, sesuai amalan dengan sunnah, niki nikmat yang luar biasa. Apalagi akhir zaman mungkin la ilaha illallah. Sekat dengan ngamalang sunnah ini, sekat ganti dengan nerima sunnah. Ya, yang mengamalkan sunnah dikucil-kucilkan, justru bid'ah dimakmurkan, dilestarikan. Tapi sabarlah, tenanglah, kebenaran pasti akan nampak. Kebenaran pasti akan menang. Karena Nabi kita menjanjikan, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa sebagian dari umatku nampak dia dengan kebenarannya. Zahir, selalu nampak. Bagaimana nampak? Li atas, selalu li atas. Yang nampak pasti di atas. Zahirin, selalu nampak dia karena dia di atas. Dia menang. Dia selalu menang. La yadhurruhum man khadhalahum. Mereka tidak dimudarati oleh siapapun yang mengganggu mereka, yang menghina mereka, mengejek mereka. Sirine teejek sunnahno sun sirine bare. Zahirin akan terus nampak, akan terus kelihatan dia, akan terus menang. Oleh karena sabarlah, sabar di atas kebenaran, sabar di atas sunnah. Karena sunnah niki gina terus arah. La yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, sampai jeluk kiamat gina tetap arah kebenaran niki.
3: The Muslim Radio Station Indonesia.
4: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: wal aliyyul azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan para pemirsa Rinjani TV di mana Anda berada. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan di kesempatan Selasa pagi yang berbahagia ini kita masih berjumpa di program acara rutin kita, yakni kajian rutin bersama Ustaz Abu Nadir Hausala. Dan selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan edisi siar kali ini, tepatnya hari Selasa pagi, yakni tanggal 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2026. Alhamdulillah, kembali Ustaz Tidak sudah berada di studio, yang setelah akan kembali memberikan kita nasihat-nasihatnya di pembahasan di kitab Dursul Yaumiyah Minal Sunani Wal Ahkam Asy-Syar'iyyah. Dan kali ini masih pembahasan kita tentang fikih atau keutamaan petunjuk nababiyah dalam pendidikan anak. Namun sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Tidak di pertemuan kita kali ini, mungkin kita akan sapa dulu beliau sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, seperti biasa kembali kami persilakan mungkin untuk para pendengar dan para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya di kesempatan kali ini, kami persilakan Anda bisa layangkan pertanyaan Anda baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 0819078611110. Para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, insyaallah untuk kesempatan kali ini Ustaz Tita akan memberikan kita nasihat tentang keutamaan mendidik anak perempuan dan semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan langsung persilakan kepada Ustaz Tita untuk menyampaikan tausiahnya di kesempatan kali ini dan kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para pendengar Satu Radio yang senantiasa dan mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kita segala nikmat, nikmatul hidayah, berada di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nikmat dunia, berjalan, bernafas, berbicara, makan dan minum, segalanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan perintah-perintah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita pagi hari ini dalam pembahasan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang fadlul ihsan ilal banat wa tarbiyatihinna, keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan dan keutamaan daripada